pendataan registrasi dan penilaian mutu hingga sertifikasi penyelenggara rehabilitasi termasuk pemberian sanksi bagi pihak yang terbukti melanggar.

Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Kompetisi sepak bola putri Indonesia akhirnya kembali hadir setelah vakum selama 7 tahun. Indonesia Women's League atau IWL 2026 menjadi kompetisi sepak bola putri pertama yang berada di bawah pengelolaan I-League. Persiapan kompetisi ini telah dilakukan selama 2 tahun dengan fokus membangun ekosistem sepak bola putri yang berkelanjutan, termasuk meningkatkan sejumlah talenta pemain dan juga pembinaan dari level grassroots. IWL 2026 dijadwalkan akan dimulai tanggal 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Bojonegoro Kuningan, Jakarta. Laga pembuka akan mempertemukan Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta dan musim perdana ini sementara akan diikuti oleh 6 klub di wilayah Jabodetabek. Kembalinya liga ini diharapkan menjadi langkah yang baru bagi perkembangan sepak bola putri Indonesia. Teman Pro 2, itu dia info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Dan akhirnya saya Idil mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke acara yang berikutnya.

kerasa bentar lagi kita bakalan 17-an gitu ya. Kita nih bentar lagi bakal ngerayain HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Biasanya nih ya, kalau di jalan-jalan nih sekarang tuh kayaknya udah mulai nih kayak di gang-gang gitu ya, atau di pinggiran jalan, toko apapun itu udah mulai tuh dipasang bendera-bendera gitu ya, ornamen-ornamen tentang kemerdekaan gitu ya teman Prodo ya. Dan kayaknya mulai rame juga tuh, ada karnaval mungkin ya, ada pawai, mungkin bahkan sampai lomba-lomba Agustusan juga udah ada gitu ya, yang mulai lombanya dan yang bikin satu kampung mungkin satu komplek heboh gitu ya teman Prodo ya. Nah, jelang perayaan tahun ini nih teman Prodo ya, di kemerdekaan yang ke-81 ini, Komisi Fatwa MUI kembali ngingetin masyarakat supaya katanya berbagai kegiatan Agustusan nih tetap digelar dengan tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi kita nih boleh banget gitu ya seru-seruan bareng gitu ya, boleh banget nih bikin lomba-lomba yang sekreatif mungkin gitu ya, tapi tetap harus diperhatikan aturan dan jaga ketertiban teman Produa. Karena memang kan kemerdekaan itu bukan cuma soal pesta dan lomba aja ya, tapi juga gimana cara kita bisa ngerayainnya dengan cara yang lebih tertib gitu ya, lebih aman dan juga pastinya bisa saling menghargai teman Produa. Dan yuk mari kita bikin Agustusan tahun ini kayaknya makin seru gitu ya, tanpa mungkin bikin orang lain jadi lebih terganggu juga teman Produa.

Suasana dekat-dekat hari kemerdekaan nih bahasannya. Dan ada yang keren banget juga nih teman pro 2 ya. Yang satu ini berasal dari Malang. Karena ya memang serba-serbi mendekati hari kemerdekaan gitu ya, di mana-mana tuh kayaknya udah rame banget gitu ya, bendera-bendera bertebaran. Dan kali ini warga dusun Kerajaan Tengah Desa Wonorejo Lawang di Kabupaten Mangel nih Malang punya cara yang unik banget buat ngerayain HUT ke-81 kemerdekaan RI. Nih kamu bayangin ya, mereka nih katanya gotong royong gitu ya selama 3 bulan cuma buat ngejahit dan juga masang bendera merah putih sepanjang 600 meter teman pro 2. Dan sekarang katanya bendera raksasa yang satu ini tuh membentang di kaki Gunung Arjuno, dan kalau kamu lihat fotonya itu keren banget teman pro 2. Dan prosesnya juga nggak main-main ya, warga nih sampai nyiapin truk, terus juga scaffolding, tambang, besi, kayu, dan juga bambu nih buat bisa ngebawa gitu ya, dan juga masang bendera di medan lereng gunung. Dan yang bikin makin salut juga nih ya, semuanya nih dilakukan secara sengkyung gitu ya, atau alias patungan seikhlasnya teman pro 2. Gak ada proposal penggalangan dana, dan ini benar-benar pure aja gitu seikhlasnya. Dan katanya ini murni ya dari kesadaran warganya untuk bisa nunjukin gitu kalau semangat gotong royong tuh masih hidup teman pro 2. Keren ya, kayak merah putih membentang dan semangat persatuannya juga ikut membentang.

yang menambah beban pada pohon-pohon yang sudah rentan. Selain itu, faktor usia pohon yang sudah tua, akar yang rapuh, atau kondisi pohon yang sedang sakit atau terkena hama juga memperbesar kemungkinan pohon tumbang. Berdasarkan data BPBD Kota Bogor, ada 147 kejadian pohon tumbang di kota hujan ini sepanjang tahun 2024. Bahkan, terbaru, kejadian pohon tumbang di Kota Bogor menelan korban jiwa. Mari periksa pohon di sekitar Anda. Waspadai bencana pohon tumbang.

Teman Pro 2, kamu pernah nggak sih dengar mungkin teman kamu di sekolah gitu ya, atau mungkin di tempat les atau apapun itu ya, ngejek pakai nama orang tua? Nah ini sih katanya bercanda ya Teman Pro 2, tapi emang lucu kalau dijadiin bahan bercandaan dan malah bikin orang lain jadi malu atau mungkin jadi sakit hati ya Teman Pro 2. Nah ini ada siswa-siswi kelas 1-5 nih di SDN Pondok Labu 02 punya pesan yang simple tapi penting banget nih. Katanya stop menormalisasikan mengejek nama orang tua di sekolah. Nah kebiasaan kayak gini sebenarnya katanya emang udah ada ya sejak era 90-an gitu, dan sampai sekarang juga kayaknya masih sering dianggap candaan gitu ya di lingkungan pertemanan di sekolah. Padahal kalau dilakuin terus-menerus nih bisa bikin orang jadi gak nyaman gitu ya, tersinggung, bahkan mungkin kehilangan rasa aman di sekolah Teman Pro 2. Jadi ingat ya Teman Pro 2, memang bercanda nih boleh banget gitu ya, tapi jangan lupa cek juga mungkin ya norma-norma sosial kita dan juga perasaan teman kita gitu ya. Karena memang sekolah ini seharusnya jadi tempat yang nyaman ya untuk bisa belajar, berteman dan juga berkembang, bukan tempat buat takut gitu ya jadi bahan ejekan. Jadi mulai dari kita nih Teman Pro 2 ya, biasakan gitu ya bercanda tanpa menyakiti sesama.

Tahun perdua, cuaca akhir-akhir ini yang kayaknya udah agak panas-panasnya nggak nyantai gitu ya. Nah ternyata nih memang fenomena El Nino ya bikin musim kemarau panjang pastinya juga di sejumlah wilayah Indonesia, dan dampaknya memang katanya nih diprediksi masih kerasa bakalan sampai Oktober nanti teman perdua. Tapi teman perdua, di musim panas kayak gini ya, biar badan kita tetap fit gitu ya, mungkin ada beberapa hal simple tapi wajib gitu kita lakukan. Nah dikutip dari rri.co.id nih, ada beberapa tips yang bisa kamu lakuin teman pro 2 ya untuk bisa jaga kesehatan badan kamu. Yang pertama nih, jangan nunggu haus dulu nih buat minum. Pastiin kebutuhan air putih kamu tuh tercukupi ya teman pro 2 ya. Kalau aku sendiri sih jujur, kemanapun aku pergi gitu ya, kemanapun aku berjalan, aku selalu bawa tumbler gitu teman pro 2. Dan ini mungkin bisa jadi salah satu kebiasaan yang mungkin kamu harus tiru juga ya teman prodo ya, kemana-mana jangan lupa bawa tumbler dan isi air putih kamu gitu, supaya cairan kita tetap terpenuhi seharian. Terus nih, kalau memang kamu harus banget gitu ya aktivitas di luar ruangan, jangan lupa untuk pakai masker kamu mungkin ya. Terus juga mungkin kamu bisa tambahin topi atau kacamata, dan jangan lupa pakai sunscreen nih pastinya ya, untuk bisa ngelindungin diri kamu, pastinya kulit kamu, dari debu dan juga paparan sinar UV. Dan makanan nih ya juga harus dijaga teman produk kebersihannya, dan juga nih perbanyak kalau bisa buah dan sayur ya, supaya imunitas kamu tetap oke gitu ya. Dan yang paling penting nih, kurangi aktivitas berat di luar ruangan pas lagi terik-teriknya gitu ya, lagi panas-panasan terus kamu aktivitas di luar ruangan, nah itu kurang-kurangin teman produk. Jadi kalau ngomongin musim kemarau, boleh lah ya kemarau panjang, tapi kondisi badan kita jangan sampai tumbang teman produk.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya celana jeans kamu tetap awet dan tidak mudah pudar? Hindari mencuci celana jeans kamu yang masih baru. Simpan celana jeans kamu dengan cara digantung, bukan dilipat, agar warnanya tidak mudah pudar. Balik celana jeans kamu pada saat kamu mencuci dan menyetrika.

Teman Pro 2, kalau mau dengerin lagu-lagu yang enak gitu ya di RRI itu bisa makin gampang, pastinya makin seru dan juga makin digital. Kamu mau dengerin siaran favorit kamu kapan aja dan di mana aja juga bisa banget, Teman Pro 2. Caranya gampang nih. Cukup download aja ya RRI digital gitu ya di smartphone kamu, dan yang satu ini tersedia nih di Google Play Store dan juga App Store, Teman Pro 2. Dan yang pasti gratis. Dan cari aja nih RRI digital, terus kamu pasang aplikasinya dan kamu bisa nemuin deh siaran RRI Bogor Program 2 sampai dengan kanal RRI lainnya nih, cuma dalam satu genggaman aja. RRI Digital, satu aplikasi, sejuta informasi.

ini kita baca buku tinggal klik aja gitu ya. Terus juga mungkin nyari-nyari informasi juga tinggal klik-klik aja gitu ya. Ini tuh praktis banget, tapi ternyata ada hal yang perlu kita waspadai juga nih. Nah, kalian nih Perpusnas gitu ya, atau Perpustakaan Nasional, ngingetin nih kalau digitalisasi buku juga punya resiko ternyata. Jadi kalau buku fisiknya sampai dihilangkan gitu ya setelah dipindai, kita bisa kehilangan akses ke sumber aslinya, termasuk soal keaslian dan juga hak cipta. Nah, karena itu memang keberadaan buku fisik ini tetap penting sebagai rujukan utamanya. Apalagi mungkin di era AI ya, apa-apa pakai AI gitu ya. Kita tuh nggak boleh asal percaya sama semua informasi yang muncul di layar gitu aja. Karena hoax, penipuan, sampai monopoli data juga bisa jadi salah satu tantangan yang harus kita hadapi, teman Pro 2. Jadi kayaknya boleh banget lah ya jadi generasi digital, tapi juga kita harus bisa tetap kritis, cek sumbernya gitu ya, dan jangan lupa juga sama keberadaan buku fisik. Karena memang teknologi ini makin canggih ya, tapi literasi kita jangan sampai ketinggalan.

karena udah digital, cukup serba digital. Nah, kamu boleh kasih tahu pendapat kamu lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222, atau juga kamu bisa gunain fitur live chat yang ada di RR Digital, dan nanti aku akan bacain atensi dari kamu.

membaca atensi yang udah masuk nih ke WhatsApp-nya kita soal buku fisik gitu ya, di tengah gempuran era AI gitu ya, dan banyak juga buku yang menggunakan AI gitu ya teman berdua ya. Dan udah ada nih yang masuk ke WhatsApp-nya kita, ada dari Karani di Dramaga. Katanya, halo selamat pagi Kak Idel, aku Rani. Kalau aku sih lebih suka buku digital Kak sebenarnya, karena lebih praktis gitu ya. Tapi setuju sih kalau buku fisik tuh jangan sampai dihilangkan juga gitu ya. Apalagi buat buku-buku yang kayak buku sejarah atau buku-buku yang dijadikan referensi katanya. Oke, aku juga setuju dengan itu. Kayak memang sebenarnya digital ini apapun jadi lebih mudah, lebih gampang gitu ya. Kita akses buku-buku tuh kita bisa baca mungkin di tab, bisa baca di handphone juga. Tapi ya balik lagi ya, memang buku fisik ini juga penting keberadaannya. Kalau menurut aku juga begitu, sama kita berarti. Dan ada juga nih dari Kak Fajar, katanya Kak Fajar di Ciomas, katanya AI memang ngebantu banget nih Kak, tapi memang tetap harus nge-cross-check ya, jangan sampai nih karena semuanya tinggal tanya sama AI gitu ya, terus kita malah jadi malas baca.

Ada juga dari Kanadia di Tanah Sareal yang katanya bilang, halo selamat pagi Kak Idel. Kalau menurut aku sih justru sekarang buku fisik tuh kayaknya jadi makin langka dan cukup berharga ya. Karena memang teknologi katanya boleh maju gitu ya, tapi sumber aslinya ya harus tetap menjaga dong katanya gitu. Terima kasih teman Bro 2 yang sudah beratensi di pagi hari ini, dan semua pendapatnya menurut aku sangat masuk di akal gitu ya. Dan memang sebenarnya keberadaan buku fisik sih ya, kalau aku sendiri setuju ya, seharusnya masih tetap ada gitu ya di era memang gempuran AI yang apa-apa sudah pakai AI. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ke lagu enak yang melewat teman Pro 2 yang satu ini.

0: Baju, check out. Celana, masukin keranjang. Tas, sepatu, make up, gratis ongkir. Cus, check out.
1: Belanja terus, banyak uang nih.
0: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
1: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi, kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Kamu coba aja ikut hari tanpa belanja tanggal 26 November. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
0: Oh, ada ya hari tanpa belanja? Baru tahu. Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku nggak expect bisa.
1: Dicoba dulu, siapa tahu nyaman. Bisa kok.
0: Oke.

musim kemarau gitu ya. Dan ternyata nih musim kemarau ini juga gak main-main lah ya. Di Jawa Barat nih sampai pertengahan tahun Agustus ini, teman peluru 2026 gitu ya, pemerintah bersama tim gabungan katanya udah nyalurin 8,7 juta liter air bersih ke 23 kabupaten dan kota yang terdampak kekeringan. Dan katanya nih yang terdampak juga gak sedikit loh teman Pro 2 ya, lebih dari 450 jiwa atau sekitar 140 ribu kepala keluarga yang merasakan dampaknya. Dan katanya kota Bekasi adalah jadi salah satu wilayah yang dapat gitu ya, atau dengan distribusi terbanyak mencapai 3,8 juta liter air. Dan kota kita nih, kota Bogor juga mendapatkan sekitar 1,5 juta liter. Dan bantuan ini juga bukan kerja sama satu pihak aja ya teman Pro 2 ya. Memang melibatkan beberapa pihak, ada BPBD, terus juga ada PMI, ada PDAM, serta ada komunitas-komunitas dan juga dunia usaha sampai berbagai instansi yang lainnya pun ikut turun tangan teman Pro 2. Nah teman Pro 2, buat kita gitu ya, kayaknya bisa harus gitu ya, lebih bijak lagi nih menggunakan air. Ingat jangan boros-boros gitu ya, dan jangan anggap remeh nih kalau lagi menggunakan air ya. Karena memang kalau kita buka keran gitu ya, biasanya tuh kayak udah lupa gitu ya, kayak airnya udah keluar banyak gitu. Nah tapi nih kalau ngomongin soal air gitu ya, kadang-kadang juga kita harus tahu gitu ya, ada saudara kita yang harus nunggu datangnya air bersih teman produk.

0: Temanku udah pada kerja. Yang itu buka bisnis. Yang sana udah nikah. Duh, gue harus ikut yang mana ya?
1: Kalau semua dikejar, kapan kamu mulai jalan? Gak harus sempurna, gak harus cepat-cepat juga. Yang penting, kamu berani mulai.
0: Oke, satu langkah dulu deh.
1: Yang namanya takut ketinggalan itu wajar. Tapi jangan sampai takut memilih bikin kamu diam. Mulai dari sekarang. Lebih baik melangkah daripada hanya melihat.

Tahun kedua kalau ngomongin soal bencana gitu ya, kayaknya kita nih memang gak pernah tahu kapan datangnya gitu ya. Tapi nih yang jelas kita tuh sebenarnya bisa loh untuk menyiapkan diri gitu ya, atau bersiap-siap dari sekarang. Nah katanya nih BNPB lagi memperkuat gitu ya program penanggulangan bencana lewat Rakortek PB 2026 yang katanya digelar di Bogor. Dan sederhananya nih katanya forum yang satu ini adalah jadi tempatnya BNPB dan BPBD dan juga Bapeda dari berbagai daerah buat saling ngobrol gitu ya, dan juga nyusun langkah-langkah supaya memang kalau ada bencana nih, penanganan bencananya di tiap daerah bisa jadi lebih cepat dan juga lebih tepat. Dan katanya nih mereka juga ngebahas gitu ya dan juga mengevaluasi penanganan banjir bandang dan longsor akibat siklon di Aceh, Sumatera Barat dan juga Sumatera Utara. Nah karena memang ya kalau ngomongin resiko bencana gitu ya, setiap daerah tuh punya resiko bencana yang beda-beda teman Pro 2 ya. Dan pengalaman dari satu wilayah nih bisa jadi pelajaran juga untuk wilayah lainnya gitu ya, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Jadi teman Pro 2, kalau ngomongin soal bencana gitu ya, jangan nunggu bencana yang datang terus baru panik gitu ya. Sebisa mungkin kita mempelajari gitu ya, kenali resikonya, terus harus tahu juga harus ngapain saat ada bencana terjadi, dan selalu juga pastinya pantau informasi-informasi resmi.

0: Udah tahu belum? Kini ada penyakit baru yang menjangkit anak muda, yaitu sleep testing. Ini adalah bagian dari kategori perilaku yang disebut parasomnia. Tindakan ini bisa meliputi hal-hal seperti berjalan, berbicara, atau mengirim pesan saat tidur. Ada yang pernah seperti ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Teman terbaik kamu.

kamu nih pernah gak sih ngalamin hal-hal yang kayaknya kurang menyenangkan soal pelayanan publik nih, yang kayaknya kurang apa ya, bikin jengkel sedikit gitu ya. Atau mungkin fasilitas umum nih yang kurang nyaman untuk dipakai. Nah tapi nih teman Pro 2 ya, kalau kamu ngalamin hal-hal kayak gini nih, gak perlu bingung lagi gitu ya mau cerita ke siapa, karena ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Dan di program yang satu ini nih, kamu bisa nyampein keluhan kamu, pertanyaan kamu, dan juga aduan kamu. Dan yang nantinya pastinya aduan kamu ini bakal diterusin ke pihak yang terkait supaya didapetin solusinya. Dan Halo RRI ini bisa kamu dengarkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, atau juga di frekuensi AM 1242 kHz. Dan untuk kamu mungkin yang mau mengadukan aduan kamu, juga kamu bisa hubungi WhatsApp-nya di 081-5x4200 atau juga bisa lewat telepon di 0251-831-2450. Jadi kalau ada hal-hal yang kayaknya ini butuh perbaikan gitu ya dan perlu dilaporkan, langsung aja laporin ke Halo RRI.

Sunday Best. Jadi pengantar kita ke penghujung sepada di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, semoga informasi yang aku share ke kamu di pagi hari ini bermanfaat untuk kamu gitu ya. Dan juga aku mohon maaf nih apabila ada salah-salah kata selama siaran di pagi ini, teman Pro 2. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune terus on Pro 2 FM. Karena sebentar lagi juga jam request gitu ya. Untuk kamu mungkin yang mau request-request lagu, boleh banget WhatsApp ke WhatsApp-nya kita di 0811-111-5222 gitu ya. Atau juga kamu bisa gunain fitur live chat yang ada di RRI Digital. Pastinya bisa kamu download juga di Play Store atau App Store. Oke deh teman Pro 2, kalau gitu aku Idel pamit undur.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Ada Adam di sini, teman Pro 2. What's up? Gimana siang hari lo, teman Pro 2? Masih semangat kah atau udah mulai ngantuk nih? Karena udah mau memasuki jam-jam rawan, teman Pro 2, jam tidur siang. Anyway, teman Pro 2, seperti biasa ya, gue bakal nemenin lo sampai dengan jam 3 nanti dengan lagu-lagu enak dan informasi-informasi yang pastinya seru juga, teman Pro 2, yang bakal gue ketengahin ke ruang denger lo. Dan di santai siang seperti biasa, teman Pro 2, ini waktunya lo request banyak-banyaknya lagu favorit lo supaya lagu favorit lo bisa masuk ke chart lokal maupun chart internasional kita, teman Pro 2. Oke, kalau gitu teman Pro 2, langsung aja request di 0811-111-5222 atau lewat Twitter live chat yang ada di RRI Digital. Sekalian absen-absen teman Pro 2, siapa aja gue pengen tahu nih yang lagi barengan sama gue di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oke deh, kalau gitu kita dengerin dulu satu lagu dari Stephanie Putri dengan I Love You 3000.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi, teman Pro 2. Udah ada beberapa requestan yang masuk nih, teman Pro 2. Ada dari Rika yang katanya lagi pengen dengerin lagunya Dead Bill nih, yang spontan tanpa uhuy. Lagunya kata dia, lagunya udah mulai gak muncul lagi di Instagram, udah ketutup sama lagu-lagu lainnya, lagu Nona, lagu dan lain-lain gitu. Jadinya kangen pengen ngedengerin. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita putarkan dulu lagu spontan tanpa uhuy dari Dead Bill Special buat Rika.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. Kita lanjut lagi bacain dan muterin requestan dari lo ya, teman Prodo yang udah masuk. Yang pertama ada dari Lara nih. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Aku mau izin request lagu, boleh nggak? Boleh dong Lara, selalu boleh. Buat Lara apa sih yang nggak? Katanya mau minta diputerin lagunya Avril Lavigne yang When You're Gone, teman Prodo. Oke deh kalau gitu nanti kita puterin ya Lara. Setelah itu ada lagi teman Prodo yang request, ada Bahrum. Katanya assalamualaikum, selamat siang kakak, gimana kabarnya? Hari ini namaku Bahrum. Kalau kemarin namanya apa ya? Oh, gimana kabarnya hari ini maksudnya. Gue kira hari ini nama lo Bahrum. Enggak ya. Dari Jakarta mau request lagu Justin Bieber Of My Face. Semoga kakak panjang umur, sehat selalu badannya dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin. Dan semoga doa baiknya kembali ke Bahrum. Ada juga dari Mawar nih yang katanya mau request lagunya Bernadia yang Kita Buat Menyenangkan. Makasih kakak, selamat siang, selamat siaran, semoga harinya menyenangkan. Amin, semoga harinya menyenangkan juga Mawar. Oke deh kalau gitu langsung aja kita puterin, dan buat lo yang belum request teman Pro 2, langsung aja request di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Langsung kita dengerin, ini dia When You're Gone dari Avril Lavigne.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya, kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami, karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Tahu belum? Menurut sebuah penelitian, kalau anak muda Indonesia tergolong sebagai anak muda terbahagia di dunia. Hasil penelitian yang dilakukan sebuah organisasi Inggris, Farkey Foundation, menyebutkan skor yang dimiliki anak muda Indonesia mencapai 90%. Angka tersebut termasuk paling besar di antara 20 negara lainnya, seperti India, Amerika Serikat, China, Rusia, Kanada, Brazil, Afrika Selatan, Jerman, Inggris, Korea Selatan, dan masih banyak lainnya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: My hair stopped growing. Is that even a thing?

Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di siang hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi yang pertama teman Pro 2. Ariana Grande kembali mencetak prestasi lewat album terbarunya Petal. Album yang dirilis pada 31 Juli 2026 ini langsung menduduki posisi pertama Billboard 200, sekaligus menjadi album ketujuh Ariana yang berhasil mencapai puncak tangga lagu Amerika Serikat. Petal menjadi album pertama Ariana yang debut di posisi teratas Billboard 200 sejak Eternal Sunshine pada 2024. Pencapaian ini semakin menegaskan konsistensi Ariana sebagai salah satu penyanyi pop dengan performa album yang kuat. Kita lanjut ke informasi berikutnya teman Pro 2. Do Kyung So atau Do EXO kembali menyambangi Jakarta lewat tur konser solonya Do Kyung So Concert Tour Day Off. Ia dijadwalkan tampil selama 2 hari pada 21 dan 22 November 2026 di Istora Senayan, Jakarta. Jakarta menjadi salah satu kota dalam rangkaian tur Asia Do yang dimulai di Seoul pada Oktober. Konser ini juga menjadi kunjungan solo ketiganya ke Jakarta setelah fan meeting Bloom dan konser Duet. Untuk harga tiket dan jadwal penjualan, pihak penyelenggara masih belum mengumumkan. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada siang hari ini dan akhirnya saya Adam mengucapkan terima kasih.

Brodio FM, teman terbaik kamu, teman Brodio, gue balik lagi nih. Untuk masih di santai siang, teman Brodio, masih waktunya request, masih ada 2 jam sampai dengan jam 1. Kita bakal dengerin dan muterin lagu-lagu teman Brodio. Lagu-lagu favoritnya teman Brodio ya. Udah ada yang request lagi nih teman Brodio dari Reddy. Katanya selamat siang Kak Adam, dengan Reddy dari Jakarta. Mau request lagunya Mario G. Clau yang judulnya Lama Dirindu. Salamnya untuk semua pemirsa Pro 2 FM, pemirsa banget nih Reddy. Pro 2 FM RRI Bogor katanya, selamat bertugas Kak Adam, terima kasih dan hatur nuhun, thank you. Terima kasih kembali dengan senang hati Reddy. Kalau gitu langsung aja kita dengarkan. Oh iya, masih ada satu requestan lagi nih ternyata dari Citra yang katanya pengen dengerin lagunya Enau featuring Momo yang Sudah Tahu Tuhan Kita Beda. Aduh, ini dilema sekali ya. Kalau kata orang zaman dulu tuh, kata peribahasa zaman dulu tuh, bagai memakan buah simalakama gitu. Dimakan salah nggak dimakan salah? Lo pernah nggak teman Brodio terjebak di situasi yang kayak gini? Kalau pernah teman Brodio, coba dong ceritain di 0811 111 5222 sekalian request lagu favorit lo teman Brodio.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

membangkitkan semangat gitu teman Frodo kalau dengerin dia nyanyi, apalagi sambil nontonin dia joget ya. Itu kayak energik banget gitu, kayak dapat banget vibesnya teman Frodo. Lanjut lagi ada dari Sheila yang lagi pengen dengerin lagu lama, katanya lagi pengen dengerin lagunya Andre and the Backbone yang sempurna. Dan semoga hari kamu juga sempurna teman Frodo. Langsung aja kita dengerin, ini dia requestan teman Frodo. Yang pertama ada Makna Cinta dari Rizky Febian.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.
2: Teman terbaik kamu.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Produ FM, teman-teman terbaik kamu, teman Produ, gue balik lagi nih nemenin lo di santai siang. Masih bisa request teman Produ, masih ada setengah jam terakhir waktu lo buat request lagu-lagu favorit lo biar diputerin di Produ FM. Siapa tahu bisa jadi inspirasi, bisa jadi lagu favorit teman Produ lainnya ya. Udah ada beberapa requestan yang masuk nih. Yang pertama ada dari siapa nih? Dari Tika, katanya lagi pengen dengerin lagunya Armada yang Asal Kau Bahagia. Oke deh Tika, gue puterin Asal Lo Bahagia Tika. Terus ada juga dari Fauzan, katanya lagi pengen dengerin lagunya Bernadia yang Laut Yang Tenang katanya. Oke siap, setelah yang satu ini kita puterin Laut Yang Tenang ya Fauzan. Oke langsung aja kita dengerin bersama, ini dia lagu pilihan Tika, Asal Kau Bahagia.

0: yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2, udah tahu belum? Gajah yang kita kenal sebagai hewan besar yang berbelalai panjang, ternyata juga punya kipas alami. Kipas itu adalah telinganya sendiri. Telinga gajah berkulit tipis, dengan panjang yang bisa mencapai 17% dari tubuhnya. Fungsi utama telinga lebar ini adalah sebagai penyejuk alami. Telinga gajah dipenuhi pembuluh darah besar yang mengatur suhu tubuh mereka. Jadi, jika gajah merasakan suhu tubuhnya meningkat, ia akan memompa darah ke telinga, kemudian mengepakkan telinga itu. Semakin lebar telinga gajah, semakin luas pula jangkauan gajah melepaskan panas ke udara di sekitarnya.

Prodo FM teman terbaik kamu, teman Prodo, karena udah 10 menit lagi nih waktu request. Mungkin gue akan bacain requestan terakhir dari lo teman Prodo. Dan gue juga mau ngucapin thank you so much buat lo yang udah request teman Prodo. Tapi jangan sedih, jangan khawatir, karena gue masih bakal nemenin lo sampai dengan jam 3. Jam requestnya aja yang udahan teman Prodo. Oke, kalau gitu yang pertama ada dari Rizal, katanya lagi pengen dengerin lagunya Raisa yang Apalah Arti Menunggu. Siapa Rizal yang ditunggu? Coba di-spill dong siapa yang ditunggu. Lanjut lagi ada dari siapa nih? Dari Cynthia, katanya pengen dengerin lagunya Jenny yang Mana Aja. Oke, nanti aku pilihin teman-teman berdua lagunya Jenny buat spesial buat Cynthia ya. Terus ada juga dari Ardi. Agak susah namanya. Biasanya Andri, ini Ardi. Ardi mau minta lagunya Delantis yang Lampu Merah. Kalau Delantis Lampu Merah, kalau Juicy Lucy Lampu Kuning teman Prodo. Ini banyak lampu-lampu ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengarkan bersama. Ini dia Raisa dengan Apalah Arti Menunggu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Teman Pro 2, gue tau banget nih, kadang lo tuh suka sebel gitu, kesel sama yang namanya pelayanan publik ataupun fasilitas umum yang kurang gitu, teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, sekarang lo tuh gak perlu khawatir lagi, lo gak perlu kesel-kesel sendiri karena udah ada program yang namanya Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz dan AM 1242 kHz, teman Pro 2. Dan di sana lo bisa sampein tuh semua keluhan, pertanyaan dan juga aduan lo yang nantinya bakal kita sampein ke pihak-pihak terkait supaya bisa didapatkan solusinya. Lo bisa langsung aja WhatsApp ke 081-5x4200, teman Pro 2, untuk menyampaikan semua keluhan dan aduan lo. Dan keluhan dan aduan lo bakal kita kita on airin, teman Pro 2, nanti di Pro 1 RRI Bogor di setiap hari Senin, Rabu dan Jumat mulai dari pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tapi walaupun on air Senin, Rabu dan Jumat, bukan berarti keluhan lo bakal kita prosesnya di hari itu ya, teman Pro 2. Bakal kita proses tetap secepat-cepatnya, teman Pro 2. Jadi enggak perlu bingung lagi, langsung aja. Jangan ragu, jangan khawatir, langsung aja teman Pro 2 lapor ke Halo RRI. Kita lanjut dengerin lagu enak dulu, ada We Don't Talk Anymore dari Charlie Puth, teman Pro 2.

Pro 2 FM teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kalau ngomongin anak zaman sekarang ya, olahraga tuh udah jadi bagian dari lifestyle gak sih teman Pro 2? Kayak lari teman Pro 2, terutama lari ya. Yang kayaknya semua orang, semua teman gue lari deh teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, ini ada kabar baik nih buat lo teman Pro 2 kalau lu suka lari ya. Karena pendaftaran si Merdeka Run 2026 itu udah dibuka hari ini teman Pro 2, Rabu 12 Agustus. Mulai jam 5 waktu Indonesia Barat. Dan Merdeka Run sendiri bakal digelar nanti di tanggal 29 Agustus dengan jarak 8 km teman Pro 2. 8K. Tumben nih, biasanya kan 5K, 10K, kalau yang ini 8 kilo teman Pro 2. Mungkin karena Agustus bulan ke-8 ya. Gimana lo, antusias enggak teman Pro 2 pengen ikutan gitu teman Pro 2? Karena selain lari di sana juga bakal ada UMKM, terus ada festival kuliner teman Pro 2. Ini yang gue lakukan kalau misalnya CFD sih. Larinya sedikit, makannya yang banyak teman Pro 2. Terus ada juga atraksi drone dan juga ada penampilan musisi-musisi teman Pro 2. Seru banget kan? Jadi gimana nih teman Pro 2? Udah jadi wishlist lo teman Pro 2 untuk ikut si Merdeka Run ini? Kalau udah, buruan daftar deh sebelum kehabisan teman Pro 2. Oke, kita lanjut lagi dengerin lagu enak. Kali ini ada dari Bilal Indrajaya featuring Maudy Ayunda teman Pro 2 dengan Kau.

Di teman pro 2. Teman pro 2 kalau ngomongin soal begitu indah, kalau yang ini begitu sedih teman pro 2. Jadi kabar duka dari Lionel Messi teman pro 2 yang harus meninggalkan Inter Miami dan kembali ke Argentina setelah sang ayah George Messi meninggal teman pro 2 di usianya yang ke-68 tahun gitu. Dan pelatih Inter Miami sendiri teman pro 2 udah menyebut kepergian Messi menjadi pukulan emosional juga nih bagi seluruh tim karena sang bintang terpaksa tidak bisa bermain gitu di laga penting yang harus dilewati sama Inter Miami teman bro 2. Dan sampai saat ini masih belum ada kepastian nih kapan Messi bakal balik ke Miami teman bro 2. Jadi Hoyos pelatihnya itu menegaskan kalau tidak akan memberikan batas waktu karena Messi membutuhkan ruang untuk bersama dengan keluarga dan menjalani proses berduka. Daripada Messinya cepat-cepat pulang tapi mainnya nggak bener teman bro 2 karena masih sedih. Jadi baiknya sih dikasih lebih banyak ruang untuk mengekspresikan emosinya. Dan sementara itu teman bro 2 Inter Miami harus menghadapi laga penting nih yang tadi gue bilang teman bro 2 lawan klub Leon di Leagues Cup tanpa sang mega bintang teman bro 2. Akankah dia survive teman bro 2 atau harus menelan kekalahan? Kita lihat aja teman bro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

0: gaji tentara, dan memiliki jalur perdagangan yang sangat strategis. Jadi, bisa dibilang, dulu garam itu emas putih yang sangat berharga.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, ada kabar gembira nih buat calon-calon atlet berbakat Indonesia, terutama di bidang sepak bola putri, teman Prodo. Karena sepak bola putri Indonesia bakal mendapat panggung lagi nih lewat bergulirnya Indonesia Women's League 2026, teman Prodo. Jadi kompetisi ini bakal menjadi langkah penting untuk memberikan kesempatan bermain yang lebih luas bagi para pesepak bola putri tentunya. Yang putra tidak boleh ikut. Sekaligus memperkuat pembinaan atlet di level nasional, teman Prodo. Jadi musim 2026 ini diikuti oleh sejumlah klub dari berbagai daerah dan diharapkan menjadi wadah lahirnya talenta-talenta baru tentunya yang akan mengharumkan nama Indonesia juga pada akhirnya, teman Prodo. Dan kehadiran liga yang berkelanjutan juga dinilai penting. Tentu saja penting, teman Prodo, untuk meningkatkan kualitas kompetisi gitu. Kalau lu ingat di Piala Dunia kemarin, itu tim-tim sepak bola di liga ya, klub-klub sepak bola, teman Pro 2, itu bahkan diberikan hadiah uang gitu, teman Pro 2, untuk setiap pemainnya yang main di Piala Dunia itu. Itu berarti sebegitu pentingnya si liga nih, teman Pro 2, untuk menunjang, untuk meningkatkan kompetisi di antara para atlet, teman Pro 2. Oke deh, teman Pro 2, kita lanjut dengerin lagu enak dulu kali ya. Ada Zayn, teman berdua, dengan Die For Me.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Opelite dari Taylor Swift, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, lo tau gak kalau sekarang tuh dengerin lagu-lagu enak di Pro 2 itu makin gampang, teman Pro 2. Dan makin seru yang dan yang pasti makin digital, teman Pro 2. Jadi lo bisa dengerin siaran favorit lo kapan aja dan di mana aja, teman Pro 2, lewat aplikasi yang namanya RRI Digital, teman Pro 2. Bisa lo download di Play Store dan juga App Store, dan tentunya gratis. Jadi tinggal lo cari aja nih RRI Digital di Play Store atau App Store tadi, teman Pro 2, terus lo bisa temuin siaran Pro 2 FM RRI Bogor, teman Pro 2, serta kanal-kanal RRI lainnya dalam satu genggaman lo. Jadi basically RRI Digital itu satu aplikasi tapi sejuta informasi. Oke, kita lanjut dengerin lagu enak dulu. Ada dari Perunggu, Aku Ada Untukmu. Kayak gue yang selalu ada buat lo, teman Pro 2.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sekarang nih masih sampai hari ini kayak hype film Spider-Man masih belum turun ya teman Pro 2. Masih jadi salah satu film yang wajib banget ditonton gitu sampai sekarang teman Pro 2, masih belum ada yang mengalahkan ya. Dan teman Pro 2 kalau ngomongin soal Spider-Man ya, Andrew Garfield teman Pro 2 si pemeran Spider-Man, itu Amazing Spider-Man ya kalau nggak salah. Gue agak lupa teman Pro 2. Tapi si Andrew Garfield, Spider-Man, pemeran Spider-Man yang kedua lah ya, itu membuka peluang katanya untuk kembali memerankan Spider-Man gitu. Tapi kalau lu lebih suka siapa teman Pro 2? Pemeran Spider-Man, Andrew, Tom Holland, atau si Toby teman Pro 2 gitu. Kalau si Andrew ini bilang dia mau memerankan kembali Spider-Man, tetapi dia pengen film itu menghadirkan sesuatu yang benar-benar beda nih teman Pro 2. Dia pengen cerita yang tidak konvensional lagi dan belum pernah digunakan dalam film Spider-Man sebelumnya teman Pro 2 gitu. Salah satu ide yang sempat dia kasih itu adalah membuat film Spider-Man dengan konsep road trip teman Pro 2. Namun si Garfield menegaskan itu baru sebatas contoh ide, bukan proyek yang udah direncanakan gitu. Kalau menurut lu gimana teman Pro 2?

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi kita ngomongin soal si Spider-Man, si Andrew teman Pro 2 yang bilang mau main Spider-Man lagi kalau misalnya syarat dan ketentuannya terpenuhi, tapi ini ada kabar yang gak kalah bikin happy teman Pro 2. Jadi sutradara dari Spider-Man Brand New Day teman Pro 2 yang sukses banget ini bakalan menyutradarai live actionnya Naruto. Siapa nih fansnya Naruto yang sudah tidak sabar melihat live actionnya Naruto? Tapi tetap ya teman Bro 2, kalau ngomongin soal live action ini selalu jadi kesulitan tersendiri ya, memvisualkan yang tadinya anime menjadi live action gitu teman Bro 2. Gue jadi penasaran nih, apakah bisa sesukses si Brand New Day nantinya si live actionnya Naruto atau malah flop teman Bro 2? Menurut lo gimana teman Bro 2?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.

Young, Wild, and Free, teman bro dua, dari Wiz Khalifa featuring Snoop Dogg, teman bro dua. Kalau ngomongin Young, Wild, and Free ini, teman bro dua, ternyata ya, masa transisi dari remaja ke dewasa itu naik, teman bro dua. Jadi nggak di umur 18 tahun lagi. Jadi di umur 30 sampai dengan 34 tahun. Kita kita semua masih young, wild, and free ya sih kalau gitu. Anyway, teman bro dua, karena udah 10 menit terakhir waktu gue menemani lo, gue udah harus pamit teman bro dua dari ruang denger lo. And thank you so much buat lo semua yang udah stay tune, yang udah beratensi, yang udah request tadi teman bro dua, yang gak mungkin gue sebutin juga namanya satu persatu, tapi deeply thank you so much teman bro dua. Dan kalau gitu ini waktunya gue Adam untuk pamit dari ruang denger lo teman bro dua. Semoga masih bisa menghibur lo lagi besok teman bro dua. Besok kalau gue besok subuh teman bro dua. Gue akan menyubuh. Oke deh kalau gitu, gue Adam pamit dari ruang denger lo. Bye bye teman bro dua.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

Pro 2, ketemu sama Rinda Marlita di sore hari kamu yang tentunya aku mau nemenin kamu di rangkaian sore ceria di mana ada banyak tips, kemudian banyak info kesehatan, ada juga info seputaran yang berprestasi ataupun yang lagi hits nih teman-teman Pro 2, yang lagi happening, lagi hot diobrolin di media sosial. Pokoknya banyak banget informasi-informasi yang bakal aku share ke kamu, lagu-lagu terbaiknya juga pastinya ada sampai dengan mendekati jam 8 malam nanti.

Apakah kamu merasa tidak melakukan apa-apa, sementara yang lain selangkah di depanmu? Stop, dengarkanlah ini. New York 3 jam lebih awal dari California. Tapi tidak berarti California terlambat. Ada orang yang masih sendiri, ada pula orang yang sudah menikah. Ada orang yang lulus kuliah di usia 22 tahun, tapi menunggu 5 tahun untuk bekerja. Yang lainnya lulus usia 27 tahun dan langsung bekerja. Obama pensiun dari presiden usia 55 tahun dan Trump maju di usia 70 tahun. Itulah yang dinamakan zona waktu. Setiap orang bekerja sesuai zona waktunya masing-masing. Tuhan punya rencana berbeda untuk setiap orang, maka bekerjalah sesuai zona waktumu. Teruslah berusaha dan berkarya yang terbaik, sehingga rencana-rencana baik dan indah atas hidupmu terjadi atas kehendaknya. Karena semua akan indah pada waktunya.

kenapa konsumen rela ngebayar lebih mahal buat sebuah produk? Padahal ada produk lain yang fungsinya hampir sama mungkin ya, tapi dengan harga yang lebih murah. Nah, pasti begitu kan? Ini juga jadi bikin galau kita para penjual gitu, penjual. Kenapa? Kok harga aku lebih murah? Kualitasnya sama, fungsinya sama, tapi kok dia maunya belinya yang mahal ya? Nah, jawabannya nggak selalu soal kualitas. Salah satu faktor penting adalah brand image, yaitu adalah gimana sih konsumen memandang, mengingat, dan mempercayai sebuah merek. Ini tuh yang menjadi pembahasan di pelatihan membangun brand image yang kuat untuk meningkatkan daya saing UMKM bersama dengan Fadel Yulian, salah satu copywriting dan juga konten konsultan gitu loh. Nah, dalam pelatihan ini tuh para pelaku UMKM diajak memahami bahwa bisnis tidak cukup hanya menghasilkan produk yang baik. Nah, produk juga harus punya alasan yang kuat kenapa konsumen sampai mempercayai dan memilih dia gitu loh. Nah, Fadel juga ngejelasin ketika pelaku usaha hanya bersaing dengan klaim terbaik, termurah, berkualitas, konsumen akhirnya hanya membandingkan harga doang. Padahal konsumen itu kan lebih dari sekedar produk gitu kan ya. Mereka juga ngasih membeli rasa percaya, pengalaman, identitas, sampai dengan cerita yang melekat di satu brand.

0: Di, kayaknya gue mulai kepikiran soal masa depan deh. Tapi jujur bingung harus mulai dari mana.
1: Mulai dari sekarang aja. Investasi misalnya.
0: Lah, investasi mah buat orang kaya gak sih?
1: Siapa bilang? Sekarang mah, investasi modalnya kecil juga bisa kali.
0: Emang bisa?
1: Bisa, kayak reksadana pasar uang. Mulai dari 10 ribu sampai 100 ribu juga udah bisa invest di beberapa aplikasi resmi.
0: Reksadana pasar uang itu apaan?
1: Simpelnya ya, duit kita dikelola buat ditempatin di instrumen yang resikonya relatif rendah. Cocok buat pemula.
0: Tapi emang kalau dikit-dikit gitu ngaruh apa?
1: Ngaruh banget lah kalau konsisten. Daripada duit habis buat hal yang nggak kepake, mending diputar biar berkembang.
0: Berarti yang penting tuh bukan gede dulu ya? Yang penting mulai dulu.
1: Nah, itu dia. Waktu yang bikin hasilnya beda.
0: Jadi selama ini gue cuma nunda-nunda aja ya?
1: Kalau ntar-ntar mah malah jadinya nggak jadi deh.
2: Mulai investasi sejak dini, sekecil apapun nilainya. Kenali resikonya, pilih yang aman dan hindari iming-iming keuntungan instan. Masa depan yang lebih baik dimulai dari langkah hari ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Anupraya 2, terus gimana ya UMKM bisa membangun brand yang kuat dan gak mudah dibandingkan hanya dari sisi harga aja? Salah satunya itu dengan menemukan unique value proposition. Nah, keunikan yang jadi alasan konsumen milih produk kita gitu loh teman Pro 2. Tentunya keunikan ini juga gak selalu berasal dari produknya. Bisa dari proses produksi, bahan baku, cerita pendiri usaha, sampai dengan dampak sosial yang diberikan. Pelaku UMKM juga perlu mengenali target pasarnya secara lebih spesifik. Siapa konsumennya, apa masalah yang mereka hadapi, dan apa sih alasan mereka ngasih sebuah produk. Nah, dalam pelatihannya sendiri, peserta ataupun para UMKM gitu kan, CEO UMKM juga kayak banget ya. Ini juga diperkenalkan dengan storytelling dan copywriting. Ini tuh untuk memperkuat komunikasi pemasaran sebenarnya teman Pro 2. Cerita yang autentik bisa ngebangun hubungan emosional, sementara copywriting membantu menyampaikan pesan yang menarik dan juga mendorong konsumen untuk bertindak. Yang pada akhirnya, ini ngebangun brand bukanlah proses instan, melainkan investasi jangka panjang. Gitu deh. Karena dalam persaingan bisnis bukan hanya siapa yang menjual paling murah, tapi siapa yang paling dipercaya sama konsumen.

0: Suatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum? Waktu berjalan lebih lambat di luar angkasa. Astronot menua sedikit lebih lambat dibanding manusia di bumi karena efek relativitas Einstein.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.
2: Teman terbaik kamu.

USP ataupun Unique Selling Proposition, ini tuh nilai manfaat dan juga keunikan yang bikin produk kita tuh berbeda dari kompetitor lainnya. Nah, keunikan inilah yang jadi alasan kenapa sih konsumen milih sebuah produk. Contoh, produk yang memiliki klaim halal dan higienis, mengutamakan ataupun menggunakan bahan 100% organik, dibuat tanpa pengawet atau pewarna kimia, atau juga punya rasa khas yang sulit ditentukan pada produk lain ataupun ditemukan oleh produk-produk yang lain. USP sendiri nggak hanya penting dalam membuat produk terlihat berbeda, tapi juga dalam kegiatan promosi, baik lewat media sosial, iklan ataupun kolaborasi dengan influencer. Tentunya keunggulan produk harus dikomunikasikan secara konsisten nih teman Produa. Untuk UMKM punya USP itu menjadi semakin penting sekarang ini, karena ketika banyak produk menawarkan hal yang sama, keunikan bisa jadi alasan konsumen untuk memilih kita, bukan kompetitor.

0: Udah tahu belum? Terlihat seperti potongan kue berbentuk segitiga, Gunung Roraima yang berlokasi di selatan dari benua Amerika merupakan pertemuan perbatasan tiga negara, yakni Venezuela, Brazil, dan Guyana.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Terus gimana sih cara menentukan unique selling proposition buat produk kita? Ada dua hal yang bisa dilakukan nih. Yang pertama, tempatkan diri sebagai konsumen. Kenalin siapa target pasar kita, gimana kebiasaan mereka berbelanja, apa yang mereka butuhkan, dan masalah apa sih yang ingin mereka selesaikan. Nah, dengan begitu kita tidak sekedar membuat produk yang menurut kita tuh bagus, tapi produk yang benar-benar punya nilai bagi pelanggan. Yang kedua, brandingkan ataupun bandingkan dengan produk pesaing. Amati produk sejenis dan cari tahu apa sih yang menjadi kekurangan mereka. Nah, disitulah kita bisa menemukan peluang untuk memberikan sesuatu yang berbeda dan lebih bernilai. Misalnya, ketika kompetitor hanya menawarkan produk, kita bisa memberikan layanan yang lebih cepat, kemasan yang lebih praktis, cerita produk yang kuat, atau bahan baku yang lebih berkualitas. Jadi ini teman Pro 2, USP sendiri bukan sekedar slogan. USP sendiri itu adalah alasan kuat kenapa sih konsumen harus memilih produk kita gitu. Jadi temukan hal unik yang bisa kamu tawarkan untuk konsumen.

Selamat sore teman Pro 2, inilah info Pro 2 sore hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Chelsea membuka peluang meminjamkan winger Mikhailo Mudryk ke klub Premier League lain agar sang pemain mendapat lebih banyak menit bermain setelah sekitar 20 bulan absen dari pertandingan kompetitif. Mudryk sendiri sebelumnya menjalani kasus doping setelah dinyatakan positif meldonium pada tahun 2024. Kasus tersebut kemudian diselesaikan melalui kesepakatan dengan Federasi Sepak Bola Inggris ataupun FA. Setelah kasusnya berakhir, Mudryk kembali tampil dalam laga pramusim Chelsea di Asia. Ia masuk sebagai pemain pengganti saat menghadapi Juventus, AC Milan, dan Johor Darul Takzim. Chelsea dan Mudryk disebut telah sepakat untuk menjalani masa peminjaman sebelum batas transfer 1 September. Strasbourg sempat menjadi salah satu opsi, tetapi Mudryk dikabarkan lebih memilih klub Premier League. Sejumlah klub Italia juga disebut tertarik.

Sementara itu dari dunia hiburan, Barat Suara dipastikan menggarap lagu baru sebagai official soundtrack film GJLS Berapi-api. Vokalis sekaligus gitaris Barat Suara Iga Mazhardi mengungkapkan lagu tersebut akan dibuat khusus untuk memperkuat cerita film tentang tiga sahabat yang menjadi petugas pemadam kebakaran. Film ini dibintangi Regan Rakelna, Ananta Rispo, dan Hivzi Koyer dan menjadi proyek layar lebar kedua trio GJLS setelah GJLS Ibuku Ibu-Ibu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Kamu punya dua pilihan di setiap harinya, melanjutkan tidur dan bermimpi atau bangun untuk mengejar mimpi.

Kementerian Informasi yang berhubungan dengan perjuangan UMKM. Ini udah dulu ya. Kali ini kita bakalan beralih ke informasi berikutnya, di mana tentunya teman-teman Produa, apalagi mahasiswa-mahasiswa gitu kan, ya udah gak asing dengan istilah kuliah kerja mahasiswa ataupun KKM ya. Tentu udah gak asing lagi dong. Nah, KKM sendiri kan merupakan salah satu bentuk implementasi Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pengabdian kepada masyarakat. Lewat program ini tuh mahasiswa nggak hanya belajar di dalam kelas, tapi juga terjun langsung ke tengah masyarakat buat memberikan kontribusi, kemudian menerapkan ilmu yang telah dipelajari. Terus apa aja sih manfaat KKM untuk mahasiswa? Yang pertama, KKM itu memberikan kesempatan buat ngebangun hubungan dengan masyarakat. Nah, mahasiswa belajar memahami kebutuhan masyarakat secara nyata tuh apa sih, sekaligus mencari solusi bersama terhadap berbagai persoalan yang ada. Kedua, mahasiswa bisa mengaplikasikan ilmu dan juga keterampilan secara langsung, dan ilmu yang selama ini dipelajari dari buku, dari modul gitu kan ya, di tempat perkuliahan, ini bisa diterapkan dalam kondisi nyata dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Jadi nih, KKM itu bukan sekedar menjalankan kewajiban akademik, tapi juga menjadi bagian bagi mahasiswa buat belajar dan juga berkontribusi secara langsung. Kenapa kok Rinda tiba-tiba membahas seputaran KKM? Ditunggu aja, kita bakalan ngobrol-ngobrol di sore hari ini, ngebahas seputaran KKM.

0: 106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah sedikit ngebahas seputaran KKM, tentunya aku ada maksud. Maksudnya adalah kita bakalan ngobrolin seputaran KKM nih, teman Pro 2. Dan di studio Pro 2 udah ada teman-teman aku nih yang menemani. Ada siapa aja dan mereka dari mana ya, teman Pro 2? Yuk kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, ada suaranya gak apa-apa, Pak. Hai teman-temanku, kalian dari mana dan ada siapa aja yang menemani Rinda di studio Pro 2 ini? Silakan.
1: Oke, Kak, selamat sore. Saya dari perwakilan teman-teman semua. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Bogor. Di sini saya ada Zaki. Kita ditemenin juga sama Bapak DPL kita yang luar biasa ini, Bapak dosen pembimbing kita, Bapak Ahmad Saukilah. Juga ada rekan saya, Asti Rahmawati.
2: Halo Kak, saya Asti dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah.
1: Ya, satu lagi sama ada, silakan.
3: Halo Kak, salam kenal, saya Nina Nirmala dari Prodi Bimbingan Konseling Islam.
0: Wow, jadi prodinya beda-beda ya kalian ya berarti ya?
3: Iya,
0: betul. Beda-beda. Gitu. Aku mau tanya dulu sama Bapak pendamping nih.
4: Siap, Kak.
0: Oh, enggak, aku manggilnya bukan Bapak, Kakak. Soalnya kalau misalnya udah masuk studio Pro 2 semuanya umurnya 17 kok. Oh, tenang aja. Siap, 17 ya. Ya bercanda ya, Pak ya. Pak, kalau untuk sekarang ini kan berarti kan tim KKM kan nih ya. Ini tim KKM berapa dan bertugasnya di mana nih, Pak?
4: Ya, ini dari tim KKM 12 bertugas 12. Di Gunung Malang.
0: Gunung Malang.
4: Gunung Malang itu Tenjolaya, Kak.
0: Tenjolaya. Wow, lumayan jauh ya, Pak. Ini mereka tinggalnya daerah sana atau seperti apa sih, Pak?
4: Tinggalnya kebetulan di daerah sana. Ya, di Luwiliang.
0: Di Luwiliang. Kalau misalnya KKM itu tuh penempatannya sesuai sama domisili atau enggak sih, Pak, sebenarnya?
4: Nah, KKM ini penempatannya pokoknya di Bogor Barat, Kak. Jadi kita ini kan kampus Bogor Barat, penempatannya di Bogor Barat. Yeah. Nah, ini kita acak nih, okay. Sesuai nomor urut aja, Kak, ya. Jadi sesuai domisili gitu ya.
0: Oh, nomor urut aja.
4: Nomor urut, ya.
0: Dapil berapa kali? Ya.
4: Untung-untungan lah, Kak, gitu.
0: Untung-untungan ya. Berarti, Kak. Kalau untuk tahun sekarang ada berapa kelompok nih?
4: Tahun sekarang perkiraan sekitar ada 24 lah, 24 kelompok.
0: 24 oh, kelompok. Ya. Pak Sauki memegang berapa kelompok?
4: Satu kelompok saja, Kak. Ini sudah repot aja. Sekali, Kak.
0: Ada perbedaan enggak sih, Pak? Kan tiap tahun menyelenggarakan gitu kan. Ya, Universitas Islam Bogor menyelenggarakan. Ada perbedaan enggak sih di 2026 ini?
4: Iya, di 2026 ini kita ada tagline-nya, Kak.
0: Apa tuh?
4: Tagline-nya bergerak serempak berdampak.
0: Ya. Wow. Bergerak, serempak, berdampak. Mantap banget. Harapannya dari Pak Sauki apa nih ke teman-teman semua nih?
4: Harapannya yang pertama mereka betah, Kak, gitu ya.
0: Itu dulu ya, Pak, ya. Itu dulu ya.
4: Ya, betah dulu. Yang kedua, ada sesuatu yang dihasilkan dari mereka dan bermanfaat buat warga sekitarnya. Warga sekitar Gunung Malang, Kak, maksudnya.
0: Oke, siap deh. Pak Uki, izin saya ngobrol sama teman-teman dulu ya.
4: Siap.
0: Oke, teman-teman semua nih, kalian berarti udah berapa lama nih untuk selenggara KKM sendiri?
3: Nah, untuk saat ini sih kita udah memasuki hari ke-17, Kak.
0: Hari ke-17. Iya. Berapa lama ininya?
3: Sebulan
0: iya. Full. Berarti kalian stay di sana mah gitu.
3: Iya, stay.
0: Oke. Okay. Boleh ceritain enggak sih? Kan kalian teh sebelum KKM itu kan mendapatkannya teori-teori gitu kan ya. Terjunlah ke masyarakat. Apa yang kalian lihat permasalahan di daerah kalian tempatin sekarang?
1: Kita izin jawab ya, Kak.
0: Silakan.
1: Jadi kalau ditanya, benar tadi yang Kakak bilang, ternyata selama ini yang kita pelajari di teori itu tidak semulus ketika berada di lapangannya. Itu okay. Banyak sekali yang kita mesti belajar lebih banyak, mesti mengamati lebih jauh, terjun di masyarakat itu ternyata tidak semudah yang diajarkan di teori gitu. Terkait kondisi di Gunung Malang ya. Di Gunung Malang itu alhamdulillahnya di Gunung Malang tuh desanya itu masih terbilang sangat-sangat asri ya, Kak, ya.
0: Sangat asri.
1: Jadi kita tuh ketika bangun tidur keluar sedikit langsung dihadapkan dengan kaki Gunung Salak.
0: Wow, indah banget ya.
1: Cocok itu kalau para
0: cocok apa? Buka jendela, buka pintu, ngopi.
1: Ya, benar, ngopi.
0: Terus-terus.
1: Iya, itu desanya tuh masih desa banget gitu loh. Jadi salah satu kenikmatan juga ya kita dapat posko atau dapat tempat KKM yang begitu. Untuk kondisi di sana ya karena memang pedesaan, jadi suasananya, suasana desanya desa banget. Masyarakatnya juga masih masih masyarakat yang nuansanya tuh sangat-sangat erat gitu dengan perdesaan gitu loh.
0: Oke. Terus kamu apa yang kalian rasakan begitu terjun?
3: Tentunya kami awal-awal di sana adaptasi dengan suasana alamnya dulu ya kayaknya. Karena cukup dingin ya kan di sana itu.
0: Oh iya,
3: cukup dingin dengan suasana di sana. Terus mungkin kami juga adaptasi dengan adat istiadat masyarakat di sana karena kan perdesaannya tadi apa yang dibilang Kak Jaki sangat kental
0: ya.
3: Kami juga mencari adat istiadat di sana seperti apa gitu. Takutnya kan kulturnya sudah berbeda dengan kami gitu. Itu sih kalau awal-awal kesana ya pasti adaptasinya dulu.
2: Iya betul. Terus selama kami menjalani KKM di sana, kami sudah mengenali beberapa kebiasaan masyarakat di sana. Ternyata ada jam-jam tertentu di mana kita itu harus stay gitu, nggak boleh ngapa-ngapain. Nah, itu
0: masih ada
3: jamnya.
0: Terus
2: di jam 12 dan jam 6 sore ya.
0: Pas azan.
1: Mungkin itu mah semuanya.
2: Tapi memang itu adalah salah satu amanat yang diberikan oleh salah satu staf desa di sana.
0: Kenapa katanya tuh? Jadi kepo kan ya. Kenapa jam 12 sama jam 6?
3: Kalau ditanya alasannya kenapa, jujur kita juga masih bertanya-tanya ya kayak kenapanya gitu. Karena gak dikasih tahu langsung juga kenapanya. Cuman bilangnya gitu, kalau kebiasaan di sini diusahakan jam segitu lagi kegiatan apapun berhenti dulu gitu, 5 menit weh, 15 menit gitu.
0: Oh ya Allah, berarti itu memang ini ya, apa namanya, mengikuti ketika azan memang kita harus berhenti beraktivitas terlebih dahulu ya.
3: Iya, mungkin.
1: Cuma spesifikasinya di jam 12 sama jam 6 gitu. Kalau misalkan di waktu subuh mah mungkin kita udah diem otomatis ya karena masih tidur.
3: Masih jadi patuh.
0: Sampai alarm juga disuruh tidur gitu ya. Udah berhenti dulu gitu ya. Pak Uki gimana ini Pak Uki?
1: Aduh bocor jadi.
0: Nah kalian kan udah 17 hari gitu di sana gitu kan ya. Selain kesulitan memang masih tradisional juga di sana gitu kan ya. Apa sih pelajaran ataupun ilmu yang kalian dapat di kampus yang masih agak susah untuk diterapkan ke masyarakat langsung?
1: Izin menjawab, untuk kesulitan kita yang diajarkan di kampus tapi kita masih sulit mengaplikasikannya di masyarakat, mungkin tadi Kak, karena masalahnya di pedesaan ya. Jadi kadang, bukan kadang sih, rata-rata orang desa itu tidak terlalu melek atau tidak terlalu mengikuti perkembangan teknologi yang makin ini makin berkembang gitu. Jadi untuk menjelaskannya itu butuh effort lebih, tidak seperti mengajarkan pada masyarakat perkotaan gitu paling.
0: Gitu. Kalau kamu ada nemuin kesulitan nggak?
2: Mungkin kesulitannya dari yang kita alami ya di sana. Untuk sosialisasinya itu kita butuh apa ya, beradaptasi lebih lama gitu kak, karena di sana tuh rata-rata pencaharian dari masyarakatnya kan petani. Kemudian iya pengrajin, jadi sibuk di sawah dan di kebun gitu kak.
0: Nah teman Pro 2, dari petani, pokoknya pekerja-pekerja yang dia berhubungan dengan persawahan gitu kan ya, pengrajin kayak gitu-gitu. Memang masih ini ya, pekerjaan-pekerjaan yang memang kalau dulu sih utama lah ya di zamannya waktu itu. Nah kira-kira apa aja sih kegiatan-kegiatan yang mereka tawarkan nih teman Pro 2 ya ke masyarakat? Jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali lagi tetap di 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
5: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Kembali lagi teman Nopra 2 tentunya masih dengan teman-teman Universitas Islam Bogor. Tentunya ketika mahasiswa turun langsung ke masyarakat gitu untuk menjalankan program KKM-nya, program-programnya juga harus yang berdampak untuk masyarakat. Nah, sekarang kita tanya nih teman Nopra 2 untuk teman-teman kita ini, program apa sih yang kalian tawarkan atau yang sedang kalian jalankan sekarang ini? Silakan.
1: Kebetulan program kami ada dua program, Kak. Program unggulan kami dari tema ketahanan pangan dan juga pendidikan keaswajaan. Ya, yang ketahanan pangan itu kita sudah melakukan program kebetulan di dua hari kemarin. Itu kita melakukan workshop pelatihan pembuatan butter tok guma, Kak.
0: Wow, ya. Keren. Kenapa yang difokuskan kedua ini, ketahanan pangan sama apa tadi, maaf?
1: Keaswajaan.
0: Keaswajaan. Kenapa dua program ini?
1: Karena itu merupakan program tema yang diberikan oleh kampus, Kak. Jadi kita ya. Jadi kita ambil program unggulannya dari segi ketahanan pangan, yaitu pelatihan workshop tadi. Melihat potensi di Desa Gunung Malang ini, berdasarkan penelitian awal kami bahwa kebanyakan masyarakat di sana itu mata pencahariannya dari pertanian dan anyaman, itu Kak, anyaman, kerajinan bambu. Ya, jadi kita membuat workshop ini tujuannya agar hasil dari pangan pertanian ini berupa beras ketan bisa diolah menjadi produk yang menambahkan nilai ekonomi bagi masyarakat.
0: Oke, mau ditambahin?
2: Kebetulan di Desa Gunung Malang ini juga terkenal dengan desa wisata, Kak.
0: Desa wisata.
2: Nah, iya, jadi di sana itu banyak wisata-wisata alam, kayak curugnya, ada hutan pinus, ada juga tempat camping-camping gitu. Nah, setelah observasi awal, sesuai dengan tema dari kampus ya, Kak ya, kita melihat di sana mayoritas warganya itu kan seperti apa yang dikatakan Kak Asti tadi, adalah petani. Nah, petaninya itu petani beras. Nah, dan pengrajin anyaman. Nah, maka dari situ juga kita membuat program butter tok guma. Gumanya itu adalah Gunung Malang.
0: Jadi, oh, gumanya itu Gunung Malang.
2: Nah, iya. Itu, Kak. Biar ada khas Gunung Malangnya. Karena kita juga berharap dari butter tok guma ini nantinya bisa jadi oleh-oleh khas Gunung Malang gitu.
0: Siap-siap. Iya.
2: Karena dari beras ketannya itu kan dihasilkan dari desanya. Anyamannya pun dibuat oleh warganya. Jadi keduanya ini adalah khas desa situ gitu loh, gak ngambil dari luar. Dua-duanya emang dihasilkan oleh warganya sendiri. Dan mudah-mudahan ini juga kami harapnya berdampak buat UMKM warga di sana yang bisa mereka jual lewat desa wisata itu. Begitu, Kak.
0: Kamu nambahin?
3: Iya, tadi kan sempat disinggung dari dua sektor ya, Kak. Dari pertanian sama kerajinan anyaman bambu. Nah, jadi kita bikin produk tadi yang namanya butter tok lagi. butter tok guma ini lalu dikemasnya, Kak. Kemasannya, packagingnya itu pakai kerajinan anyaman bambu khas Gunung Malang juga.
0: Jadi dalam satu produk ataupun produk jual akhirnya ada dua dari memang kerajinan dari mereka.
3: Iya, dua sektor yang mereka punya.
2: Kolab gitu kayak.
0: Keren. Nah, ada kesulitan gak sih setelah kemarin mengadakan workshop itu, tanggapan dari masyarakatnya seperti apa? Secara kan tadi kalian cerita kalau misalnya di sana itu kan masyarakatnya tuh masih belum begitu mengenal sama yang teknologi, kemudian belum luas gitu Indian ya. Ngalamin yang namanya kesulitan kah atau responnya seperti apa sih?
3: Kita nggak nyebutnya kesulitan ya, Kak. Kita nyebutnya tantangan aja.
0: Siap.
2: Biar lebih keren dikit lebih gitu ya.
0: Padahal pusing ya. Gimana, gimana?
3: Tantangannya jelas, Kak. Kemarin kayak kita ngadain workshop gitu kan. Kita tuh pertama susah nyari waktunya, Kak. Tadi ibu-ibu tuh kan kita targetnya kemarin tuh untuk pembuatan kue karena khusus yang sesi pertama ini ya. Kita khususnya ke ibu-ibu dulu. Jadi kita undang ibu-ibu. Nah, ibu-ibu itu loh yang jadi sulit, jadi kita ngumpulin ibu-ibunya. Ini dari

0: alhamdulillah seru ya kak ya. Mereka sangat merespon dengan baik. Kayak ya ibu-ibunya pun setelah tahu kita akan mengadakan program seperti itu, mereka merespon dengan baik. Oh iya, ayo kapan gitu. Nah, cuman mungkin itu tadi kesulitannya. Ada yang si ibu di RT ini bisa, ternyata di RT2-nya ibu-ibunya enggak bisa, Neng. Okay. Bisanya di hari apa gitu. Atau karena kondisi rumah di sana itu tidak berdekatan seperti di kota-kota ya, Teh ya. Kayak misalkan nih, satu dua rumah di sini. Nanti sawah gitu lagi. Okay. Setelah sawah mungkin ada kebun apa gitu kan. Nah, maka mereka pun, Neng jangan di sini, maunya di tengah-tengah aja. Kayak gitu.
1: Padahal kita tengah-tengahnya juga enggak tahu ya.
0: Nah, jauh iya, ya. Maksudnya tengah-tengahnya juga di rumah siapa ya?
1: Enggak tengah-tengah banget kayak
0: iya, gitu. Okay, mungkin okay. Emang dari situnya sih. Kalau dari respon orang-orangnya, mereka cukup antusias, cukup alhamdulillahnya menerima baik.
1: Oke. Dari kendala yang ada, seperti apa pendekatan kalian meyakinkan masyarakat di sana untuk datang ke workshopnya, mengikuti program-program kalian? Silakan.
2: Mungkin kita mengadaptasi dulu ya kak. Dari program keseharian kami, kebetulan ada kami mengikuti TPQ anak-anak di sana. Kemudian ada juga pengajian ibu-ibu. Kita di sana sekalian untuk bersosialisasi mengenai program-program apa saja yang nantinya akan kami adakan di desa tersebut.
1: Oh jadi memang terjun langsung ke kegiatan-kegiatan masyarakat.
3: Dailinya gitu.
1: Okay. Setelah workshop, antusiasnya juga cukup bagus dari masyarakat di sana. Tentunya program kalian ataupun rencana kalian menghasilkan satu produk yang jadi pertanyaan berikutnya adalah gimana sih cara masarinnya? Karena kan biasanya orang-orang pedesaan itu kan kebingungan untuk cara memasarkan produk mereka. Apa yang kalian tawarkan?
3: Nah untuk pemasarannya ya kak, tadi kan kita udah sepakat setelah ngebahas semua ini, produknya sudah jadi, dan logonya juga sudah ada, bingkisannya juga sudah jadi. Nah kita akhirnya collab kak, collab sama, udah merencanakan collab sama pengelola desa wisatanya. Jadi kebetulan nih, seperti sekarang nih misal tanggal 19 nanti, ada study tour dari sekolah itu sekitar 160 siswa bakal datang ke Gunung Malang. Nah itu bisa tuh kita kolabkan, jadi setiap kan itu sistemnya paket ya kak. Jadi paket 160 orang datang bayar sekian, nah itu include oleh-oleh. Nah dari oleh-oleh itu bisa kita masukkan oleh-oleh khas Gunung Malang, butter talk guma itu.
1: Berarti gitu. kolaborasinya yang diperkuat
3: hmm, gitu.
1: Oke okay, ya nih nggak kerasa aja udah mau jam 5 aja ya. Harapan kalian kedepannya seperti apa sih setelah kalian KKM? Tentunya kan juga hanya waktunya juga sebentar gitu kan ya. Berdampaknya yang kalian pengenin tuh ke masyarakat sana seperti apa? Silakan.
2: Mungkin kalau dari saya harapannya program yang kami jalani di masyarakat bisa bermanfaat serta berdampak nantinya setelah kami mungkin sudah
1: selesai.
2: Dampaknya tuh masih ada di masyarakat, bisa dikembangkan melalui potensi yang ada di masyarakat gitu, Kak.
1: Oke, terus?
2: Dan juga harapannya dari segi UMKM, mungkin karena di sana UMKM-nya belum dikembangkan secara optimal melalui program yang kami adakan ini, Butter Talk Guma, harapannya bisa menjadi oleh-oleh khas dari Gunung Malang ini, kemudian dikenal oleh masyarakat luar juga gitu.
1: Oke, ada yang mau tambah ya?
3: Iya tadi.
1: Sweet dulu boleh lah. Lihat-lihatan dulu.
3: Saya baru ngomong ya tadi. Udah ke Nina dulu boleh.
0: Kalau masuk duluan aja. Loh kan.
1: Jadi siapa dulu Pak Soki nih yang harus kita naikin nih Pak Soki?
3: Nina dulu.
0: Kalau dari harapan Nina sih karena observasi awal yang kita hasilkan adalah melihat kondisi warga yang mereka itu punya keahlian yang sangat amat banyak, Kak, yang sangat amat lihai. Dari pengrajin, dari membuat kemasan anyaman saja, kita meminta, Pak gak apa-apa 2 hari juga jadi, ternyata cuman setengah hari udah jadi 8 box anyaman. Kan itu mungkin gak semua orang bisa kan, Kak.
1: Betul.
0: Nah mungkin harapannya dari sini kita keluarganya itu jadi, oh mereka itu bisa mengembangkan potensi yang ada, kita hanya membuka jalan. Nah mudah-mudahan mereka bisa terus di jalan yang mungkin kami hanya sedikit aja membuka jalannya, mudah-mudahan bisa terus mereka lalui gitu, Kak.

0: untuk UMKM yang lebih baik tadi yang dikatakan Kak Asti, juga untuk ekonomi masyarakat yang lebih baik dengan potensi-potensi yang mereka punya.
1: Gitu. Oke, okay, berarti masyarakat di sana tuh sebenarnya bisa menjalankan itu, hanya butuh support aja kali
0: ya. Bisa banget, Kak, bisa banget.
1: Siap. Oke, okay, kamu deh sekarang, ayo.
2: Karena harapan kita pasti nggak jauh beda ya, Kak, sama. Saya cuma mau nutup bahwa KKM kita ini mudah-mudahan ya, Kak, kita harapannya KKM itu bukan sekedar masyarakat itu ketika kita mempunyai program kita meninggalkan apa yang kita lakukan di desa, tapi masyarakat bisa melakukan itu apa adanya keberlanjutan ketika si kita sudah enggak ada nanti. Gitu aja sih, Kak, tambahan saya cukup.
1: Siap. Sekarang pertanyaan untuk Pak Sauki dulu ya. Pak Sauki, dari selama mendampingi dari perkuliahan sampai dengan mahasiswa-mahasiswinya ini terjun langsung ke masyarakat, terlihat perubahan-perubahan nggak sih ataupun perkembangan yang dari pribadi mereka lah terlebih dahulu? Silakan, Pak.
3: Ya, benar. Jadi kalau di perkuliahan itu lebih ini ya, Kak, lebih apa namanya formal gitu kan, lebih intelektual mungkin ya. Tapi kalau di masyarakat ini kan memang berbeda itu, berbeda jauh dengan apa yang ada di kampus dulu. Makanya setelah 17 hari ini ya ada perubahan mereka. Jadi misalkan bisa lebih dekat dengan masyarakat, misalkan gitu ya. Jadi komunikasinya mulai inilah, mulai cair lah, berbeda gitu ya. Sudah mulai adaptasi. Saya lihat begitu sih, Kak.
1: Oke, Pak Sauki, apa sih sebenarnya yang harus diperhatikan ketika mahasiswa ini tuh menjalankan program mereka yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
3: Ya, yang pertama memang kita kan di awal ada observasi, Kak, namanya ya. Observasi apa sih kebutuhan masyarakat gitu ya. Nah, program yang kita tawarkan adalah hasil dari observasi itu, Kak. Jadi hasil observasi dari masyarakat. Jadi bukan kita membuat program disampaikan ke masyarakat, tapi kita observasi, kita mengambil hasil dari observasi itu dibuat program gitu, Kak. Jadi kita yang mengikuti masyarakat. Nah, gitu sih, Kak.
1: Oke, itu salah satu cara ataupun poinnya nih teman Pro 2 supaya program-program KKM kamu berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat gitu. Ini aku mau agak sedih-sedih dulu ini ya. Siapkan tisu, coba tisu. Pak Sauki, sebagai pendamping, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk teman-teman kita sekarang ini? Silahkan.
3: Mungkin pesan-pesan bukan terakhir nih, Kak, ya.
1: Masih panjang.
3: Masih panjang, ya. Pokoknya buat teman-teman nih ya, jadi terus bergerak gitu ya. Terus bergerak aja, Mbak. Pesannya cuma satu. Terus bergerak, berkolaborasi dengan masyarakat sehingga nanti bisa berdampak gitu aja sih, Mbak. Itu aja pesannya, kayak.
1: Siap. Mas Aoki kurang menyentuh. Enggak deh, Mbak. Ya. Harusnya pakai background sound sedih dulu ya.
3: Backsoundnya enggak ada.
1: Oke, untuk Mas Aoki dan juga teman-teman, terima kasih untuk berbagi cerita dan juga pengalamannya di Pro 2 hari ini. Mudah-mudahan program yang kalian jalankan ini benar-benar berdampak untuk masyarakat. Kemudian kalian juga membawa cerita lebih lagi gitu kan, lebih berkesan lagi untuk kalian untuk di kehidupan bermasyarakat nantinya gitu. Sekali lagi terima kasih.
2: Ya, terima kasih juga. Sama-sama.
1: Jangan lupa nanti bawa produknya ya. biar bisa kita ini ya obrolin ya.
3: Dicatat.
2: Dijamin enak, Kak.
1: Aku enggak percaya masalahnya aku nyobain.
4: Ini kode ya biar kita balik lagi.
1: Iya dong. Ini diajarin sama Pak Sauki.
2: Benar.
1: Tetap ya. Sekali lagi terima kasih, sukses terus. Okay. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia teman-teman Pro 2. Yaps, yang pastinya terus aja bergerak. Kemudian jangan lupa juga untuk tetap mengikuti aturan-aturan di tempat kamu KKM di teman Pro 2. Karena kan kita sebagai pendatang, di mana di mana kamu berada, aturan-aturan yang ada di tempat itu harus kamu ikutin gitu deh. Oke, teman-teman Pro 2, untuk obrolan-obrolannya udahan dulu, tapi kamu jangan kemana-mana karena aku masih banyak informasi yang bakalan aku share ke kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

0: Bu Rina lagi sibuk nih. Usahanya tambah ramai aja ya.
1: Iya, alhamdulillah Dina. Sekarang saya jualan dari rumah aja. Lumayan buat tambah-tambah.
0: Wah, keren. Kok bisa sih, Bu? Emang mulainya dari mana?
1: Ada program pemerintah, Dina. Saya ikut pelatihan, diajarin bikin kerajinan tangan, terus dapat modal buat mulai usaha. Gitu deh, akhirnya jadi buka usaha sendiri.
0: Wah, serius, Bu? Gampang banget ya. Kirain mah susah.
1: Enggak kok. Yang penting ada kemauan. Banyak keluarga di sini juga udah mulai usaha gara-gara program itu, Din.
0: Wah, keren sih. Jadi banyak yang bisa mandiri ya, Bu?
1: Iya, kalau ada kesempatan, kenapa nggak kita coba? Sekarang banyak loh yang mulai usaha bisa ngurangin beban keluarga mereka juga.
0: Bener banget, Bu. Semoga makin banyak yang ikutan, biar makin maju kampung kita.
1: Amin. Kalau bareng-bareng, kita bisa bantu ngurangin kemiskinan juga loh.

Bersama-sama kita bisa mengentaskan kemiskinan. Ayo dukung program pemberdayaan dan wujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.

0: yang belum kamu tahu. Tahu nggak sih, buaya itu ada sebelum zaman dinosaurus. Meskipun badannya tidak sebesar T-Rex, buaya juga mengeluarkan air mata saat ia memakan mangsanya. Yang bikin unik buaya ternyata sering dijuluki hewan yang setia. Bahkan saat si betina mati, buaya jantan tidak akan kawin lagi. Buaya sendiri memiliki satu pasangan dalam seumur hidupnya, atau yang dikenal dengan sebutan monogami. Duh, ternyata buaya hewan yang setia ya.
1: Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

belakangan ini para penggemar sempat dibuat khawatir setelah ngelihat video Han Seo Yeon yang ketika mengunjungi sebuah kafe ulang tahun gitu ya, yang dibuat khusus untuknya. Nah, di video itu tuh tangan dan bagian tubuh atas Han Seo Yeon itu kelihatan makin tremor ataupun ada sedikit gemeter gitu loh teman Pro 2. Ini terus bikin penggemarnya kembali memperhatikan beberapa rekaman penampilan Han Seo Yeon sebelum sebelum menyimpulkan karena sejumlah gerakannya terlihat sedikit berbeda dan akhirnya memunculkan kekhawatiran soal kondisi kesehatannya. Nah, menanggapi hal ini, agensi dari Han Seo Yeon, IR Entertainment, ngasih penjelasan di hari Minggu kemarin di tanggal 9 Agustus. Agensi bilang kalau Han Seo Yeon memang punya masalah pada cakram tulang belakang bagian leher. Kondisinya itu belakangan ini lagi sedikit memburuk, jadi beberapa gejalanya kelihatan gitu loh. Saat ini Han Seo Yeon sedang menjalani perawatan medis dan ngebantu proses pemulihan mereka, pemulihan dia. Agensi juga memastikan gak ada masalah kesehatan lain yang dialamin sama Han Seo Yeon. Dan semoga Han Seo Yeon segera pulih dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa nih teman-teman. Kita doakan.

0: ya, informasi untuk kumandang azan maghrib daerah Bogor dan sekitarnya edisi hari Rabu 12 Agustus 2026 itu di jam 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Abis ini kita akan sama-sama mendengarkan Cahaya Kalbu, kemudian ada beberapa lagu religi juga yang akan menemani kita menuju kumandang azan maghrib daerah Bogor dan sekitarnya. Setelah itu, aku akan balik lagi menemani kamu di sore hari ini, masih di rangkaian sore ceria dengan informasi-informasi lainnya.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ari Wibawa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulai sekarang gak boleh pelit lagi, ya. Gak boleh pelit apa? Gak boleh pelit berdoa. Uang berdoa itu gratis kok. Masih pelit juga, apalagi bayar, ya kan? Doa itu kan gratis, gak pakai bayar. Makanya berdoa itu gak boleh pelit-pelit. Berdoa juga untuk orang lain. Doain juga kebahagiaan orang lain. Tiap hari tuh kalau kita berdoa habis sholat, gak jangan langsung doain kita dulu. Efeknya tuh cuma buat kita. Kita doa buat kita sekali, ya kita dapat sekali itu doa untuk kita, ya itu tadi doa untuk kita sendiri. Kenapa kita gak doain orang lain dulu sewaktu kita mau berdoa,

Dengan izin dan kekuasaan-Mu ya Rabb, angkat sakitnya. Begitu pula sakit dari Bapak Yusuf. Berikanlah kesembuhan pada mereka, kesehatan pada mereka. Ya Rabbana, tetangga saya sedang ada perselisihan dengan istrinya, dengan suaminya. Maka dengan kekuasaan-Mu ya Allah, sangat mudah untuk mempersatukan mereka kembali. Maka satukanlah mereka kembali dalam kasih sayang, dan jadikan keluarga mereka keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Tuh, doain orang lain, baru doain kita. Karena apa? Itu tuh termasuk sedekah. Ya, Allah akan kembalikan kita berkali-kali lipat. Allah akan lipat gandakan untuk kebaikan yang kita kasih, sedekah yang kita berikan. Allah akan lipat gandakan untuk kita. Jadi doa yang untuk orang lain itu akan Allah lipat gandakan dan berbalik buat kita. Baru doain kita, ya Allah, ya Rabbana, jadikan keluargaku keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikan anak-anakku anak-anak yang soleh dan soleha. Lepaskan aku dari lilitan dan jeratan hutang, ya Rabb. Selesaikan permasalahan hidupku, ya Rabbi. Angkatlah segala kesulitanku, ya Rabb. Mudahkanlah segala urusanku, ya Allah. Penuhilah segala kebutuhan hidupku dan keluargaku serta keturunan-keturunanku. Berikan kami rezeki untuk bisa berangkat ke Baitullah menunaikan ibadah haji. Dengan kedua orang tua kami. Ya. Berikan kami rumah, ya Allah, untuk tempat tinggal dan bernaung keluarga kami. Agar kami bisa khusyuk lagi beribadah dan sujud kepada-Mu, ya Allah. Insyaallah. Tuh, begitu insyaallah doa. Doain orang lain dulu untuk kebahagiaan orang lain, untuk kesehatan orang lain, untuk kesenangan orang lain, maka baru berdoa untuk kepentingan kita. Di situ akan kena apa? Ibadahnya kena, sedekahnya kena, rasa kemanusiaannya kena, rasa kebijaksanaannya kena, sentuhan hatinya kena, ya, kedewasaannya kena pada saat kita doain orang lain, berbuat baik untuk orang lain. Rasa sombong dan tinggi hatinya jadi terkikis karena kita mendoakan kebahagiaan orang lain. Baru setelah itu kita pasrahkan semuanya sama Allah dan pasrah lagi untuk berdoa untuk diri kita sendiri. Subhanallah. Kalau setiap harinya kita jalanin seperti itu, kita ulangi lagi dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, insya Allah. Kita ini dikelilingi sama puluhan ribu malaikat yang terus mengawasi dan memantau, melindungi kita atas perintahnya Allah. Allah langsung yang turun tangan untuk kita semua. Karena kita peduli kepada orang lain. Karena kita peduli juga untuk kebahagiaan orang lain. Apalagi kita barengi dengan kita merawat anak-anak yatim dan duafa. Untuk kita jadikan anak-anak asuh dengan tangan kita sendiri kita merawatnya. Dengan rezeki kita sendiri kita merawat mereka. Kita membesarkan mereka. Memberikan pelajaran ngaji pada mereka. Memperkenalkan Al-Quran kepada mereka. Menyekolahkan mereka, membesarkan mereka, subhanallah. Luar biasa. Kalau kita-kita nih yang muda aja udah seperti itu, insyaallah. Karena Allah mencintai orang muda.

yang berbuat baik. Memang Allah mencintai orang-orang tua yang berbuat baik, tapi Allah sangat mencintai orang muda yang melakukannya. Allah sangat mencintai orang-orang yang melakukan kebaikan, tapi Allah lebih mencintai orang-orang muda yang melakukannya. Subhanallah. Saya bersama teman-teman sedang berikhtiar itu, merawat anak-anak yatim duafa di Darul Mutazam. Kita akan cetak mereka menjadi generasi penghafal Al-Quran yang mandiri, intelektual, dan berjiwa entrepreneur. Insya Allah, mohon doa dari semuanya supaya tetap istiqomah. Dan bagi ada yang mau bergabung, silahkan. Mulai sekarang, doakan dulu orang lain, lalu doakan kita. Karena semua doa yang kita doakan untuk orang lain, maka akan berbalik kepada kita berlipat ganda. Sehingga efek dari doa kita untuk sendiri adalah luar biasa. Dan tidak ada yang tidak Allah kabulkan. Semuanya Allah kabulkan. Salam inspirasi, saya Helmy Ariwibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ini waktunya kita sama-sama mendengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Quran Surat Al-Hujurat.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

kita lanjut yuk. Untuk informasinya, ini ada kabar dari Marvel Studio yang mulai merampungkan jajaran pemainnya. Di mana? Di film terbaru. Ini soal film X-Men versi Marvel Cinematic Universe ataupun MCU. Ada beberapa nama yang udah dipastikan bergabung. Di antaranya ada Sadie Sink, ada Kit Connor, dan juga Samara Weaving. Sadie Sink sendiri yang dikenal lewat Stranger Things, ini akan memerankan Jean Grey, salah satu mutan terkuat dengan kemampuan telepati dan juga telekinesis. Kemudian ada Kit Connor yang pemeran Nick Nelson di Heartstopper, yang dipercaya memainkan karakter Scott Summer atau Cyclops. Nah, sementara Samara Weaving ini akan berperan sebagai Emma Frost, mutan yang punya kemampuan telepati dan bisa mengubah tubuhnya jadi berlian. Nah, film X-Men ini akan disutradarai oleh Jack Shearer. Dan Marvel menargetkan proses produksinya mulai tahun depan nih teman Pro 2, di 2027. Dan filmnya sendiri tayang di bioskop pada musim panas 2028. Gak sabar ya. Tapi masih ada yang bikin penasaran nih teman Pro 2. Pemeran karakter yang penting seperti Profesor X, ada Magneto, Storm, Beast, dan juga Wolverine, ini sampai sekarang belum diumumin. Kira-kira siapa yang bakalan mendapatkan peran-peran penting ini?

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Setiap hari, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Senin, info unik.
1: Hari Senin bakal ada hal-hal unik yang bakal saya ketengahkan ke ruang dengar kamu.
0: Selasa, Gaptek. Tell me what
2: you want. Nanti, Pak. Kita bahas itu nanti, Pak. Kita terusin dulu nih. Peringkat 7 ada siapa? Ada
0: Rabu, Jamaikan Musik.
1: Sama Satria Panji dan juga Deli Tamunan di acara yang kita tunggu-tunggu setiap minggunya, Jamaikan Musik. Emang ada yang nungguin ya?
0: Kamis, Jaman Lo.
1: Keperluan sampai jam 11 malam di Jaman Lo.
0: Jumat, Cinema Pro 2.
3: Dan kita langsung disambut dengan Cinema Pro 2 on Friday night, as always.
0: Sabtu, Curhat Santai.
4: Halo, cerita malam minggu dengan siapa ini?
5: Saya Amel, Kak.
4: Oh, Amel.
0: Punya minggu, Asrama Asmara.
6: Emang Deli, kalau misalnya kita mengalami cinta bertepuk sebelah tangan, itu mesti ngapain?
0: Dengerin Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Only on 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

sangat satu yang membanggakan untuk kita semua karena delegasi Indonesia berhasil menorehkan prestasi di ajang International World Innovation Student Exhibition dan juga International STEM Competition yang diadakan di London, Inggris. Nah, delegasi Indonesia ini diwakili siswa SMP Lab School Kemayoran yang diselenggarakan di tanggal 2 sampai dengan 7 Agustus 2026. Kompetisi yang digelar di Universitas of Surrey, Inggris itu diikuti peserta dari 40 negara. Tentunya delegasi Indonesia ini berhasil meraih sejumlah medali emas, perak, dan perunggu di berbagai kategori kelombaan. Nah, kepala SMP Lab School Kemayoran Yulinda Asnita ini selaku super Pfizer Lomba itu bilang mengungkapkan rasa syukurnya dan bangga atas pencapaian para siswa yang menurutnya prestasi ini tuh merupakan hasil dari keunggulan dan juga kesungguhan siswa dalam menyiapkan materi, berlatih, dan juga menjawab pertanyaan dari para juri.

0: geser sini aja nih cakep. Di depan kan enak kena matahari.
1: Di, itu kamu naruh pot di jalanan gitu?
0: Lah iya, emang kenapa? Kan di depan rumahku.
1: Ya iya, di depan rumah kamu. Tapi itu kan jalanan, bukan halaman pribadi.
0: Eits, santai dong. Tenang aja, orang masih bisa lewat kok. Udah aku ukur. Nah, udah pas nih.
1: Lah, sekarang motornya juga ditaruh di situ.
0: Ya biar deket aja, jadi kan gampang kalau aku mau pergi.
1: Ih, jadi sempit ini, Di. Aku mau keluar kan jadinya susah nih. Tuh kan, nyangkut.
0: Ya pelan-pelan gak sih? Bisa kok itu.
1: Yeay, ini mah bukannya soal pelan-pelan, Di. Ini kan jalanannya jadi kayak punya kamu sendiri. Kalau semua orang kayak gini mah gak akan ada yang bisa lewat kali.
0: Iya deh, iya, sorry. Aku gak kepikiran sampai situ.
1: Ya makanya, kita kan tinggal bareng-bareng nih di sini.
0: Iya, aku salah. Udah jangan marah-marah. Harusnya aku gak seenaknya, iya salah.
1: Makanya, jangan hidup seenaknya sendiri, Di. Pikirin juga kali orang lain yang tinggal di sekitar kita.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Ilmuwan Kedua, dia tahu belum? Ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Ozumi memenangkan Nobel tahun 2016 karena menemukan proses penting dalam tubuh kita, yaitu autofagi. Autofagi adalah cara sel membersihkan diri saat tubuh manusia sedang lapar untuk menghancurkan bagian yang rusak, lalu membentuk komponen baru yang sehat. Proses ini membantu menjaga kesehatan sel, mencegah kerusakan, dan membuat tubuh lebih kuat. Autofagi aktif saat kita olahraga, tidur cukup, mengurangi gula, dan saat kita sedang berpuasa selama 12-24 jam.

siapa di antara kamu yang suka mengkonsumsi jukut goreng berlebihan nih teman Pro 2? Jangan ya kalau yang berlebihan seperti itu. Kenapa? Karena mengkonsumsi makanan berminyak seperti jukut goreng ini bisa meningkatkan berbagai resiko kesehatan. Di antaranya memperlambat pengosongan lambung, ngeganggu keseimbangan mikrobioma usus, resiko serangan jantung, meningkatkan kolesterol jahat, efek jangka panjang lainnya juga ada. Kebiasaan mengkonsumsi yang digoreng-goreng terlalu berlebih, termasuk jukut goreng, dalam jangka panjang ini bisa berkontribusi pada meningkatnya resiko diabetes tipe 2, teman Pro 2. Ngeri ya. Karena kombinasi kalori yang tinggi, lemak jenuh, dan juga minyak yang teroksidasi akibat pemakaian berulang, bisa memicu kenaikan berat badan, resistensi insulin, dan juga peradangan dalam tubuh kita. Jadi ini gak hanya berlaku untuk si jukut gorengnya aja, tapi makanan-makanan yang memang lebih digoreng-goreng secara berulang-ulang dan banyak gitu loh teman Pro 2. Sedikit dihindari deh. Nih teman Pro 2, ini menjadi informasi terakhir aku untuk edisi hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan stay tune. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga informasi dan juga lagu-lagu yang aku sajikan bisa menemani sore hari kamu. Kalau gitu abis ini jangan kemana-mana, karena ada music live chat yang akan menemani kamu. Ada Avolia. Setelah itu di rangkaian jaga malam, kamu bakalan ditemenin sama Deli. Yaudah deh ya, gak usah panjang-panjang teman nomor 2. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemenin sama Edi Tama. Satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih ya. Gimana kabar kamu teman Pro 2 di hari ini? Semoga baik-baik aja, semoga lo sehat-sehat aja, dan semoga lo di malam hari ini juga yang pastinya tetap happy ya. Walaupun sekarang mungkin pertengahan minggu banget gitu ya, tapi tenang aja gitu kan, karena bentar lagi udah mendekati weekend lah ya. Bau-bau weekend tuh udah mulai kecium, ya gak sih? Anyway, di malam hari ini Mam Pro 2, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol bareng sama seorang musisi, seorang penyanyi cantik malam hari ini tentunya, yang baru aja ngerilis single terbaru. Yang ini sih katanya menceritakan tentang sebuah hubungan yang mungkin gak layak buat dilanjutin nih. Tapi gak tahu ya, mungkin nanti kita bakal ulik-ulik tentunya barengan sama guestar kita, bintang tamu kita di malam hari ini tentunya ada Afulia. Ya nanti tentunya bakal kita ajak obrol-obrol, kita ulik semuanya ya. Dan tentunya buat kamu semua teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan juga, yang pengen tanya, yang pengen absen, yang pengen segera say hi aja juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa join merapat di live YouTube RRI Jakarta, atau bisa WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 tentunya ya. Alright, kalau gitu gue bakal balik setelah yang satu ini teman Pro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus, stick around di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue Edi Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian, karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Baik, ketemu lagi
0: dong tentunya ya. Bener-bener. Terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Awal tahun ya?
0: Oh iya, awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih, bener sih.
1: Baper.
0: Iya bener, baper. Masih baru banget ini, masih fresh. Sekarang rilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah karyanya.
0: Bener. Tapi iya sih, mungkin apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya, kayak terus berkarya itu kayaknya sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman-teman gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genre-nya masih sama dong ini ya?
1: Kalau kemarin kan hipdot. Kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal.
1: Oh, malah ke pop Melayu.
0: Pop Melayu lagi ya. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
0: Iya sih, bener. Terakhir yang gue lihat, gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
1: Oh, ih, tahu aja
0: sama
1: ya.
0: Sama suaminya ya, bener.
1: Pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempat ngonten juga sama tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kak Berliana Lovell.
0: Oh iya.
1: Tahu kan?
0: Itu
1: tikusnya dia kan.
0: Wah.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
0: Iya. Tapi kenapa kepikiran akhir bikin sama si tikus itu? Siapa namanya?
1: Tina,
0: bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sekalian ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya nggak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya, doang kan? Ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia. Oh iya. Bener-bener nurut banget. Terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia. Oh, iya? Dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin.
0: Dibedakin juga.
1: Iya.
0: Serius.
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih pelihara tikus sih, lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru tuh mendadak ya.
0: Oh iya?
1: Fo, bikin lagu baru lagi yuk, ya gitu. Yaudah aku tulis tuh, itu kan ciptaan aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya? Berarti dikasih nada dulu tuh,
1: iya.
0: Baru nih tulis lirik gitu.
1: Enggak, cuman ini kali ya. Yaudah, oh, iya? Sikat, ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius?
1: Serius 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu?
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh wow.
1: Sesuai.
0: Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genre-nya yang ternyata beda kan, ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda gak maksudnya secara treatment-nya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala, apa dari produksinya, atau mungkin dari promosinya mungkin.
1: Promosinya tuh sama aja. Ujung-ujungnya yang kena ya bocil-bocil. Fans aku bocil-bocil kawannya kan semua.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini apa bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita namanya toxic. Biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic lu gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
0: Nah iya,
1: bisa
0: bener.
1: Juga untuk pasangan, teman, sahabat. Bisa juga tuh campur aduk.
0: Okay. Berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti ya.
1: Iya. Kayak lu pernah gak sih punya hubungan yang gak sehat gitu, kayak misalkan suka main tangan, mulutnya kasar.
0: Bener.
1: Itu juga gak mesti buat pacar, tapi juga teman juga kadang ada yang manipulatif, teman toksik, tetangga toksik, ada teman. Tetangga toksik. toksik.
0: Tetangga toksik. Astaga. Iya. Itu toksik apa tetangganya? Capek ya, sih jujur sih.
1: Ada yang komen katanya.
0: Oh iya.
1: Kemarin di TikTok aku. Kak, aku juga kak punya tetangga toksik kak. Gara-gara aku ngejemur pakaian depan rumahnya dia marah-marah. Aku naruh motor di depan rumahnya dia marah-marah suruh mundur gitu. Akhirnya berantem.
0: Aduh, itu capek sih jujur sih, yeah. Jujur bener-bener. Tapi berarti ini adalah apa ya, based on story sendiri dari Avo ya.
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah tiga hari setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu yang ngukulin
0: ada kasus itu ya.
1: Cewek langsung aja buat lah.
0: Oh iya, wow. Iya.
1: Kan harusnya Taufik, tapi toksik. Gak ada canda.
0: Berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi nggak mesti buat dia juga.
0: Iya
1: kan. Kadang semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tahu lah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tahu lah ya.
1: Iya.
0: Minimalnya. Like, karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini ya nggak sih?
1: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya benar. Benar, cuman kadang agak berlebihan aja sih.
1: Iya.
0: Ini sedikit dibilang toksik, ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avolia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya
1: komen
0: langsung
1: ya,
0: drop aja langsung komen. Bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo. Jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Avolio. Beraja ada teman makan teman. Aduh.
1: Lagu apa juga itu?
0: Bener, lagunya Avo juga. Terus kemarin Baper. Terus sekarang adalah Toxic gitu. Tapi emang kalau Avo maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti?
1: Iya.
0: Wow. Kalau Toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa? Tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah merit tapi dipukulin.
0: Benar.
1: KDRT gitu-gitu tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya, benar.
1: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu. Udah toxic tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Benar sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toxic gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Avo gimana tuh, maksudnya kok bisa
1: mungkin
0: sih masih bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu. Kalau biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa sih enggak putus? Ih, sayang banget gue udah lama sama dia.
0: Iya lagi dengan terus, alasan udah lama itu ya
1: kayak. Iya, udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya. Aduh. Males banget. Kenapa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal?
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi gitu.
1: Iya,
0: kan.
1: Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya nggak sih?
0: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih, maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngeliat gitu ya dari cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toxic dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
1: Kalau dari first, aku sih nggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
0: Iya sih.
1: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
0: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
1: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
0: Iya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah ini udah berarti udah apa toxic nih levelnya gitu.
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif. Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Iya sih, benar.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toxic. Itu
0: dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toxic
1: di
0: gitu
1: lagu
0: kan
1: Avolia itu.
0: Di lagu Avolia gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya, ini sebenarnya orang ini toxic apa enggak ya, dengerin lagunya Avo ya kan, mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan
1: iya kan, dari diri sendiri.
0: Nah iya, maksudnya
1: kita udah bilangin tapi gak dipikirin gitu.
0: Pasti gak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toxic dibilang itu kayak apa ya, bahkan korbannya tuh malah denial ya kan. Iya gak sih? Iya kan?
1: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang, kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu, dia enggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
0: Iya sih, benar.
1: Dengerin lagu Avolia.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya? Iya. Langsung aja kita dengerin ya. Avolia dengan Toxic. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toxic ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri. Kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan Toxic.

0: masih di MLC Music Live Channel. Kita masih barengan sama Avolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Avolia,
1: Toxic
0: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pengen disampaikan sama Avolia di lagu ini itu sebenarnya apa sih?
1: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
0: Benar.
1: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
0: Benar-benar.
1: Jangan toxic lah intinya.
0: Iya, gitu. Benar sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan,
1: iya,
0: gitu kan. Harusnya enggak toxic enggak sih? Gitu kan.
1: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja. Jangan main tangan.
0: Benar. Maksudnya kelola diem emosinya
1: aja.
0: Lah,
1: iya,
0: benar.
1: Iya,
0: iya gitu.
1: Udah gerutu sendiri aja.
0: Ada enggak pura-pura main game tuh marah-marah gitu. Lah biasanya di game, astaga, bener. Tapi ada nggak maksudnya pesan dari Avolia, maksudnya kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman berdua atau mungkin fansnya Avo gitu ya, mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengen lepas tuh gimana caranya?
1: Aku tahu sih mereka pengen ngelepas, tapi karena mungkin udah lama tuh sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu, malas cari orang baru lagi. Ya kalau bisa emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
0: Bener.
1: Kita kan hidup sampai mati selamanya sampai punya cucu cicit ya. Amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat.
0: Bener.
1: Dituntun sama suami yang soleh.
0: Bener. Maksudnya apa ya, berhubungan itu membahagiakan kok,
1: iya,
0: gitu kan.
1: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang baik.
0: Contohnya
1: Fadri suami saya.
0: Betul. Jadi percayalah lah, kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
1: Avolova cowok-cowok juga baik.
0: Ah, betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sapa-sapa dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
1: Iya, ada Okta.
0: Okta Dedi ada, Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia, gitu kan. Ada Feby juga.
1: Feby dari Depok.
0: Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh. Bener. Ada Tasya Jambi juga. Hai Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
1: Aduh,
0: ini
1: mati
0: baru
1: lampu.
0: Hidup lampu.
1: Gokil,
0: tapi
1: mungkin dari wifi dia.
0: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
1: Apa di tetangga, wifi tetangga?
0: Numpang.
1: Iya, numpang.
0: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam. Keren banget loh.
1: Terima kasih Okta, Cikampek.
0: Widih, apal ya.
1: Soalnya name-nya dia Avolova, Okta Avolova Cikampek.
0: Sejak
1: tahun berapa? Sejak bulan hari.
0: Oh, ada sejaknya ya. Lengkap ya, jujur lengkap. Namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju, Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo itu enak-enak, nggak pernah gagal dan relate. Oh, ini kata Feby tuh emang nggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
1: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
0: Oh iya.
1: Setiap ada lagunya.
0: Wow.
1: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
0: Benar.
1: Terus
0: bener.
1: Juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga dan langsung bikin sound TikToknya.
0: Oh, iya.
1: Langsung di cover.
0: Wow, apal ya langsung ya?
1: Iya, langsung apal.
0: Wah, ini benar-benar garis keras sih.
1: Iya.
0: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok gitu, ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
1: Banyak. Itu Okta juga lucu.
0: Oh iya?
1: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
0: Oh iya? Oh, dia yang rebana itu? Masih aja ya pakai rebana, tetap ya? Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil. Eh. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama Kakak buat lagu-lagu apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
1: yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tahu. Kalau liriknya malah lebih oke.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Wow, tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser gitu ya?
1: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada di ada beliau aja.
0: Oh.
1: Biasanya mah enggak.
0: Oke, biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
1: Sendiri.
0: Oh ya?
1: Uh-uh. Wow. Sama Kak Dito ada.
0: Dibantu ya. Ye. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
1: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
0: Oh iya.
1: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu, jadi tergantung orang bikin
0: nulis. Tergantung ya. Benar-benar. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
1: Nada dulu.
0: Gitu. Benar-benar. Terus ini katanya, kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
1: Wah, aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman tahu.
0: Benar. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
1: Amin. Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya, udah ada.
0: Oh,
1: loh.
0: Iya, udah ada.
1: Udah.
0: Bisa ditonton di mana tuh?
1: Di YouTube Indosemar Sakti Strip Avolia.
0: Itu dia. Bisa dicari Toxic. Ya Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
1: Ayo dong ditonton.
0: Benar. Tapi kalau
1: juga Spotify juga semuanya.
0: Semuanya ada gitu, bisa
1: didengar
0: ya. Benar. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
1: Tadi juga ditanya gitu lagi.
0: Oh iya.
1: Kalau minta collab, impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang gitu ya. Kan impian yang tinggi ya.
0: Boleh. Tewoca, ini benar-benar seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh pernah?
1: Hey Ladies
0: ya, pernah
1: nggak
0: pernah?
1: Remake
0: ya.
1: Di posting sama Tewoca juga.
0: Oh iya.
1: Di komen, temeli gitu.
0: Tapi semoga nanti benar-benar collab sama Tewoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan?
1: Iya.
0: Who knows, gak ada yang tahu. Amin gitu deh. Kan? Amin. Oke, teman Pro 2, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen sesuatu, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Avolia.
2: Yeay.
1: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. MV-nya juga sudah bisa ditonton. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
2: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
1: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga ngapalin liriknya di situ juga bisa ya.
2: Iya, bisa.
1: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
2: Iya, pakai juga, ada CapCut-nya juga.
1: Oh iya, ada template-nya.
2: Ada JK-nya juga. Dance cover-nya juga.
1: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance berarti gimana? Kiri-kiri.
2: Iya, gitu-gitu deh.
1: Sekarang lagi gitu semua kan,
2: iya,
1: dance-nya kan
2: gitu.
1: Bener-bener, pokoknya bisa dipakai lah ya. Kalau bisa nge-cover, boleh nge-cover lagunya. Boleh dance-nya bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya bisa.
2: Aku juga
1: ya.
2: lagi sering-seringnya live TikTok tau.
1: Oh iya, wow, hampir tiap hari tuh berarti ya.
2: Iya, tiap hari.
1: Oh, tiap hari? Emang?
2: Tiap malam.
1: Wow, jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa kepoin aja ke sosial medianya Avolia.
2: Di mana tuh? A-nya 2 belakangnya, A-nya 2.
1: Oh, A-nya 2 di belakang ya. Benar, itu dia. Alright, tadi bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia, terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh, mungkin dari Avolia ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, dan juga apa fans lu dari Avolova. Benar.
2: Ini sampai seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia. Wih, ada. Widi.
2: Halo semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia, baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2.
1: Bener.
2: Dari pagi sampai malam minta lagunya Avolia terus Toxic Avolia.
1: Boleh.
2: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
1: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Avolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya, dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
2: EP deh pengennya.
1: Pengennya EP ya?
2: Ntar kesini lagi ya.
1: Gue sih gak apa-apa ya, cuma mas-mas ini nih gila pusing deh.
2: Yang edit, bener.
1: Alright, terima kasih Avo, sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya.
2: Okay.
1: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng
2: terima
1: sama.
2: Terima kasih Avolova.
1: Avolova juga sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga, terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan
2: Avolia pamit.
1: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
2: Bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk malam ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, hanya tinggal satu pekan menuju perilisan single digital terbaru mereka. Big Bang kembali meningkatkan antusiasme penggemar lewat rangkaian materi teaser. Pada 12 Agustus ini, YG Entertainment memperkenalkan foto visual individu para member melalui media sosial resminya dalam seri bertajuk Big Visual Photo Fear. Sebelumnya, Big Bang telah lebih dulu memperlihatkan foto grup dengan nuansa merah yang intens dan juga atmosfer penuh karisma. Kini konsep tersebut diperluas melalui potret masing-masing member yang menonjolkan karakter gaya serta pesona khas mereka secara lebih personal. G-Dragon tampil dengan pose penuh karakter di depan lantar dengan memberikan kesan seperti kobaran api. Penampilannya kembali memperlihatkan sisi ikonik sang leader yang dikenal berani mengeksplorasi gaya dan mampu menjadikan konsep visual sebagai bagian penting dari identitasnya. Sementara itu, Taeyang mencuri perhatian lewat rambut berdiri berwarna merah muda yang memberikan kesan berani dan juga eksentrik. Meski tampil dengan gaya yang mencolok, ekspresi santai serta gesturnya justru menghadirkan aura percaya diri yang tetap terasa natural. Berbeda dengan kedua member lainnya, Daesang menampilkan kesan elegan melalui perpaduan atasan bermotif berani dengan jaket bergaya klasik. Kombinasi tersebut menghasilkan penampilan yang chic sekaligus dewasa, memperlihatkan sisi lain dari karakter visual Big Bang yang tidak terpaku pada satu gaya. Informasi lain, teman Pro 2, Ariana Grande mendominasi tangga lagu Billboard Global 200 dengan menempatkan 5 lagunya di jajaran 10 besar. Dilansir dari www.billboard.com, lagu Hate That I Made You Love Me memimpin posisi pertama dan kembali naik dari posisi ketiga. Lagu Hate That I Made You Love Me mencatat 53,6 juta streaming dan 4.000 penjualan secara global sepanjang 31 Juli hingga 6 Agustus 2026. Berdasarkan data Luminate, jumlah streaming lagu tersebut meningkat 45% dibandingkan pekan sebelumnya, sementara penjualannya naik 67%. 5 lagu Ariana Grande yang masuk 10 besar berasal dari album terbarunya Petal. Selain Hate That I Made You Love Me di posisi pertama, Petal berada di posisi kedua, Kiss Me di posisi kelima, Stay di posisi ketujuh, dan Oh Well di posisi kedelapan. Baiklah teman Pro 2, itulah Info Pro 2 untuk malam ini. Saya Deli Tambunan, selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di hari Rabu malam ini. Dan seperti setiap hari Rabunya, teman Pro 2, saya bakal nemenin kamu di dua program acara. Di jam 9 nanti kita punya Jaga Malam, di jam 8 ini kita punya Obrolan Komunitas, teman Pro 2. Jadi saya bakal temenin kamu terus sampai jelang tengah malam nanti ya. Nah, di Obrolan Komunitas kali ini, seperti yang saya janjikan, saya akan menghadirkan salah satu komunitas nih yang lagi aktif banget berkegiatan di Kota Bogor kita. Di mana mereka sudah hadir rame-rame pula di sini. Ada sekitar 1.500 orang di luar ya.
1: 2.000 lagi.
0: 2.000. Jadi sudah ada teman-teman dari Bogor Lempang Club.
2: Sehat, berguna, atau mati.
0: Tagline itu menarik banget buat gue ya. Nah, walaupun mereka rame-rame, tapi yang onir kali ini diwakili sama Hayu Kemon. Mana Hayu Kemon?
3: Aduh, Hayu Kemon.
0: Hayu Kemon. Hayu Kemon. Ada juga Arai. Arai. Ada juga Bayu Diputra.
4: Yo.
0: Sama ini nih, Raksa. Lu tuh wali konten.
4: Si wali konten.
0: Si wali konten. Ya.
4: Kemana wali kontennya?
0: Kemana?
1: Wali ditumbangkan rezim.
0: Ditumbangkan rezim. Dihidupkan lagi aja sama kita ya.
1: Iya, boleh.
0: Anyway, gue pengen tahu nih, pergerakan teman-teman Bogor Lempang Club ini kan gue lihat tuh menarik perhatian sekali. Sering banget muncul di FVP gue gitu. Kegiatan kalian dari pertama kali kalian melakukan apa sih itu olahraga ya dengan jalan kaki ya?
5: Yeah.
0: Tapi sambil mengutin sampah, bener nggak sih?
6: Ada beberapa agenda yang kayak gitu ya.
0: Ada, tapi nggak semuanya.
4: Tapi banyaknya jajan sih.
6: Kalau dibilang olahraga salah sih enggak sih.
0: Kalau itu mah tuh gue juga ikutin atau kalau
6: emang niatnya sebenarnya jajan.
0: Niatnya jajan.
4: Jajan santai.
0: Nah, banyak pertanyaan yang muncul tadi di WhatsApp Pro 2 FM. Bang, tolong tanyain ini bang. Bang, tolong tanyain ini bang. Kita cari satu pertanyaan yang paling sering ditanyain. Ini inisiasinya dari siapa awalnya?
6: Nah, silakan itu.
0: Coba.
6: Oke.
0: Imam.
6: Jadi awalnya itu gua sama Ferry.
0: Ferry. Lu deketin dong mic-nya biar agak gede.
6: Oh iya, nah. Jadi gua sama Ferry waktu itu kita jalan yuk. Cuman karena udah umur segini gitu ya. Ya jalan-jalan santai aja kan.
0: Loh, bukannya umur 24.
6: Iya, betul.
0: Oke, terus.
6: Terus ngajaklah anak-anak juga. Ayo jalan-jalan, mau ngeluarin satu orang ini ya.
4: Iya.
6: Ya, namanya Deden. Jadi kalau lu lihat player-playernya Bogor Lempang Club, ada sosok itu tuh pasti ada.
0: Si Deden ini. Nih. Kenapa dengan si Deden ini emang? Kenapa mesti dia yang lu ajakin untuk diajak untuk jalan?
4: Jadi si Deden ini olahraganya tuh 2 hari sekali.
0: 2 hari sekali, bagus dong.
4: Ke warung beli rokok. Makanya harus kita keluarkan itu.
0: Cuman begitu doang.
4: Udah beres.
6: Sama ke kamar mandi ya?
4: Iya.
6: Jadi kalau sempat.
0: Oke, akhirnya itulah awalnya. Terus?
6: Awalnya, akhirnya kita keluar. Akhirnya tuh Naman ya. Kita
4: awal Naman.
6: Pertama itu Naman. Gua, Bayu, Ferry, Yayan, Tempe, sama Deden.
0: Cuma berenam?
6: Berenam.
0: Oke, lanjut.
6: Akhirnya konten pertama iseng lah itu mah iseng banget yang emang gak niat konten juga ya udah dikontenin bikin akunnya langsung meledak tuh si konten itu yang ada Dedennya itu tuh
0: ternyata
6: akhirnya berkelanjutan lah akhirnya sampai sekarang
4: sampai begini sekarang.
0: Yang bikin meledak tuh apa sih kira-kira menurut kalian tuh
6: rame
4: karena FOMO-nya mungkin sekarang tuh lagi banyak yang seneng olahraga
6: itu. Okay.
4: Jadi karena kalau orang mau lari kan banyak yang sekarang kan mikirin outfit.
6: Betul.
0: Oh iya. Nah, lagi kalau lari mah jadinya Bogor Berlari Club ya.
6: Iya. Bogor Berlari. Eh. Ini bahas politik nanti.
0: Enggak.
6: Politik kan lu, memancing kan lu.
0: Boleh. Gua cuma pernah lihat ada tulisannya itu dulu.
6: Di mana tulisannya?
4: Di ya?
0: Oke. Gara-gara itu lagi rame olahraga.
4: Ya, akhirnya kan daripada lari kan banyak orang mikirin outfit kan. Kalau jalan mah mau outfit kayak gimana, mau pakai sandal jepit kayak, mau pakai boots, mau pakai sneakers.
0: Mau nyeker pun jadi gitu.
4: Jadi ya? Aman-aman aja.
0: Iya.
7: Mungkin jadi kayak budaya tandingan di antara olahraga yang
3: terpaku sama lari harus begini. Akhirnya konten tersebut muncul BLC itu sendiri dengan keunikannya sendiri.
6: Kita jadi kita mah bebas mau pakai channel panjang, mau pakai apa gitu ya, bebas jalan yang penting.
5: Pakai apa waktu itu ya, banyak aneh-aneh.
6: Pake, ada yang pakai boot anjir.
3: Ada yang pakai boot.
0: Ya kan anak pang banyak
6: gitu. Bayangin 5 kilo jalan pakai boot.
3: Udah gitu tanya.
0: Oh, you want to lecet atau enggak?
3: Dan BLC pertama, BLC awal-awal itu dalam keadaan hujan.
5: Dalam keadaan
3: bayangin
5: hujan.
3: Bayangin pakai boot terus hujan. Pakai boot
5: hujan. Iya beneran seriusan.
0: Oh, itu lagi sering-sering hujan tuh ya.
5: Lagi sering hujan.
6: Iya. Kita 8 agenda pertama tuh hujan terus.
5: Hujan terus.
6: Dan masih dan rame terus ya.
5: Rame. Terakhir paling banyak tuh 350 orang.
0: Demi apa lu?
5: Serius. Ya, ini enggak lagi bercanda ya. 350.
3: Dan itu dan ya awalnya luar biasa, cukup lama ya jamnya juga ya. Perjalanannya.
5: Akhirnya kita berdoa kayak jangan banyak-banyak deh.
0: Soalnya malah begitu ya.
5: Soalnya capek banget ngurusin ya.
6: Makanya kenapa hari Kamis yang kita pilih biar sepi sebetulnya.
0: Iya. Tadinya tuh
5: tahunya tetap aja rame.
0: Tahunya orang-orang pada minta libur hari Kamis ya kan.
5: Iya.
0: Yang pada gawe nih.
5: Betul.
0: Pasnya libur Kamis aja deh, Pak. Gua mau ikutan jalan nih gitu.
5: Malah rame banget gitu.
4: Banget.
5: Tapi kayaknya memang yang bikin rame juga tuh teman-teman jadi ajang silaturahmi ya.
4: Betul.
5: Ya dulu kan kawan-kawan ini kan kekumpulnya di Taken gitu, Taman Kencana kan. Kencana. Ya terus Taman Kencananya udah jarang. Akhirnya pas ada Bogor Lempang Club, ke share ke satu, share kedua ke teman-teman yang lain, langsung ngerasa kayak wah ini kebiasaan kita dulu di Taken gitu, ketemu sama teman-teman ngobrol, akhirnya ya gitulah. Sekarang jadinya rame ya. Jadi kayak Taken kedua tapi jalan-jalan Takennya.
0: Jadi ajang reunian ya.
5: Betul.
0: Iya. Nah, tadi kan kalian punya jargon tuh. Yang ada matinya belakang itu. Apa teh?
5: Sehat berguna atau mati.
0: Sehat berguna atau mati. Kenapa mesti sedark itu sih? Ada matinya.
5: Enggak gelap itu. Enggak gelap. Terang itu. Terang gue itu.
0: Dia apa enggak ngerti, gue tuh kan penyiar ya. Harus dibunga-bungain. Biar menarik. Lu enggak ngerti lu mah. Balik konten.
5: Enggak bisa dipancing Bogor berlari sih gue.
6: Awalnya langsung gitu.
5: Ya awalnya udah gitu, parah banget.
0: Tapi kan sebenarnya masuk. Lu muncul sebagai antitesisnya dari olahraga lari yang penuh dengan outfit yang mewah. Gitu
5: betul,
0: kan?
5: betul.
0: Nah, coba apa tadi? Apa mati?
5: Sehat berguna atau mati?
0: Kenapa ada matinya?
4: Itu siapa? Itu dari gue sih waktu itu.
6: Jadi ya sebisa mungkin gue waktu itu bisa sehat dengan daya upaya
4: berjalan yang, ini.
6: Ya berjalan ini gitu kan. Terus bisa berguna juga. Akhirnya kan kita masuk ke UMKM gitu, menghidupkan UMKM di pelosok gang gitu niatnya lebih ke situ, akhirnya ada bergunanya di situ. Terus ya kalau lo udah sehat tapi nggak berguna kan buat apa juga gitu kan?
0: Mati aja. Paham gua akhirnya.
3: Iya, filosofi dasar manusia aja sebenarnya, filosofi dasar kehidupan aja.
0: Mati aja lu.
5: Sehat berguna atau mati? Aing nu berguna, siapa
3: yang? Ngajet dong gua.
0: Terus nih, biasanya rutenya dari mana ke mana sih?
5: Oh, kalau biasanya mah
4: kita
5: enggak biasa kita ya.
0: Pindah-pindah.
4: Jadi karena kita apa support UMKM ini, jadi kita banyak tikumnya di UMKM.
5: Iya, betul.
4: Jadi pindah-pindah.
0: Titik kumpul?
5: Ngikutin aja misalkan kafe mana yang minta gitu, kita ke sana, tempat makan mana gitu.
0: Gitu.
5: Nanti sekitaran situ ya 5 kiloan gitu.
4: Ya, untuk jaraknya kilo. Kurang lebih dia 5 kilo.
0: Dari titik kumpul itu barulah kalian jalan tuh.
4: Ya.
0: Pokoknya di kafe mana disesuaikan lah rutenya gitu.
4: Ya. Jadi sebelum hari H tuh kita biasanya ngecek rute dulu.
5: Ya biasanya emang Bayu sendirian gak ditemenin. Dia kuat.
0: Dia sendirian.
5: Sendiri dia kuat ya.
0: Lu cek rute.
5: Ada 5
0: kilo dia sendiri tuh.
5: Enggak ada timnya sekarang.
4: Ada timnya.
5: Dulu 10 tahun yang lalu dia sendiri.
0: Iya.
5: Emang udah ada 10 tahun.
4: Belum.
0: Mon, asik. Tadi kan lu bilang lu yang pertama berenam nih untuk menjalankan ini. Lu nyangka gak sih bakalan sebesar ini akhirnya?
6: Enggak sama sekali. Iseng ini mah teman antara teman tongkrongan aja gitu kan. Cuman kebetulan mungkin relate sama apa yang terjadi di Bogor teman-teman hari ini gitu kan, Bogor sekarang.
5: Misal
6: gitu.
5: Yang relate tuh apa?
6: Maksudnya kan orang udah aware sama kehidupan sehat gitu kan, banyak yang lari. Cuman kita ya sesimpel itu, pengen sehat itu sesimpel itu gitu kan.
0: Iya.
6: Lebih gitu sih. Jadi mungkin disambut sama banyak orang gitu itu sih.
0: Kan pernah sampai 350 orang.
7: Betul. Berarti kan ada beberapa juga yang pasti lu gak kenal semua kan?
4: Iyalah.
5: Makanya orang sampai misalnya juga, siapa lu?
7: Enggak, itu gimana ceritanya kok bisa sampai pada datang gitu mereka? Emang kalian ajak awalnya? Enggak. Ayo gabung dong gitu.
6: Jadi emang udah gua tuh waktu itu setiap kontennya itu pasti gua nyisipin satu orang dulu lah. Yang datang nih, wah ini sih datang nih gua kontenin masuk.
7: Jadi lu cari sosok nih.
6: Sosok tadi teman-temannya tadi gitu. Nanti teman-temannya kan datang, gua sih ini datang. Mang BP ya.
7: Gua ini si BP datang.
6: BP datang. Mbak Uk. Gua ini datang.
5: Mbak Uk ya datang.
7: Itu sama nama yang udah lama enggak gua denger sumpah. Dulu sering ketemu tiap hari. Iya, terus.
6: Iya, jadi kan wah ini anak-anak lama semua yang nongkrong nih. Akhirnya gulungan-gulungan anak-anak lama yang udah tadinya udah toku.
7: Iya. Udah toku ya.
6: Akhirnya balik lagi gitu.
5: Bawa
6: lagi.
5: Anak malah bawa anak. Anak.
6: Nah, kita tuh ya? Family friendly lah.
7: Iya. Jadi kayak family gathering ya.
6: Iya betul.
7: Tapi ini pure cuman kalian jalan nongkrong di satu coffee shop.
6: Iya. Yeah.
7: Atau kafe lah begitu ya. Gak ada acara apa-apa. Kan gue denger banyak juga musisinya gak bikin band-bandan gitu. Kan kalau misalnya orang-orang yang San Mori suka gitu tuh, set, tiba-tiba ada ngeband gitu.
6: Nanti sih ya,
7: ada rencana
4: kesitu? Agendanya ada.
5: Cuma gak mungkin tiap waktu.
4: Tungguin aja.
5: Biar penasaran.
6: Rencana itu emang di anniversary kita ya.
5: Anniversary-nya. Kapan? RRI mau jadi tempat anniversary kita. Oh,
7: sikat. Gue serius ini.
5: Oke.
4: Dapat tempat.
5: Sponsor juga keren.
7: Sponsor banget. Loh, kalian ini kan komunitas besar, harusnya bisa disponsorin sama pemerintah kali.
4: Aduh. Nah, itu dia. Kita alay.
3: Wali konten gak nyari.
5: Kita sih terima kasih banget kalau pemerintah mau berbaik hati, tapi ntar dulu. Makasih gitu. Bukan apa-apa sih teman-teman, karena ruangnya pada beda-beda soalnya. Ya, jadi ada yang sepakat, ada yang enggak gitu.
7: Benar.
5: Ya, lebih baik ruang teman-teman ini jadi untuk bertemu bareng-bareng, enggak ada irisan politik kecuali ngekritik gitu aja. Itu aja udah.
7: Ini ya, biar demokrasi.
5: Biar demokrasi ya? Aja demokrasi. Gitu. Takutnya nanti ada parpol lain lagi marah-marah.
7: Itu kan lu yang bawa ke situ sendiri. Gua mah dari itu cuma diem aja.
5: Gua mah lihat pancingan awal aja.
4: Soalnya kita ada di aturan ulin juga kan.
5: Aturan ulin ada ya.
4: Karena di aturan ulin itu baju, kalau nggak baju hitam, baju band.
5: Baju band.
4: Itu kita ngebatasin itu karena takutnya ada
5: tunggangan, afiliasi politik dan lain-lain nggak bisa kita.
7: Oh iya, bahaya juga ya.
4: Iya. Nanti main sama anak-anak tiba-tiba pakai baju partai kan.
5: Parpol ya.
7: Yang ada mukanya lagi biasanya. Oh ternyata ini acara sini gitu kan.
6: Tiba-tiba kuning, merah, biru gitu kan.
7: Oh jadi ada rules ini.
5: Ada rulesnya.
7: Bagus.
5: Baju bolehnya hitam-hitam, kan kamisan gitu.
7: Kamisan. Biar gak lupa ya.
5: Gak lupa, kamisan saja.
7: Kamisan.
4: Diusahakan bawa tumbler ya.
5: Bawa tumbler ya. Kita mengurangi plastik juga soalnya sekali pakai.
7: Terus kan ada juga salah satu kegiatan teman-teman sambil jalan sambil mengutin sampah. Itu pun lumayan viral tuh di mana-mana.
5: Betul.
7: Banyak juga yang ngabarin ke kita lah gitu. Bang, ini ada komunitas ini lu belum undang gitu. Nanti deh gue tunggu momen yang enak gitu. Nanti kita bahas sedikit ya. Sama gue pengen bahas lu baru berprestasi katanya di luar negeri.
5: Siapa? Gue.
7: Nanti kita bahas dikit ya.
5: Boleh.
7: Nah untuk kamu juga yang mau tanya-tanya sama mereka, boleh teman Pro 2 bisa langsung WhatsApp di 0811 111 5222. Kita tunggu.

0: Hati-hati, Mbak. Jangan deket-deket dia, Mbak. Sumpah, tadi saya deket itu dipegang-pegang, Mbak.
1: Video apaan itu, Ra? Lihat deh, ini viral kasus pelecehan seksual di transportasi umum. Ih, serem banget. Mana kita kan setiap hari pulang naik kereta.
2: Iya, ih. Transportasi umum gak ada yang aman. Mana modusnya macam-macam. Ada yang tasnya dikedepanin, ada yang bawa map, duduknya mepet-mepet lah.
1: Kita tuh harus bisa jaga diri. Caranya, jangan terlalu asik sama handphone. Perhatiin sekitar kita. Terus, kalau kita naik kereta, lebih baik duduknya di gerbong khusus wanita. Kalau di angkot, ya duduknya deket pintu aja.
2: Iya sih, biar aman.
1: Bisa juga nih, siapin dalam tas semprotan dari cairan cabai atau merica. Atau kalau berani, teriak aja. Jangan diem-diem bae.
2: Nah, benar.
1: Tuh, keretanya udah mau datang.
2: Yakin tetap jadi naik kereta?
1: Yakin, aman.
2: Oke deh, pulang yuk.
1: Yuk, cus.

0: Balik lagi nih teman Pro 2 masih dengan teman-teman dari Bogor Lempang Club. Ini kan gue sempat cari-cari tentang kalian juga nih di internet ya kan. Kalian itu kan selain ngajakin olahraga, tapi juga memberikan masukan lah ke pemangku kepentingan tentang hal-hal apa yang perlu diperbaiki di kota Bogor kita ini gitu. Semuanya langsung direspon gak?
1: Hampir semua ya.
0: Hampir semua. Salah satu contohnya apa sih yang langsung direspon?
2: Yang viral yang direspon.
1: Apa itu? Seperti biasa.
0: Apa itu teh?
1: Itu ya apa sih jalan yang
3: jalan di... trotoar ya.
1: Trotoar.
2: Ya pertama di situ.
3: Yang kedua itu depan Paledang.
1: Paledang tuh.
2: Terang sekarang.
1: Terang itu ya.
2: Karena kita
0: tadinya gelap.
1: Tadinya ada selokan jadi orang bisa langsung free dive
0: gitu. Ngeri juga ya.
2: Karena kita waktu senasib lewat sana hampir jatuh tuh.
1: Jatuh ya.
2: Wah, ini ada lubang, akhirnya kita kontenin kan.
0: Oh.
2: Akhirnya okay. Ditindak lah.
1: Langsung ditindak tuh
3: sama dinas terkait. Gitu.
1: Sama dinas terkait.
2: Serikat.
1: Yang apa dikait?
0: Yang belum apa yang belum? Yang
1: banyak pernah
0: kalian ruin.
2: Wah, di ini jalan pengadilan tuh.
1: Jalan pengadilan lampu disco ya.
3: Lampu disco.
0: Kalau malam lampu disco.
2: Itu udah tiga konten dan belum ditangkepin karena kontennya belum viral mungkin.
1: Mungkin nanti kalau viral kali ya.
2: Bantu teman-teman yang mau viralin.
1: Viralin dong.
4: Sama yang di depan pustik ya.
1: Kabel.
0: Itu kabel aktif tuh.
1: Kabel aktif ya.
4: Di dalam Semeru kan ada pustik Intel tuh.
0: Anjing ngeri juga ya.
1: Itu kabelnya menggantung.
0: Iya.
2: Ya paling jaraknya sejengkal dari kepala gitu.
3: Bisa disundul lah.
1: Itu kita
4: matahari ya.
1: Itu dikontenin juga ya.
2: Pernah dikontenin.
0: Kenapa kalian mau capek-capek bikin salah satu konten seperti itu? Kan bisa aja cuma olahraga doang gitu.
2: Nah, itu tagline bergunanya di situ.
1: Bergunanya di situ.
0: Bener nih.
1: Paham.
0: Bener nih. Ini mesti diundang berkali-kali. Bener.
1: Bergunanya di situ.
0: Bergunanya di situ ya.
1: Kan mereka enggak berguna.
0: Si barang-barang tadi rusak.
1: Iya. Enggak berguna.
0: Harus dibenerin, diganti
1: ya. Agar berguna kembali atau mati.
2: Ya makanya yang enggak berguna mah mati aja.
1: Siapa?
3: Handphone mati.
1: Oh, barang antik.
2: Barang vintage.
0: Nah terus kan ada juga konten yang kalian sambil bersih-bersih lah seperti itu.
1: Ada.
0: Kenapa kepikiran ke situ sih? Kan itu ada yang bertanggung jawab terhadap kebersihan kota kita.
2: Itu agenda bersih-bersih itu kita waktu itu kolaborasi sama Bapak Dede Sukria.
1: Dia pahlawan kebersihan.
2: Kita nobatkan sebagai pahlawan kebersihan Kota Bogor.
0: Okay.
2: Boleh dilihat IG-nya ya.
1: Ya Dede Sukria. Dia kan waktu itu sebelumnya katanya apa 10 tahun lebih lah ya dia tuh aktif yang bersihin-bersihin tapi enggak dilihat gitu, enggak dilirik oleh.
0: Masa sih? Orang sekeren itu enggak kelihatan. Ada yang salah dong.
1: Ada yang salah. Tapi udah dilihat.
0: Alhamdulillah.
2: Karena viral.
1: Sebelumnya dia viral terus akhirnya lihat wah nih 10 tahun enggak diapain dibayar cuma sebulan.
0: Oke. 10 tahun sukarela tuh ya.
1: Sukarela
0: dia ngelakuin itu ya. Gila tuh. Itu gila positif sih tuh kayak
1: positif.
0: Gitu.
1: Positif. Dia suka bersih-bersih selokan tanpa disuruh, dia keren banget tuh pada dia. Harus diundang sih pada dia.
0: Pengen. Gue minta kontaknya nanti ya.
1: Ada kontaknya. Kontak siapa lagi sih? Minta lagi.
3: Banyak.
2: Terus akhirnya
3: banyak,
2: waktu itu kita kolaborasi sama seniman lokal si 19 untuk bikin artikel
3: merchandise
2: untuk mengangkat pahlawan kebersihan ini.
3: Untuk support lah.
2: Untuk support kita jual waktu itu.
0: Udah habis barangnya?
2: Udah habis. Limited.
0: Oh, sayang sekali.
1: Terus pura-pura nanya.
2: Hasilnya?
0: Gue kesel sama dia. Pantesan dulu ya banyak kesel sama dia. Oke, lanjut. Ya,
2: hasilnya kita donasikan kepada Bapak Dede. Kebetulan waktu lagi nyunatin anaknya.
1: Iya.
0: Oh, jadi ada momen ya?
1: Ada momen pas-pasan aja.
4: Berguna jadinya.
1: Nah, ini berguna ini.
0: Itu gunanya teman Pro 2 ternyata ya. Banyak sekali lah.
1: Iya.
0: Termasuk apa yang lu lakukan di luar negeri itu berguna juga ya? Cerita dong.
1: Ini pribadi berarti jadi.
0: Gak apa-apa, sebagai
1: bentuk berguna bareng.
0: Intermezzo, coba. Itu apa yang lo dapetin di luar negeri itu apa sih?
1: Sebenarnya guanya gak di luar negeri ya. Gue di Indonesia. Jadi gue kerja sama sama teman gue namanya Laras. Dia itu desainer baju gitu.
0: Okay.
1: Terus dia ikut lomba Australian Wearable Art jadi internasional gitu.
0: Di Australia nih?
1: Di Australia. Okay. dia kan sekarang udah di Australia juga, udah tinggal di sana, tapi dia orang Dramaga sebenarnya. Udah tinggal di sana sama keluarganya, terus ikut lomba lah, lomba. Jadi ada runway gitu, dia desain baju, terus ternyata bajunya menang sebagai kategori avant-garde.
0: Oish.
1: Ya, avant-garde internasional di sana. Terus gua sebagai orang yang ngatur mood boardnya dia, termasuk lighting, termasuk tata buat misalkan nanti kayak gimana geraknya, sampai ke ruang-ruang yang lebih dalam tuh, misalkan video latarnya seperti apa, pengaturan musik dan arrange musiknya dan lain-lain, itu gue yang ngaturnya. Yang bikinnya juga. Dan yang ngaturnya.
0: Canggih juga ya.
1: Gitu.
0: Oke.
2: Dengar-dengar bajunya dari serat nanas gitu ya.
1: Bajunya dari serat nanas.
0: Oh, jadi ramah lingkungan.
1: Ramah lingkungan gitu, benar-benar. Jadi nanas yang udah jadi apa sih? Karena kalau nanas itu diambil buahnya ya, kan yeah. Daunnya kan enggak kepake. Nah, yeah, itu yeah. Daunnya tuh yang dipakai buat jadi si.
0: Jadi si kaos itu.
1: Bukan kaos, baju. Sorry, dia, baju. Sama ada gue lupa tuh bahan lainnya itu, dan itu juga memang dari daur ulang juga gitu, dari yang gak kepake reuse jadi reusable.
0: Inspiratif ya?
1: Inspiratif sekali. Inspiratif, orang Bogor itu dia.
0: Orang Bogor juga?
1: Orang Bogor juga.
0: Dramaga ya?
1: Dramagad.
0: Dramagad. Tuh teman Pro 2, jadi banyaklah hal yang bisa kamu petik jadi pelajaran ya dari obrolan kita hari ini. Terus nih ngomong-ngomong, kegiatan sosialnya kan tadi salah satu contohnya kalian bikin kaos, kolaborasi dengan salah satu seniman. Terus dikasih ke Pak Dede sebagai bentuk penghargaan bahwa Pak Dede sudah menjadi pahlawan
1: tuh
0: kebersihan.
1: Anyway, itu yang kedua ya kaos yang kita bikin tuh. Yang pertama itu kita kerjasama sama Museum Perjuangan. Dan kita
0: juga.
1: Ya nyumbang ke sana, terus enggak tahu jadi apa.
0: Karena enggak berubah. Karena enggak berubah.
2: Itu kita kolaborasinya sama
1: pelukis.
0: Sama pelukis.
2: Giat Pamungkas. Dia yang bikin artnya,
4: buat artikelnya.
2: Terus kita jual.
1: Kita yang jual
2: gitu. Kita donasinya kita kasih Museum Perjuangan.
0: Museum Perjuangan. Dengan harapan tadinya.
1: Dengan harapan lebih baik. Sebaiknya kita ngelibatin pihak pemerintah kota juga di situ ya,
2: sebenarnya
1: untuk memantau itu ya.
0: Oh.
1: Cuma kan tahu kan,
0: nggak
1: usah dibahas nih.
2: Tahu
1: kan, nggak mungkin mantau.
0: Ya, tapi jujur, gue kan pernah kesana juga. Memang gue prihatin sih ngelihat kondisinya ya. Mungkin itu yang kalian rasakan juga kan.
1: Betul.
0: Masih ada yang bolong-bolong gitu loh bro.
1: Kita ngelihat buku ada rayapnya. Dikira memang aksesoris kan. Biar kelihatan sejarah banget.
4: Vintage.
0: Pak ini, oh ini emang aksesoris ya.
1: Emang gitu. Biar sejarah itu.
0: Ya padahal kan itu salah satu apa sih jembatan ya untuk generasi sekarang mengetahui tentang perjuangan. Pahlawan-pahlawan Bogor gitu ya. Tujuannya ke situ. Terus dipantau sama kalian ternyata?
1: Ternyata ya gitu.
0: Masih begitu juga.
1: Iya, masih begitu juga. Tapi kalau ngedengar dari versinya mereka sih, mereka emang kesulitan banget masalah untuk akomodasi mereka sendiri di sana, termasuk bayar air, bayar listrik itu juga udah repot.
2: Karena ternyata dia mandiri.
1: Karena ternyata mereka tuh mandiri.
0: Jadi mandiri.
4: Ya, Museum Perjuangan memang bukan dikelola sama pemerintah.
0: Oh gitu.
4: Ya, jadi mandiri. Mereka memiliki yayasan tersendiri.
1: Memang agak ribet, mereka tuh harus gaji orang, tapi harus melihara juga, harus bayar listrik, dan listriknya banyak banget di situ, air juga dan lain-lain gitu. Sebenarnya sih harusnya ini pemerintah yang mikir ya, jangan kita capek.
0: Kenapa ya nggak diambil alih ya?
1: Itu ada
4: latar belakang
1: yang mungkin belakang banget itu.
4: Belakang banget.
1: Emang
0: jadi menjelimet lah ya.
1: Menjelimet.
0: Ya.
1: Enggak, emang enggak punya stance position aja.
3: Mungkin Raksa bisa ngasih kontaknya tuh.
0: Kontak ke sini ya.
1: Udah ngasih.
0: Ngomong langsung ya.
2: Iya, nanya langsung aja nanti.
0: Tapi boleh juga
1: tuh. Boleh aja ngobrol kalau lu kuat.
0: Boleh juga ya.
1: Boleh ngobrol kalau lu kuat.
0: Kalau gua kuat. Ini udah ada warning nih.
1: Warning lah gua. Enggak, maksudnya kuat dia, kalau dia kan suka ngobrol lama banget.
0: Iya.
3: Apalagi nemenin sampai tengah malam bisa ya.
4: Bisa. Sangat bisa kayaknya.
0: Seorang Raksa kan sampai begitu ya. Oke. Terus ada rencana enggak sih collab lagi dengan seniman kah, dengan apa gitu untuk kegiatan sosial ya pasti kan gitu.
2: Ada sih, ada kita kolaborasi. Akan ada agenda berikutnya, merchandise berikutnya, cuman kita tahan dulu karena kita juga kan aktif di Senasib ya.
0: Senasib itu apa?
2: Senasib itu sedekah nasi bungkus.
0: Ada juga.
2: Ada juga.
0: Wih keren.
2: Jumat malam.
0: Sedekah subuh jatuhnya dong.
1: Kan malam.
2: Kan nungguin homeless pada tidur gitu.
0: Oh gitu.
2: Iya, di area Merdeka gitu.
0: Kenapa mesti nungguin mereka tidur?
1: Kalau belum tidur mereka nya nggak ada di situ.
2: Iya.
0: Tunggu dulu. Mereka tidurnya memang di situ.
1: Emang di situ.
0: Iya. Jadi pada saat
1: depan toko,
0: istilahnya tuh kalian nungguin mereka pulang.
1: Betul.
2: Jadi agendanya malam.
0: Oke.
2: Akhirnya kita kasih. Ya, pokoknya setiap gitu. Minggu Jumat. Jumat kedua ya.
3: Jumat kedua.
1: Dalam satu bulan itu
3: dua minggu sekali
1: hari Jumat. Berarti dalam satu bulan itu ada dua Jumat yang
3: nah itu si senasib itu kita

0: 2016 lebih dulu dari kita gitu. Okay. Cuman ada anak-anak juga isinya gitu.
1: Kalau misalnya teman perdua ada yang mau ikutan berdonasi boleh nggak?
2: Boleh.
1: Gimana caranya?
0: Tapi langsung ke Elephant Movement. Kita tidak mengelola.
2: Kita tidak mengelola dana-dana kayak gitu.
1: Kalian cuma mengakomodir pada saat pembagiannya.
2: Betul. Maaf ya, kita nggak akomodir dana umat, sorry.
3: Non-profit.
1: Non-profit ya?
3: Iya. NGO.
1: Jadi kalau si sedekah nasi bungkus ini mah reguler dilakuin ya?
3: Iya, reguler.
1: Setiap bulan. Di Jumat kedua.
2: Jadi memang agendanya lebih mudahnya lagi selang-seling lah. Sama reguler di minggu biasa kan reguler di pekan pertama.
1: Yeah.
2: Lalu pekan selanjutnya itu senasib.
0: Senasib lagi.
2: Nah biasanya nanti di reguler itu di kita itu di akhir bulan, bulan itu regulernya di weekend.
1: Di weekend.
2: Untuk memberikan kesempatan orang-orang yang mungkin bekerja.
1: Oke.
2: Untuk mengikuti agenda kita sebenarnya.
1: Iya. Seru banget teman Produa. Nah untuk kamu juga yang udah bertanya-tanya sama mereka, sabar nanti bakal kita bacain satu persatu teman Produa ya.
2: Nanya mulu.
1: Baru juga mau nanya.
2: Sorry.
1: Judas tuh wali kota kan. Oke, jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi. Habis ini.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: Betul, coming from Hi-Fi dengan main teman Pro 2 ya. Nah sekarang nih kita bacain WhatsApp dari kamu. Udah ada yang masuk nih yang mau tanya-tanya sama teman-teman dari Bogor Lempang Club. Ada Rizal di Bogor Timur. Gue penasaran nih, kalau udah jalan bareng Bogor Lempang Club, pernah gak sih awalnya cuma niat jalan santai tapi akhirnya malah nemuin tempat menarik, kuliner enak atau cerita unik di tengah perjalanan? Momen paling random apa yang pernah dialamin sama teman-teman selama Lempang katanya?
1: Oh banyak, banyak itu mah. Waktu lu di mana sih?
2: Di mana? Di mana sih? Ada banyak nih di mana sih nih?
1: Yang pada saling anak-anak.
0: Pada saling.
1: Iya. Jadi masuk gang, kita masuk gang nih. Kita masuk gang nih. So ada nenek-nenek.
2: Mang Ucok duluan.
1: Mang Ucok Salim.
0: Ucok Bime.
1: Iya. Tidak kan ada 100 orang. Okay. Salim semua.
2: Cium tangan. Iya, Salim. Si nenek.
0: Ada alamat aing lewat situ
2: tangan. Tangannya ledes tuh, tangan ledes tuh.
0: Salah satunya itu tuh ya.
1: Salah satunya itu.
2: Sama ini apa? Sama yang tulisan ini. Di dinding.
3: Ini yang apa? Yang celana berbusa.
2: Celana, bukan celana, kaos kakinya ode.
0: Itu gimana sih maksudnya?
2: Kayaknya dia kayaknya baru belum apa, habis dicuci, nah, tapi kayaknya bilasnya tuh enggak bersih.
0: Bilasnya enggak bersih.
2: Kan hujan tuh.
0: Jadi berbusa. Terima kasih.
2: Itu lucu sih.
0: Berbusa berolatif.
2: Celana berbusa. Apa ini apa yang tulisan cinta apa?
3: Aduh lupa lagi.
2: Cinta ya, cinta apa lupa.
1: Ini kolong kan.
2: Ini kolong ya, itu lucu lagi.
0: Kalian jadi bisa lihat gitu-gituan ya. Yang tadinya enggak pernah aware gitu ya.
2: Iya.
0: Gitu Zal, banyak banget sebenarnya. Kamu nanti tanya aja langsung di IG-nya mereka.
1: Ya ikut.
2: Ikut aja.
1: Kita terbuka untuk umum soalnya.
2: Pak dulu nanya mulu, lu pengen tahu ikut. Tanggal 13 nih ya.
0: Besok.
2: Mau ikut kan? Ikut, oke. Deli ikut.
0: Di mana startnya?
2: Di halaman bumi. Sebelah Masjid Sophia ya?
1: Iya. Manunggal.
0: Tuh Zal, ikut Zal.
2: Manunggal
0: jadi ciri-ciri gue curi ikut. Ada juga Aulia di Bogor Tengah. Kita tuh sering banget naik kendaraan pribadi, padahal jaraknya sebenarnya gak terlalu jauh. Kalau kota Bogor Lempang Club, kalau kata Bogor Lempang Club, apa yang biasanya kita lewatkan kalau terlalu sering naik kendaraan dan jarang jalan kaki katanya?
2: Oh, kalau kita sering naik kendaraan dan apa yang kita lewatkan gitu ya?
0: Yeah.
2: Banyak sih, paling ini sih kita sering ketemu. Paling gampangnya kuliner deh, kuliner. Kita dapat kuliner-kuliner yang enak itu kalau lu sebenarnya jalan kaki sih.
1: Yeah.
2: Yang unik-unik tuh kalau jalan kaki.
0: Karena sebenarnya bro, gue sendiri sering ngalamin ya. Gue lewat nih, gue jalan misalnya naik motor gitu ya. Banyak nih tukang kuliner suka malas berhenti.
2: Malas berhenti itu pasti. Karena kan kalau parkir bayar.
0: Ya udah gitu, udah nyampe dekat rumah baru kenapa gue tadi gak berhenti.
2: Nah kalau jalan kan kita bisa nyium aromanya kayak gimana.
0: Salah satunya gitu Aulia ya.
2: Iya satunya.
0: Nah terus kalau kata Silvi, ada gak satu tempat di Bogor yang menurut teman-teman wajib banget dijelajahi dengan berjalan kaki?
1: Banyak
2: Bogor banyak sih. Tapi bisa. terakhir kita tuh kalau oke banget tuh sebenarnya jalur tuh Surken sih.
1: Iya, Surken.
0: Ya. Surken tuh mantap ya.
1: Surken Kencana.
2: Itu
1: ada Kampung Labirin.
2: Kampung Labirin, Rio Janeiro parah itu.
0: Kampung Labirin. Ya. Di belah mananya?
1: Namanya Kampung Pulau sih sebenarnya.
2: Kampung Pulau. Ya kalau masuk situ enggak bisa keluar gitu.
1: Kayak Labirin, jadi masuk dari sini, keluar sini.
0: Bisa terjebak tuh ya?
2: Bisa terjebak
0: ya?
2: Dua hari lah.
3: Ini rute yang besok, itu gokil.
2: Itu lebih gokil lagi rute yang besok.
0: Besok di mana? Mau kemana?
2: Dari bumi kemana sih?
1: Kebun Aki. Ada namanya dulu kalau Manunggal tahu namanya Kebun Aki.
2: Kebun Aki.
0: Manunggal?
2: Iya,
3: dulu pernah dipakai syuting.
1: Ya, Angling Dharma.
2: Angling Dharma.
1: Sama ini apa?
0: Serius lu?
1: Malampir.
2: Malampir.
3: Five kebunnya itu tahun 90-an.
2: Iya parah deh
0: pokoknya. Kolosal gitu.
2: Kolosal ya.
0: Bentuknya kolosal ya.
2: Ada Grandong juga.
0: Ada Grandong.
2: Serem banget tuh Grandong
1: gitu. Orang-orang yang tinggal di Cimanggu, Gamenteng atau
2: sebagainya. Pasti tahu.
0: Pasti tahu tuh ya.
1: Iya.
0: Seru tuh.
2: Nyolong buah bisbol.
1: Kebun Wantur.
2: Lewat kuburan lagi gak kita?
1: Tidak.
2: Kuburan enggak. Yeah. Biasanya sih uniknya Bogor Lempang Club itu setiap jalur ketemu kuburan.
0: Kuburan.
1: Nah kalau yang tadi balik lagi ke Kampung Labirin, di dalamnya itu ada kelenteng. Ternyata itu kelenteng tertua di kota Bogor.
0: Yeah. Oh justru dia di dalam situ letaknya ya?
1: Di dalam situ.
2: Sebelumnya juga kita kalau jalan-jalan nemu masjid tertua di kota Bogor.
0: Nah, itu di mana tuh?
2: Itu di Bantarjati.
1: Bantarjati ada.
0: Bantarjati ya?
1: Iya. Yeah. Jadi nyambung lagi ke pertanyaan Aulia, jawabannya ya ketika kita berjalan kaki, apalagi Bogor itu ya bukan hanya kota kuliner,
0: betul,
1: tapi kota-kota yang budaya juga, ya, situs-situs yang bisa kita temuin,
2: banyak sejarah
1: yang bisa kita temuin, yaitu ternyata dengan berjalan kaki.
0: Ya.
1: Ada beberapa titik-titik yang memang ya situs-situs tersebut atau tempat-tempat kuliner memang ya adanya mungkin di dalam-dalam gang,
0: gitu. Ya, betul,
4: susah diakses. Yang di dalam itu lebih kacer.
2: Lebih kacer.
4: Bukan kacer, otentik.
2: Otentik, lebih otentik.
0: Termasuk nasi uduk yang di Empang itu ya?
2: Ih, parah.
0: Dalam Empang juga tuh.
1: Iya benar. Udah sejak dahulu ya.
0: Lanjut nih, ada Fikri di Bogor Barat. Kalau jalan kaki bareng komunitas Bogor Lempang Club, pasti ada yang jalannya cepat katanya.
2: Kalau itu sih banyak ya.
4: Banyak.
0: Ada yang santai, bahkan mungkin ada yang 5 menit jalan udah cari tempat istirahat. Ada emang?
2: Ada.
0: Dia pernah ikut kali ini.
4: Jadi biasanya untuk normalnya jalan kaki 5 kilo itu sekitar
1: 2 jam.
4: Sejam lah.
1: Sejam.
0: 5 kilo teh. Normalnya.
2: Normalnya tanpa berhenti.
1: Tanpa berhenti.
0: Tapi ada yang 2 jam.
4: Kalau di kita 5 kilo itu bisa 3-4
2: jam. Karena nungguin.
0: Serius tuh?
2: Iya. Nungguin, terus jajan, ngebaso, ada yang masang tenda. Ini kita sampai masang tenda, api unggun.
4: 3-4 jam.
0: Aneh, yang aneh itu makan baso.
2: Baso.
4: Dia kan ada yang makan baso.
0: Berarti kan ada effort gininya ya?
2: Beneran.
0: Mas, itu mas, dia bikin dulu nuangin bihun, nuangin mie.
2: Iya beneran, itu waktu di ini ya, di mana?
4: Ciayan itu.
2: Enggak, yang di apa dekat TA, dekat TA, dekat Terminal Andiga TA.
1: Oh, itu bakso naga.
2: Iya,
4: bakso itu
1: mah pempe.
0: Itu di Padarakan situ.
4: Ya,
0: di
4: Padarakan tuh. Itu tukang pempe.
2: Ada yang beli bakso anjir.
4: Enggak, itu pempe baru datang habis semua.
2: Sampai dia nya saya mau jualan apa lagi gitu.
4: Kalau yang bakso mah di ini waktu ke Polim.
2: Oh ya Polim ya mesin bakso.
4: Bakso Malang.
0: Bakso Malang. Dia iya. Apa jani itu?
2: Enggak kalau di warung Polim mah wajar sih. 350 orang cuy.
0: Iya.
2: Gua nungguin sampai 15 menit baru nyampe nih ekornya kata gua.
1: Iya. Itu beli bakso.
0: Banyak banget ya.
1: Sialan
0: itu. Oke. Terus nih ada juga Nia yang nanya, sebenarnya apa sih yang bikin orang tuh bisa ketagihan ikut Lempang bareng Bogor Lempang Club katanya.
4: Itu banyak jajan.
2: Banyak jajan
0: jadinya enggak kerasa kayak olahraga. Ya?
2: Kayak olahraga.
0: Seru-seruan.
2: Nah, banyak ngomong sih emang. Ya, membawel sih di jalan. Warganya sampai berisik semua ya.
1: Ya sebenarnya Bogor Lempang itu bukan hanya ajang ngumpul teman-teman lama ya. Tapi juga ya kita pengen nge-guide orang-orang baru, teman-teman baru karena kita juga ada grup. Di grup itu ada 500 orang.
0: Di grup nih.
1: Di grup itu ada 500 orang yang kita juga enggak tahu. Ada enggak kenal itu gak siapa.
0: Jadi membuka jejaring baru lah ya.
1: Iya, membuka jejaring baru.
4: Jangan diceritain 500 orang ya nanti pas.
0: Pas apa? Bisa kali ini gitu ya. Kata lagi denger ini. Bisa kali ini 2029.
4: Bukan 500.
1: Berapa ya?
4: 50 ribu.
1: 50 ribu.
0: 50 ribu. 50 ribu.

0: Ambulan.
1: Oh, jadi ambulan.
2: Ya. Kecuali ambulan sama gue lah. Kalau kamu siaran gimana?
1: Oh benar.
3: Jalan,
1: jalan lah. Jalan lah. Aja lu jalan.
2: Jalan ya.
3: Sepeda, sepeda.
1: Sepeda boleh, sepeda. Boleh. Sepeda. Boleh. Atau roller blade, roller blade boleh. Sama nona.
3: Skateboard boleh.
1: Skateboard boleh.
2: Seru banget ngobrol sama mereka. Bener tuh. Bener kata si Baban tadi katanya ini gak cukup sekali Del ya. Nantilah kita bikin lagi ya. Tapi jujur kalau misalnya kalian nanti mau bikin acara ya, terus butuh-butuh tempat, kalau emang melihat RRI ini sebagai tempat yang cocok lah buat event kalian, silakan.
1: Sponsor.
0: Wow. Asik.
1: Sponsor ya.
3: Sponsor nih.
2: Sponsor. Sponsor, sponsor. Tempat gue bilang.
0: Boleh, boleh, boleh.
2: Gitu ya. Seru banget teman Pro 2, dan mudah-mudahan apa yang udah kita obrolin ini bisa menginspirasi kamu. Jangan lupa untuk ikutan. Gimana caranya kalau mau ikut? Ke Instagram kali lihat-lihat
4: follow-nya. Follow aja Instagramnya.
0: Dan datang Instagram, langsung aja. Sama yeah. Lihat apa biasanya suka ada flyers agenda ada flyer, tuh.
4: Iya, okay.
0: Datang aja, enggak usah malu.
2: Tapi yang paling deket tuh besok ya. Yeah.
1: Besok. Jangan lupa bajunya harus baju hitam ya.
2: Baju hitam.
1: Baju hitam ya. Kita wajib sih baju hitam tuh. Hukumnya okay. Hukumnya wajib.
0: Hukumnya wajib. Baju hitam kalau baju
1: wajib.
0: Band lah.
1: Wajib yeah. Baju band juga hitam.
2: Baju band kalau bukan warna hitam
1: sebisa mungkin
3: toleransi lah, tapi sebisa mungkin
1: hitam. Maupun segaris hitam
3: enggak hitam.
1: Apa. Oh gitu. Coret dulu.
2: Coret hitam
1: boleh. Boleh.
2: Coret hitam.
0: Ada nih hitam ini. Ada hitam beliin ya. Ya,
2: pantesan dia tuh jadi ini public enemy.
3: Jas hujan juga hitam, jas hujan ya.
1: Jas hujan hitam. Kresek aja kresek di kepala.
2: Pakai itu buat sampah ya. Buat sampah.
1: Ah, pakai trash bag.
2: Ya sudahlah kalau gitu. Thank you ya bro ya udah mampir ke sini.
3: Sama-sama.
2: Mudah-mudahan semakin banyak lagi hal yang bisa dilakuin. Tapi gue salut banget karena kalian selain ngajakin olahraga tapi juga ada sosialnya gitu. Itu kan salah satu hal yang menurut gue tuh mahal yang dilakuin sama orang-orang ya. Kalian mau capek-capek gitu bikinin konten apa sih bikin aduan masyarakat kan terwakili sama kalian. Semoga kedepannya lebih banyak lagi nih yang bisa dilakuin ya. Amin.
3: Amin.
2: Thank you untuk Hayu Kemon, Bayu Raksa dan juga Arai. Dan juga untuk teman-teman Bogor Lemah Club yang di luar yang tidak bisa masuk ke sini. Padahal masuk-masuk aja tahu.
3: Iya, rame ada 2000 orang di luar.
2: Padahal masuk-masuk aja tahu.
0: Itu pada mosing tuh di luar.
3: Iya. Pada mosing. Yang lewat depan RRI muter balik aja.
2: Nyebarin hoax. Jangan lewat sini berarti.
1: Udah sampai sini. Udah sampai situ. Muter balik lagi.
2: Sudah. Terus buat Bogor Lempang Club, kita tunggu lagi nanti event-event berikutnya ya.
1: Oke.
2: Club Bogor 2 sampai di sini dulu obrolan kita di obrolan komunitas bersama teman-teman Bogor Lempang Club. Semoga kamu bisa gabung juga sama mereka. Jangan lupa lihat-lihat Instagramnya atau follow Instagram mereka di @bogorlempangclub ya.
1: Iya.
2: Nah, silakan. Untuk yang paling dekat besok itu di Manunggal kalian tuh kumpulnya.
1: Di Manunggal.
4: Ya, di halaman bumi.
2: Halaman bumi. Ya. Ya sudah kalau begitu teman Pro 2 jangan kemana-mana. Saya tutup untuk obrolan komunitasnya. Tapi abis ini saya masih bakal nemenin kamu di Jaga Malam.
1: Yo.

0: sedang mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Delapan FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu. Kembali lagi dalam rangkaian Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, bersama MC Gadungan, Deli Tambunan, dan Satria Panji. Kebetulan Bang Dey, malam ini kita juga kedatangan tamu spesial kita nih. Ada Mamang Tukang Ketan.
2: Udah ganti sekarang mah, jadi Mamang Nasi Bakar.
1: Yes. Nasi bakar.
3: Aneh gue mah.
1: Tetap mainnya di Arpi ya.
3: Profesinya teh ini berubah-ubah, tidak konsisten. Kalau gue kan dari 2010 jadi penyiar terus, udah jadi penyiar terus gitu.
1: Enggak, justru konsistensinya dia adalah ngipas.
2: Iya.
3: Ini dibakar.
1: Tetap goyang.
3: Enggak perlu anjir, nasi bakar mah tinggal
1: sekarang
3: ditaruh.
1: Sekarang udah pakai itu ya?
3: Pakai pen, ditaruh aja tuh daunnya di atas itu. Nasinya. Aduh. Bagaimana nih? Ini Mama Tukang Ketan baru hadir lagi
2: setelah sekian purnama.
3: Ya. Sekian purnama ya kan?
1: Akhir datang lagi nih.
2: Lagi kangen.
3: Dia ini datang dan pergi memang. Hmm. Datang dan pergi dia.
4: Kau datang dan pergi sesuka hatimu.
1: Tanya mesti gitu.
4: Hatimu.
3: Tangannya mesti gini dong, backnya di dukun ya kan.
1: Ayo penonton konser
3: biar kayak sama di dukun. Kayak di dukun. Gini terus tangannya. Aduh. Anyway, gimana nih keadaan Kota Bogor kita nih beberapa hari ini?
2: Aduh, lagi panas.
1: Lagi panas, tapi lagi cuacanya. Ada keseruan kan.
3: Apanya apa?
1: Ih, hari kemerdekaan ini, oh 31 iya. Hari ada festival, oh ini iya, kan bener, full bener, di Kota Bogor bener. Ini kan, mantap iya. Banget.
3: Sekarang setiap pagi harus udah upacara terus di Tugu Puja.
1: Upacara Tugu Puja kan. Nah, kalau
3: bendera,
1: misalkan,
3: penurunan bendera.
1: Kalau warga Bogor pada pengen mengikuti prosesi upacara setiap hari nih, di bulan Agustus sih ada setiap hari.
2: Kalau anak gue yang bungsu, upacara tuh capek pak.
1: Oh gitu.
2: Berdiri terus.
1: Aduh buku ya.
2: Kalau mau sila mah dek, sila mah itu tahlilan.
1: Atau kan dia suruh jadi itu apa, pensiunan tentara. Pasti dikasih duduk.
3: Veteran.
1: Jadi veteran.
3: Tapi ini gak sih, kalian tuh pernah ikut lomba sih zaman 17-an dulu?
1: Sering.
3: Gua tuh kemarin sempat bahas bang sama dia terkait dengan Mang lu 17-an suka tampil gak pas lagi malam puncak ya, gitu kan.
1: Itu tuh gue masih
3: jodoh menari coba
2: nari gue
1: cut
3: nggak jantan sekali.
2: Gila. Emang dia enggak
1: pompom
2: si lumba-lumba
1: nih loncat
2: nih gue mau ngomong sama si anak-anak F2B ya.
1: Oke.
2: Lo kalau ketemu si Bondan adek gue itu dia sempat nari si lumba-lumba makan batu.
1: Makan batu.
3: Bapak undur-undur. Itu lumba-lumba apa sahabatnya Umar bin Khattab? Masak batu kan? Sahabatnya kan ada yang masak batu. Tangganya tuh. Aduh. Ya. Jadi kalau dulu itu orang tua kita ini pengen anaknya tampil terus.
2: Tampil ya? Ya.
3: Tampil terus.
2: Yeah, yeah. Tapi ada cerita seru juga, Mang. Jadi ketika itu kita waktu kecil itu kan kita tinggal masih di bawah sini ya. Jadi waktu itu adik saya ini, dia akan mengikuti karnaval.
1: Oke, siap.
3: Anjir diceritain.
2: Lu kebayangkan itu udah pada baris satu kampung. Itu karena sepatu dia tertinggal di rumah nenek saya. Barisan itu ditahan. Supaya jangan pergi dulu.
1: Orang habis jualan mau bubar aja apa dia gak dikasih pulang. Bentar dulu gua mau main bola. Kan dia mah rese dan kecil. Si bungsu rese kan
2: ini udah baris.
1: Udah baris.
2: Satu kampung.
1: Gue ambil batu gue dulu.
2: Bang Deli belum datang.
3: Parah ya.
1: Itu pasti ngamuk dia kalau jalan. Pasti ngamuk dia pasti. Bener. Itu bisa satu kampung.
3: Sebenernya tuh banyak cerita-cerita yang menurut gue tuh sebenarnya gak benar tau gak. Terus pernah nih tetangga gue cerita katanya dulu kan gue ikut klub bola kan. Latihannya setiap hari Minggu pagi nih.
1: Oke. Bola bekel. Duduknya emok.
3: Elu, itu mah elu. Itu mah elu. Gua mah sama si Odoy mah jantan dulu mah.
2: SSJ.
3: SSJ. Nah, itu kan satu kampung tuh.
5: kita pada ikutan itu kan. Hmm. Nah, suatu hari itu mereka nyamper saya. Nah, sayanya telat bangun.
3: Oke.
5: Okay. Mereka baru pergilah.
2: Cikirannya udah pergi. Hmm.
3: Oke.
5: Okay. Tiba-tiba saya bangun. Tetangga saya panik sih, Mang. Dia ngejar anak itu, Mang. Weh,
3: tunggu. Tunggu. Sini karang
5: udah. Bang Denina karang udah. Balik deui.
2: Dan lu tahu udah sampai mana? Udah sampai Yunsin.
3: Allahu Akbar.
2: Nges arek naik angkot.
3: Siap, siap untuk masih kejar.
5: Balik lagi.
2: Balik lagi. Ampun. Daripada nanti itu satu RW.
3: Tuh kan nanti itu bisa gawang ada 12 di antar.
5: Parah ya.
3: Kamu yang parah. Ya kenapa jadi yang parah apa?
5: Tapi gini, zaman karnaval itu kan kita tuh pengen pak keren-keren ya. Mm-mm. Gua itu paling sering jadi tentara, karena okay. Gua pengen jadi jenderal dulu tuh. Mm. Pokoknya harus berbau tentara, dari mulai baju jenderal sampai baju tempur punya gua. Okay. Jaket. Ya kan? Pokoknya gua pakai baret, pakai topi jenderal, pokoknya jadi itu. Kalau dia nih, dia jadi badut. kan aneh.
3: Hatinya dia lebih lembut.
5: Gua bingung. Dia jadi badut, fotonya banyak banget. Mampus. Ini orang udah gila apa gimana? Gak mau keren apa lu gitu? Dia jadi badut anjir.
3: Dengan rambut warna-warni masih begitu ya, pakai wig ya.
5: Terus
3: hidung merah ya kan.
5: Dipakein bantal-bantal tuh ke pantatnya, badan sumpah.
2: Muka merah kecepot.
5: Sumpah aneh banget dia. Ngapain? Jadi waktu kecil itu gue udah mikir, ngapain lu jadi badut sih? Bisa yang lebih keren gitu maksud gue. Aneh sih.
3: Iya dia menghibur masyarakat berarti kan. Bikin suasana jadi seru terus.
2: Pokoknya harus beda.
3: Makanya kan kalau ada dia kan seru. Parkiran diserobot seru, kan? kan? Pokoknya apa-apa seru aja kalau sama dia.
5: Lucu-lucu.
3: Ngirim buka puasaan seru pulangnya ya kan. Pokoknya seru kalau ada dia.
2: Main bom-bom karanya seru banget.
5: Tragedi.
3: Masuk rumah hantu aja seru.
5: Jangankan dia yang main ya. Gua mah main dingdong nih, gua yang lagi main dingdong aja nih, terus gua dipalak, ya kan? Pulang gua.
3: Beres.
5: Ada dia. Cerita. Balik lagi. Gua pikir tuh mau diomongin doang. Ente.
3: Main dingdong ya kan akhirnya kan. Jadinya.
5: Main dingdong.
3: Tapi katanya berarti emang dasarnya gue ngeculun ya. Zaman dulu kan Muria dong tempat buat main kayak gitu.
5: Oh kita mau DS.
3: DS? Oh Dewi Sartika ya.
5: Iya karena lebih dekat. Lebih dekat.
3: Iya. Gak tahu saya kurang akrab di situ. Saya mah tuh seringnya ke Muria. Zaman dari kecil soalnya diajakinnya ke situ. Tapi karena kalau siapa tuh saya main dingdong gue mau mandi bola sih ya.
5: Lu tuh ih. Gila, apaan sih lu? Bukan menikmati kenakalan bermain dingdong ya kan? Menikmati
3: santai.
5: Menikmati tersiksanya ngelihat orang masih bisa main lu enggak bisa main.
3: Enggak pakai cangcut sih. Santai gitu kan.
5: Ini anjir sih.
3: Enggak perlu basah.
5: Norak banget sumpah.
3: Kan? Itu metabolisme udah ada dari kecil. Kan lu pengen jadi tentara kalau karnaval, dia jadi badut. Kalau gua pakai dasi bawa koper jadi bos.
5: Lu pasti anak yang nyebelin gitu tuh kecil.
3: Pernah pakai dasi kupu-kupu.
5: Pasti gue termasuk yang ngebully lu tuh kalau misalnya ketemu tuh kecil tuh.
2: Sebel gue.
3: Ya bini maka kita gak satu permainan lu ding-ding dong gue di mandi bola.
5: Nah dulu kalau misalnya yang olahraganya nih nonton ini dia nih. Dia jago main bolanya kan.
3: Oke.
5: Wow, dia turnamen kan ceritanya nih. Waduh. Tiap sore nonton ini dia main tuh.
3: Oke.
5: Kena ada mau berdarah gue agak nontonin sama ini. Gigit nyamuk. Tak gitu kan. Berapa hari kemudian baru gue demam tuh ya. Demam berdarah gue. Gak kena nontonin dia di kebon tuh.
3: Boleh siang-siang apa gimana?
5: Siang-siang. Siang-siang.
2: Tapi ada hikmahnya. Setelah dia sakit itu langsung nonton Satria Baju Hitam.
3: Oh yoi. Nah,
5: kan itu syarat.
3: Yoi.
5: Syarat. Yoi. Pengen gua sembuh.
3: Pengen sembuh.
2: Harus nonton Satria Baju
3: Hitam. Seharusnya kita ketemu di situ.
2: Tapi kita itu kan saking ramenya Mang.
3: Rame banget ya. Mm-mm. Itu teh saya banget teriak-teriaknya ketika ada si Gorgomnya. Gak mau.
5: Si banget boek ya.
1: Banget boek ya kan. Satu lagi biru ya.
5: Satu lagi biru, ada plastik-plastik kan.
1: Mengkilat. Makanya kalau habis main balon yang ditiup tuh ya,
5: gorgom ya kan. Gorgom. Lucu banget tuh zaman masa kecil.
1: Anjir. Kocak ya.
5: Ya sudah
1: lah. Ada begituan ya.
5: Mah,
1: kasih lagu dulu dah. Saya napas dulu capek.
2: Itu memang napas pakai insang.
5: Enggak, dia mau lewat kulit kayak platipus. Kayak platipus. Lu tuh gak platipus itu ngasih minum susu anaknya lewat kulit.
2: Putingnya banyak.
5: Kagak. Jadi pori-pori gitu. Jadi si susunya itu keluar lewat pori-pori. Iya,
1: saya juga suka.
5: Cuman tuh susu, hah?
1: Minum susu. Iya.
5: Sarua, enggak doyan
2: sarua. Nenek itu menyehatkan, Mang.

bertemu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kembali lagi bersama kita. Ini kita ada pendatang baru nih sekarang nih. Masa gak diajakin ngobrol? Udah ada mikrofon di depan, masa mau didiemin aja.
1: Coba dong itu bubudegnya dipakai dong, Mam.
0: Iya, Mam. Mentang-mentang gondrong. Mentang-mentang gondrong dia teh.
1: Tapi dia mah kabeut banget pan gondrong.
2: Bewok atau bewok?
1: Bewok ya namanya.
0: Di sini ada Mang Cung juga, teman berdua.
1: Woyo.
0: Anyway, Mang Cung.
1: Saya.
0: Kita kan lagi ngomongin tentang ini, Mang. Tentang 17-an. Momennya. Kalau mancung nih udah sibuk banget dia.
2: Tadi aja
0: bajunya asik ya.
2: Tadi ditanya abis dari mana, Mang? Upacara.
0: Upacara.
1: Sedap.
2: Gua langsung ngebayangin dia sebagai Intel Kodim.
1: Rambut
2: gondrong.
0: Atau dia bukan Intel Kodim, atau dia Banpol. Ya kalau misalnya nongkrong tuh sampai gini nih. Macam-macam sampai
3: celapkan si bongkok.
1: Tapi lu gak nyambar jadi tukang cuangki gitu. Tapi pakai sepatu boots Polri.
0: Lu pikir sama memang dia nyamar. Dia nyamar ini. Dia jadi ahli tata panggung tuh dia nyamar sebenarnya.
2: Siapa yang tiba-tiba kasih statement di atas panggung?
0: Yoi. Langsung.
1: Udah mic-nya mati ya.
2: Minimal lampu sama mic dulu mati.
0: Setiap
1: terus
0: acara
1: hilang.
0: Setiap acara aman itu gak gara laporannya dia sebenarnya.
1: Oh, yoi.
0: Aman.
1: Pantas aja.
0: Aman gitu.
1: Aman.
3: A1.
1: Tadi gue udah bilang, parkir besok aman ya.
2: Udah langsung aman. Tadi udah langsung gitu.
1: Aman.
0: Paham kan lu?
1: Paham.
0: Sampai ke rundown dia amanin sama dia. Cung, tapi lu pernah ini gak sih? Pernah 17-an pernah manggung gak lu waktu kecil? Ngapain manggungnya?
3: Oh, manggung pernah. Jadi kalau dulu, kalau di kampung kan apa... dangdut gitu kan.
1: Zaman kecil ya.
3: Zaman kecil.
0: Malam puncak nih,
3: malam puncak. Jadi gua nari-nari gitu kan, dangdutan gitu, dangdutan. Jadi kayak romesta-romesta. Jadi rumah irama.
0: Orkes gitu, orkes.
1: Oh, cocok iya. Sama tukang nasi bakar cocok, emang nari, benar. Iya.
2: Kalau gua kan nari lagunya Krisye. Kriting siul.
3: Karena gini.
0: Saya kamu yang jodoh mana nari? Nari mana keletik?
3: Percaya.
1: Tapi lu
0: pasti. Gue masih ada foto-fotonya. Pakai rompi, doi pakai rompi.
1: Pakai baju badut. Gitu.
0: Pakai rompi.
1: Oh, pakai rompi. Oh, jadi kayak Batavia dancer dia.
2: Bukan dong. Lebih ke
0: Denny Malik.
1: Denny Malik. Jalan sore. Kita berjalan-jalan sore.
0: Bukan itu juga dia mah kayak superboy.
1: Aduh. Lu jadi pom-pom boys cocok, Bang.
2: Anjing.
0: Oh, berarti lu mah ini ya, nari-nari juga ya?
3: Nari juga.
2: Kabaret.
0: Pernah ikut dulu kabaret?
3: Kabaret pernah ikut.
1: Sakit itu kabaret, Bang.
2: Itu kabeset.
1: Tapi lu kecil pernah nangis
3: enggak? Pernah.
1: Pernah nangis enggak sih dia sama dia?
3: Pernah nangis. Pernah nangis.
0: Waktu kecil kali. Kemarin juga depan rumah nangis dia. Ngomongin kabaret, lu pernah gak ikut main kabaret?
1: Belum.
0: Kita bertiga udah, lu dong belum?
1: Enggak pernah, kabaret itu yang ada musiknya, yang ada suaranya,
0: opret, ya, opret.
1: Kita cuma melakukan gerakan.
3: Lip-sync.
1: Ada. Saya sempat membuat satu gebrakan pada saat itu, kita menampilkan si siapa teh?
2: Tarzan X.
0: Apa Scooby-Doo?
1: Gue jadi anjingnya. Si putri tidur.
2: Oh iya.
0: Putri tidur.
1: Kalau dibangunin mesti dicium sama pangerannya.
2: Lu jadi kodok.
0: Lu jadi putrinya.
1: Saya jadi pangerannya.
2: Oh.
1: Ya kan? Jadi pas gua cium.
0: Enggak ada kecil lain di tempat lu. Kok orang gendut kayak lu ini?
2: Ada yang lain apa?
1: Kan saya salah satu pembuat idenya pada saat itu.
0: Oh, lu pengen kayak
2: utama ya.
1: Dipakein apa namanya? Dipakein
0: kayak di kitchen lu ya, pengen.
1: Kepakai pemeran pengganti.
0: Ya. Tapi pengen jadi itu juga, jagoannya aneh.
1: Dipakein apa? Sayap kan kalau jadi pangeran teh kan. Terus pas mau dicium si putrinya gitu, saya buka sayap saya balikin. Ada tulisan sensor. Nuras ya. Jaman kecilnya lucu. Jaman gitu kan.
0: Apa tulisan ini, sensor? Jubah gitu ya?
1: Pakai kayak jubah gitu, pakai kayak sayap gitu kan. Kalau pakai
2: kayak jumbo dong lu, kayak jumbo.
1: Iya, kurang lebih. Oh,
0: kayak sidon ya.
2: Iya, sidon.
1: Nah dibalikin, set, ternyata sensor. Itu pada ketawa, zaman dulu mah. Kalau sekarang mah, apaan sih kalau lucu gendut? Pasti kan gitu kan, dibilanginnya begitu.
0: Itu umur berapa?
1: SMP.
0: Kalau gua
2: mah belum udah gede
0: udah aku gede. Itu mah.
1: SMP kan saya masih bodoh.
0: Atuh cuy gimana enggak bodoh cuy. Kita mah waktu kecil pada bandel main dingdong kan ya. Sampai dimarah-marahin orang tua kita nih. Dia masih Atot main dingdong di Muria. Si Atot main dingdong mandi bola.
1: Beda segmen coy.
0: Aneh ya?
3: Aneh ya? Mau handuk nih mandi bola.
1: Pising bahasa. Pising bahasa handuk di mana?
2: Mau gayung teh. Mau gayung. Eh ke mana? Mandi bola.
0: Si Manora banget tuh.
1: Beda segmen.
0: Orang main dingdong nih mandi bola kepikiran. Kalau
1: dari kecil penuh kelembutan.
0: Kalau gue itu terakhir main opret, itu gue udah kuliah.
1: Udah kuliah?
0: Iya, jadi gue jadi ketua panitia 17-annya. Terus ada opret kan, dipilihlah gue. Peran gue itu jadi apa? Jadi ibu-ibu.
1: Waduh.
0: Demi Allah, gue pakai kebaya nyokap, pakai kain nyokap, pakai wig nyokap.
1: Ibu-ibu
0: begitu gue naik,
1: cocok deh ya.
0: Begitu gue naik panggung, Bu Joni, Bu Joni.
2: Main dewokan.
1: Tapi kalau kamu marah-marah sama kayaknya mah ya. Sama kayak mama kamu ya jadinya ya.
0: Hayang puas pan gua. Hayang puas. Dia tuh shock Bang lihat si nyokap pernah.
1: Shock, shock saya. Di satu acara teh siang-siang. Kerajaan. Acara belum mulai, ada yang cek sound.
0: Tapi nyanyi cek sound.
1: Ibu-ibu teh ikutan nyanyi di acara cek sound teh. Lagi cek sound ya ibu-ibu teh nyanyi. Tengena suara nate gandeng.
0: Dangdutan.
1: Mana mama mana? Kamu teh ngebentak-bentak.
0: Praktekin, pakai bahasa Sunda.
1: Praktekin dong. Yeah, nau sih siapa? Sumpah aing rewas, anjir
0: dia mah kaget. Anjing, kita mah anak-anak udah biasa tuh ya. Udah biasa. Sumpah
1: saya shock banget. Saya shock di depan orangnya langsung.
0: Gak peduli. Eh, gak usah ngomong gitu lu, emal lu emang gak kayak gitu. Di bang lu ya. Gara-gara orang kakinya gini-gini goyang-goyang nih.
1: Jadi lagi ngantri. Dikasih tempat duduk kan, yeah. Kakinya goyang-goyang.
2: Kan kursi bersih yang gitu kan, yang dibang kan.
0: Nyambung kan itu kursinya kan?
1: Nyambung kan. Itu kan ngerasa keganggu kan dia karena goyang-goyang kan. Sama dia dikitu-kitu, ayo mas. Ayo,
3: ayo, goyang, ayo. Ditang-tangan.
1: Masalahnya kan kalau berantem saya. Bukan dia dong. Saya pasti ngebelain dia. Aduh,
0: sarua. Dalam bantem mah gitu kabehnya tuh. Sarua kalah gua.
1: Mengerikan ya.
0: Mengerikan.
2: Tapi ada yang bikin gua masih keinget sampai sekarang. Ma gua pernah marah jadi gini. Dia tuh
0: pernah marah sama dia, sering marah-marah.
2: Enggak maksudnya marahnya
0: orang.
2: Ini, okay. Marahnya ini di rumah. Terus dia tiba-tiba lagi beresin kasur. Terus dia nyariin bantal dia nih. Kita di rumah nih semua nih. Okay. Namanya juga lagi posisi maghrib. Yeah. Kita pada di dalam rumah nih, Mang. Dia mungkin udah mau beres kan, belum bersiap untuk tidur kan, dia beresin kamarnya itu kan. Terus dia udah marah-marah dalam rumah, pakai bahasa Sunda lagi kan,
1: ngomongnya
2: kan. Bantalnya uwe. Kok kasih yuk, tas diri, tas sok mawata, bantal
1: uwe. Gua terus yang disalahin.
2: Ya kan? Karena kan dia suka gitu tuh. Dari kamar nyokap, bawa bantal kemana gitu kan ya. Terus tiba-tiba, gak taunya diem. Kita hening nih. Kok diem nih nyokap di dalam kamar ya? Mah, ketemu gak kamar bantalnya? Gua siapa panggil yuk.
1: Pada mainnya pohon.
2: Nyelip. Nyelip. Di antara tembok dan kasur. Nyelip ya. Terus saking itu pengen gua bercandain kan. Mah emang kenapa sih kalau marah-marah harus bagi bahasa. Nguna aing ngomong aja tuh.
0: Aing puas.
1: Hari itu aing mah beda deh. Beda deh. Pokoknya beres beli sayur. Ujuk-ujuk asup. Sibuk di dapur. Lompat ke pantu. Ngunciin pintu. Adek ada maling. Di mana cek saya tepan mana si Atot si Sadi gitu kan di mana mam gitu kan sebentar cenah bareng-bareng sama dia teh dia ngambil senter sama pisau dapur ya. Dia nyariin gitu nyari apa sih nyariin satu ke gudang nyariin ke gudang
0: itu pas, malam apa pagi
1: si habis beli sayur
0: pagi-pagi
1: berarti pagi set pas masuk ke kamarnya dia terjadi kita maling nak kunoan sih mam untuk tadi ibu yang ngandang-ngandang awak itu di kasur
0: danang di kasur
1: jadi dia memasak kayaknya ya kan lagi siang-siang
0: danang nak awak
1: kajar aduh lah tak kajar kamar
0: yang ngambil duit
1: ditenun tak danang lalu urang kasur makan
2: main nak kasur oh danang nak
1: pasti ada maling masuk ke dalam rumah
0: astagfirullahaladzim jauh banget pikirannya ya.
1: Ruksa.
0: Ada aja memang.
1: emang rudet. Ada lagi mang yang lebih rusuh lagi. Satu hari itu saya sedang kurang sehat, lagi kurang enak badan. Terus akhirnya dia bilang begini, sudahlah diantar aja sekolah. Kamu gak usah bawa mobil, katanya kayak begitu kan. Ya udah deh, oke, siap diantar tuh. Tas, ya kan. Pulang, ada perasaan khawatir nih, dia nyetir sendiri ya. Jadi mesti kabarin dia, gak usah dimasukin ke garasi. Soalnya kemarin dia parkir tiba-tiba bempernya barolong, taing benang kaut. Cuma di bemper doang ya kondisi bolongnya, gue nggak tahu itu gimana caranya ngebolongin bemper dia. Waduh, bohong, jangan sampai ini. Tapi ternyata saya kelupaan, mang. Saya kelupaan. Saya baru nelfon itu di jam istirahat pas sholat zuhur. Telepon ke rumah, mam. Udah sampai rumah. Udah, nah, alhamdulillah gitu. Oh iya, mobil dimasukin ke garasi. Kalau bisa jangan dimasukin ke garasi ya. Tahu nggak jawabannya dia apa?
0: Apa?
1: Mobil.
0: Mobil? Hah? Itu gimana jadi?
2: Mobilnya ditinggalkan?
1: Mau, tadi ibu, astagfirullahaladzim, kedeng deh. Di parleman telepon deh. Jadi ceritanya abis nganterin saya sekolah, dia ke pasar anyar ke toko emas. Pulang naik angkot.
2: Jadi mobilnya di pasar anyar.
1: Mobil di pasar anyar kene. Jam 2 merek balik ke pasar anyar, mobil sorangan kercicing. Dia pasar. Bingung ya lu tiba-tiba gue. Mobil jangan dimasukin ya, Mam. Mobil. Kenapa jadi dia yang nanya ke gua?
0: Mobil lu mana?
1: Mobil lu mana?
0: Ayo ngasih naik angkot. Asal
1: naik angkot. Balik di ke pasar anyar ya kene. Gusti, rujit bang.
0: Kalau ngomongin pasar anyar, pernah suatu hari ibu saya tuh ke pasar anyar.
1: Oke.
0: Mau abis belanja. Di tengah jalan ketemulah sama memang tukang ketan bakar ini nih.
1: Oke.
0: Mau kemana lu? Rame-rame lu. Mau pada berantem lu ya? Kata nyokap. Enggak percaya gue. Kata nyokap kan gitu. Enggak percaya gue. Enggak bener. Kalau gitu lu bawa nih termos. Dibawa-bawa mang, termos mang.
2: Dibawa-bawa itu, selot.
1: Oke, ini bikin kabalik ya.
2: Bikin kabalik.
1: Jadi pertanyaan teman-teman yang... satu tongkrongan gak
0: kira-kira. Lu bawa nih termos.
2: Ada ini mama termos. Lion Star.
1: Ada termos.
2: Lion Star.
1: Ajib gue lu.
2: Main.
1: Bener sih mang. Masalah neripu pasti gelut mama termos.
2: Mama termos.
1: Bener. Termos
0: sih. Antara nih. Lamun, antara jadi senjata.
1: Iya bener.
0: Kayak Jackie Chan.
2: Lamun dibabukeun bejat.
1: Oh.
2: Ditanya.
1: Ini lebih ripu ya. Lebih ripu.
2: Tiba-tiba budak sekolah lain.
1: Mending orang dikebukan ke budak sekolah. Tiba-tiba dikebukan ke indung murah.
0: Gua tuh sampai nanya sama dia. Waktu, jadi ada momen lah kita. Itu kalau saya mau pemilu ya. Pemilu terus kita makan nih bareng-bareng. Udah lama kan kita gak kumpul, terus di mobil tuh gua tanya, bang, lu apa sih yang dalam pikiran lu, dulu tuh lu bandel banget sampai lu kan tau bakal dimarahin gitu setiap hari gitu. Karena menurut gua gini loh, contoh kebodohan yang dilakuin, kita kan manggil tukang ngaji
1: ya.
0: Ke rumah. Seminggu tuh berapa kali gitu ya?
1: Guru ngaji, tukang ngaji.
0: Iya, guru ngaji. Guru ngaji. Iya.
1: Jadi ayat tukang anu menjajakan ngaji.
0: Ustazah. Siap. Untuk ngajarin kita secara private kan? Maksud gua, lu kan kalau kabur pasti bakal balik ke rumah.
1: Tetap.
0: Dan lu bakal kelihatan kalau lu enggak belajar ngaji.
1: Oke.
0: Itu dia lakuin terus.
1: Setiap kali ngaji itu dia enggak ada.
0: Jadi pasti nyokap gua ngamuk-ngamuk.
1: Oke.
0: Kan aneh
1: ya.
0: Harapannya kan begitu nyokap ngamuk marah-marahin itu dia kapok dong. Minggu depannya harusnya dia hadir.
1: Oke.
0: Enggak
1: masih sih tetap.
0: Enggak sih tetap.
1: Nah kalau dia hadir lu percaya gak apa yang akan terjadi?
0: Apa?
1: Guru ngajinya gak datang.

0: Yes, that was coming from Nona dengan single barunya Hong, Get on the Angkot. Asik, ini lagu orang Bogor ini. Get on the Angkot.
1: Eh dong, Nona di Bogor dong naik angkot bareng-bareng.
2: Naik angkot.
1: Biar Nona ngeliat.
2: Nona Kristi.
1: Ya, biar Nona ngeliat kalau Satria keluar dari angkot.
0: Dengan Kristi dia. Oh, gua bailah, gua bailah. Nona Kristi.
1: Saya mah siapa aja.
2: Ya. Yeah.
1: Saya mah kemurahan.
2: Cap cip cup.
1: Enggak, gini aja. Sok siapa yang mau saya.

0: lo kasar itu. Set. Bayar pokoknya mah orang di jero, bayar heula tah. Pokoknya apa udah bayar beres, set arek keluar teh hulu heula. Zet. Bujur nyangsang anjing.
1: Teu bisa oyak ya suku teu bisa keluar ya. Set asup deui hulu.
0: Keluar kan suku ya. Set.
1: Hulu nyangkut.
0: Kumaha aja orang nago. Geus leungeun ti heula kaluar jadi kaluar teh ngorondang ti angkot. Si Mamangna rewas. Kang kunaon Kang? Dadadadadad bari jaga bersihan debu teh ya di jalan.
2: Lu kebayang gak sih kalau jadi penumpang juga lu ngeliatnya gitu-gitu nih. Apa nih orang?
0: Enggak apa nih orang ya. Pasti sakanya gua mabok dah itu bener.
2: Aneh. Tapi dulu mah ini kalau naik angkot nih Jong. Mang sama Mang Satria. Yang paling favorit itu kalau misalnya ada pegawai Ramayana ya.
3: Singit.
2: Naik angkot ya.
3: Benar. Pakai roknya mini.
0: Benar. Duduknya miring.
3: Duduknya miring.
4: Kita pokoknya dihadap dengan kalubur.
0: Resep nempel stocking teh nyesep. Nempel stocking teh resep.
3: Tapi yang paling bete kan dulu kan angkot tuh enggak sebanyak sekarang gitu.
0: Iya.
3: Maksudnya zaman kita zaman sekolah itu udah pasti tuh angkot dipenuh-penuhin tuh.
0: Betul.
3: Untuk kita, mereka betul, bisa jalan.
2: 64 ya kan.
3: Pas kabagi di bangku ulang tahun. Aing asal jadi akuarium.
0: Ditinggalin ke kabehan.
3: Ku 10.
0: Iya we. Oh
2: benar. Makanya ada bikin konten nih bahwa adik-adik jangan main-main sama kaum milenial kayak kita gini ya. Kita tuh pernah kerjanya nungguin angkot, enggak main handphone, enggak berdiri apa. Doang.
3: Berdiri doang.
0: Oh iya.
3: Iya kan?
0: Yoi.
3: Iya kasih. Yoi benar. Apalagi yang jalurnya gak serame kayak ke rumah lu mang
0: ya.
3: Rumah lu kan gak sebanyak betul, angkot betul, kayak ke rumah gue ya, ya 08 ya, tuh banyak
0: ya, betul
3: gitu.
0: 08 biru ya
3: iya
0: ya,
3: rumah lu kan gak terlalu banyak masih dikit. Dikit
0: atau enggak yang ke daerah misalkan Barang Siang
3: nah, tuh kalau enggak Cimapar
0: ya, Cimapar
3: tuh kabayal udah kan
0: gue. Terus kan kalau gue mah begini karena gue repot ya kalau misalkan mau duduk suka diginiin. Ih gendut sih ya, jadi mayar dua, baru maksudnya, oh mayar dua, ya mah mayar dua. Ada aja ngomong kayak gitu, jadi tuh selalu nunggu yang depannya kosong.
3: Biar duduk depan. Ya kan,
0: jadi diem aja gitu, seolah-olah tidak membutuhkan tawarannya mereka ya. Padahal ini angkot udah jalur pulang gua nih gitu kan. Palayu, apa, bantar yati, ente kita udah dadahin dulu, soalnya depannya gak kosong gitu kan. Des, sekali dapat yang depannya kosong. Naik ayah ban serep Allah akbar ait nyangkut aduh duduk tengah daun pisan a tasnya a ngalangin sepion a lain tas iya betul ribu bang jadi emang
2: atau enggak dempetin kalau di depan tuh juga duduk berdua tuh
3: ya.
0: Oh iya suka
2: jadi kita ngangkang nih tengah-tengah kita
3: perseneling gini
0: bener ya sampai kayak begitu ya
2: apalagi naik kono-kono gak bisa dia
3: oh gak bisa
2: karena ada ini kan ada jerigen depannya
3: jerigen bensin
0: oh odong-odong ya
3: odong-odong
2: kan dia gak punya
3: tanki gak pake
0: tanki sama kayak itu juga Bemo juga bukannya ada jerigen bensinnya juga di sini
4: enggak
0: apa di samping
4: cuman memang kecil aja kalau Bemo
3: Bemo mah
0: tapi ya Bemo di masa gue sudah besar itu gue tidak pernah duduk di depan, tapi gue duduk di belakang.
2: Sampai es rodanya patah.
0: Ya kan pulang dari. Jadi kan begini ceritanya, pernah ada eksiden ya kan. Jadi hujan-hujan. Ini kan apa ya kekurang pahaman manusia yang baru punya motor pada saat itu. Orang mah kalau hujan teh ngiyuhan. Tapi mentalnya pemotor-pemotor baru nih kalau hujan ngebut karena pengen buru-buru.
3: Padahal mah sama-sama basah.
0: Padahal sama-sama basah. Udah aja lu mau jalan pelan, mau jalan kenceng sama basah gitu kan. Udah yang bener mah berhenti. Zaman dulu belum zamannya apa jas hujan banyak yang di pinggir jalan ada kayak begitu-gituan kan zaman masih SMA kan. Jadi akhirnya ngebut. Lah, terus ada orang nyebrang kesenggol orang nyebrang kita accident akhirnya. Dari semasa itu teh saya takut nyebrang. Ya kan? Karena khawatir kitanya udah hati-hati ada aja orang yang enggak hati-hati gitu kan. Akhirnya pas sekolah, pas kuliah di IPB Barang Siang kan masih belum satu arah kan kalau mau pulang kan mesti nyebrang dulu kan naik angkot kan sieun bang soalnya pan opat jalur
3: gede
0: terus teh aya sok aya bus aya truk aya babatur orang mah sok nyebrangnya pas lagi ada bus bonusnya gede
4: hujan
0: mau nyangka teman-teman kan nah jadi akhirnya gue nyetop Bemo karena mereka pada mau ke Cerme kan asal nyebrang aja udah kasih 2.000 kasih 5.000 bahasa itu mah ya terus turun sekali waktu teh

0: pernah numpakan bemotik jika ada bagus kalau pisan. Pas orang numpak asup ka jero teh gabrul.
1: Gimana naik ka luhur? Astagfirullah.
2: Standing dan terbang.
0: Ayo bayar cuma 300 ribu.
1: Terus isu kadernya saya pas rek-rek nih, tenarik, tenarik.
3: Dibohongin, tadi bohongin.
1: Akhirnya ibu, aduh aing balik rumahnya, aing balik. Jadi bingung rek balik rumah. Akhirnya mau mobil deh. Allah, bang.
3: Gimana ayo coba?
2: Tapi bingung. Memang banyak cerita ya, memang Bogor Kota Angkot tuh banyak cerita. Gitu. Jadi dulu waktu zaman gua sekolah itu berbasis-basis kan, karena zaman dulu itu selain satu arah, angkot itu memang jalurnya memang ya udah ke situ. Yang rumah daerah Ciomas pasti naiknya 07 dulu itu mau nggak mau aja, kan.
1: Semuanya bareng-bareng.
2: Semuanya bareng-bareng tuh. Yang gua yang cuma jurusannya KBB, Warung Jambu, itu pasti 08 dulu tuh.
1: Sebelum ketemu 32.
2: Sebelum ketemu, iya sebelum pada misah tuh kan mereka kan. Jadi kita tuh patunggu-tunggu, Mang. Padahal ya gak ada pentingnya juga.
1: Maksudnya, bisa aja lu pulang sendiri juga pulang. Bisa.
2: Kunarek nungguan nu lain. Kenapa balik kok balik we?
3: Interaksi gila.
2: Bukan. Tapi emang itu sih seninya gitu. Pas nungguan cuy. Jadi gua mau balik ke.
0: Nungguan heula.
2: Nungguan heula. Nungguin gua di depan gedung kuning kan. Dulu tuh masih gedung kuning kan di Semanem tuh. Nungguin di situ tuh. Tiap angkot lewat kan. Enggak.
0: Nungguin dulu.
2: Dan belum zaman handphone.
1: Yoi, enggak bisa nanya ada di mana.
2: Nyawana si Ridwana. Bloknya.
0: Jadi nunggu WhatsApp.
2: Jadi nunggu WhatsApp. Aing dua ada kikiwan duaan. Ngulang.
1: Dan enggak ngapa-ngapain ya?
2: Enggak mungkin enggak ngapa-ngapain. Yoi. Kita hanya berinteraksi aja ngobrol ngalor ngidul kan. Perasaan kita udah lama nih. Angkot masa udah berarti udah banyak gitu.
0: Balik ke
2: umurnya. Pas besokannya kan ketemu lagi tuh ya. Pas kita mau balik kan, gua kemarin nungguin lu depan gedung kuning. Apaan gua udah balik dulu? Si anjing. Abesan.
0: Nah, hari tempat tongkrongan gua mah di komplek teh tongkrongan jadi kayak orang kaya. Karena kita punya telepon koin. Di tempat tongkrongan kita dekat gapura, di sampingnya teh ada telepon koin. Jadi itu mah udah pak keren-keren aja. Yang menggunakan telepon pasti yang dianggap paling ganteng soalnya punya pacar. Iya dong. Iya dong. Ya kan itu teh bisa perjamnya kuatkan ka mawa jojodog. Bisa diuk.
2: Diuk
0: bisa diuk teleponan. Bisa saja kada teleponan teh. Aing teleponna kabeh geus dimodif koinna.
3: Iya ngasupkeun cepe jadi gope.
0: Eta ngasupkeun cepean ditahan tarik ya kan. Oh kacau. Asupkeun deui pokoknya mah zaman baheula mah. Wah keren lah.
3: Iya we akalna.
0: Ayo weh diakalan pokoknya apa?
3: Telepati kuat
0: pasti. Bener.
2: Kemana keluar pasti ada nongkrong.
0: Bener.
2: Mau naik angkot gitu sok tuh janjian mang.
0: Oh bener.
2: Tapi apa kebagian ya? Hih. Nah itu ya. Padahal sejanjian ya tak. Aduh bener.
3: Terusik. Lu mah baru ini, baru teman umum. Kita mah punya teman umum sama itu, kotak pos gede.
2: Aji.
3: Kotak pos yang segede di lemari
0: yang warna oranye gitu.
2: Oranye. Oh, yang si tukang pos tuh kalau mau ngirimin surat masukinnya sebenarnya ke situ.
0: Oke.
2: Tapi karena kita komplek barbar, itu digulingin dari tempat nongkrong. Tempat nongkrong lagi si Arli Oncom itu tuh. Dengan celana bolong. Jadi kalau nongkrong tuh ngawar-ngawer. Ya. Com, ganti celana apa, Com? Kenapa emang adem?
3: Itu gulungin mang, jadi nggak ada gunanya.
2: Gak ada gunanya.
3: Selain buat nongkrong.
2: Buat itu gulungnya bagi kita iya, jadi buat
1: nongkrong. Kalau yang saya punya mah yang kecil, yang bentuknya kayak rumah.
2: Enggak, ya, ini mah yang satu komplek mang,
3: gede. Kita mah segede jendela ini nih, gede banget.
2: Gede banget, itu gulungin itu. Oh bener-bener mang.
1: Yang kita mah culun, yang saya punya mah culun. Terus dari perapatan.
3: Itu jauh. Dari perapatan, nah telepon umum situ juga kan.
2: Situ juga.
3: Sentral.
2: Sentral disebutnya.
0: Oke.
2: Nah, ada lagi nih, tukang mie ayam.
3: Bang Jaya.
2: Kan bangku mie ayam kan panjang kan?
0: Panjang.
2: Dan dia tuh mangkal di situ. Ini barbarnya anak-anak. Si bangkuna dicokot jeung nonton bola. Ainu meureuh di mana? Jadi ditenteng aku baru dak nih.
0: Bang Jaya pinjem ya.
2: Bang Jaya pinjem ya.
0: Iya dia mau ngomong apa? Dia
2: sama ya yang kan? Punya komplek.
0: Kotak pos aja ditebalikin tepat. Apalagi gerobak ayam gua.
2: Jadi lagi ngaduk dia kan.
0: Iya. Ya.
2: Tenteng.
0: Neng baru lalu tukang bahasa yang lu bilang meninggal siapa?
3: Mas Parno.
2: Mas Parno. Pada apa lagi pulang kampung?
3: Lagi pulang kampung. Itu yang bikin gosip itu.
1: Gus gak ada gejala. Cerita nak.
3: Jadi gini cung tukang bakso gua teh kelilingnya malam. Tapi emang tuh bakso enak serius.
2: Legend, legend.
1: Legend ya.
3: Kelilingnya malam. Jadi jam 8 tuh dia teng. Mas Parno, Mas Parno. Pinter sih dia. Jadi marketnya tuh dapat banget.
0: Kalau siang mah mungkin banyak pesaing ya.
3: Hari
0: jeng panas meren. Dia mah jual santai.
3: Itu kan dia mah akam sih kan tinggal di situ. Jadi orang tuh memang punya pasar lah dialah gitu. Suatu hari tuh enggak jualan-jualan, banyak yang narin kan ibu-ibu semua. Mas Parno mana ya enggak jualan. Pulang
0: kampung ceritanya nih.
3: Datanglah teman kita nih almarhum si One nih, mulutnya emang sembarangan. Lu pernah tahu belum? Mas Parno meninggal.
2: Ibu-ibu pengajian teh ya langsung kan begitu.
0: Langsung.
2: Oh, ramai. Oh,
0: Mas Parno meninggal. Aduh, bakso legend nih kan.
2: Tiba-tiba jualan lagi
0: balik kampung
2: ting sangana jurik tadinya itu udah masuk ke cerita kismis itu kismis
3: kalau tutup pintu astagfirullahaladzim tutup pintu
0: hantunya lewat ke dorong gerobak.
2: Mas Parnonya kan bingung ya
3: kamaran
2: meli langganan aing cenah.
4: Untung tak sempat jalan misteri
3: dan itu gua tanya mang Mas Parno tahu gak pas di kom? Iya, saya sampai bingung. Tiap kali saya lewat, Bu, pada tutup pintu.
0: Ada di sana jurik,
2: Mas. Jurik dagang.
3: Ada aja lu kayak komplek gua bener.
2: Di komplek gua macam-macam bener.
0: Bener-bener ya.
4: Guys pakai usum kolor hijau.
0: Usum ninja, usum babi ngepet ya.
4: Babi ngepet.
0: Terus naon anu apa namanya tupai yang suka nyolongin duit bajing luncat ya tapi beda bajing luncat dia mah nyolongan duit cenapan
3: jadi babi ngepet gitu.
0: Babi ngepetnya kecil kalau di kompleks saya katanya kayak bajing jadinya loncat-loncat katanya di pohon gitu kan jadi beda jadi susah ditangkap
3: itu tuh buatan manusia semua ya ceritanya
2: caduk
3: bohong semua ya
0: terus tiba-tiba pernah ada ya di pertigaan putaran balik di rumah saya ya kan di sudutnya teh ada bangke itu ada tulang belulang ayam ya kan di dalam bongsang dijadikan cerita horor
3: padahal mah itu bekas orang makan
0: padahal ya? Dari perapatan kan itu tadi dibongsang bungkus ada teh bekas orang makan dibuang mungkin dibawa kucing atau gimana katanya mah di situ ada yang makan katanya waktu itu jongkok pakai baju putih jadi cerita misteri jadi orang pada takut di situ teh padahal makan itu udah bener.
3: Gampang kan? Banget ya menebar kebohongan dulu ya.
0: Asik ya. Berita wajar.
2: Tapi itu benar-benar emang teman gue itu ya. Itu si Mas Parno itu teh. Itu memang pedagang bakso yang hampir satu komplek itu tahu gitu loh. Itu cuma dia ngomongin ke ibu-ibu pengajian. Satu komplek lu, ya lo kebayang gak lu? Dia tang dagang tuh ya.
0: Sepi.
4: Di bumbuan pula beli Mas Parno saya begitu rata.
3: Lo kebayang gak sih istrinya gimana perasaan?
2: Pas padahal pulang, dia pulang kampung
3: habis pak enggak kenapa pak enggak habis dia saya dibilang meninggal.

0: Mas. Iya. Mas mau pesan ya?
1: Iya, Mbak.
0: Saya mau pesan sirup stroberinya satu, terus jus alpukatnya satu. Alpukatnya banyakin esnya ya, terus manisin dikit yang banyak gulanya, terus sama satu lagi oh ya, mau pesan es teh manis deh ya. Langsung pesan banyak soalnya aduh, gerah banget, haus.
2: Sebentar ya. Sa, kamu enggak pesan air putih? Aku lihat kamu kok jarang banget minum air putih.
0: Ih, aku tuh gak suka minum air putih. Enak kan yang manis-manis.
2: Sa, minum air putih itu penting loh. Jangan diremehin. Air putih itu mampu menetralisir racun-racun dalam tubuh kita.
0: Ah, bawel deh.
2: Ih, dikasih tahu. Nih ya, air putih itu bisa mencegah dehidrasi tubuh, menjaga kesegaran kulit, melindungi saraf dan jaringan tubuh kita. Emangnya kamu mau jadi gampang sakit, terus kulit kamu kusam karena dehidrasi?
0: Ih, ya gak mau lah. Ih, iya deh. Mas, mau pesan air mineralnya satu ya buat tambahan.
2: Okay. Nah, gitu dong.

0: Menceritakan masa kecil itu emang selalu menyenangkan ya.
1: Benar.
0: Karena banyak hal-hal yang menjadi apa sih memorable lah buat kita.
2: Mm-hmm. Iya. Karena banyak yang konyol juga kan, yang banyak kita lakuin itu banyak hal-hal yang di luar nalar.
0: Banyak yang konyol dan eranya berbeda, interaksi lebih banyak.
2: Iya.
0: Sehingga apa sih banyak orang yang terlibat lah sama kita gitu. Yeah. Kalau sekarang kan mungkin cuma kita sendiri yang terlibat untuk biasa hal-hal yang lucu itu, ya, gitu kan.
1: Dan kayaknya kalau dulu nggak perlu gadget.
2: Yeah.
1: Ya istilahnya kayak sekarang handphone gitu ya, atau media sosial gitu. Tapi ketika kita jalan keluar, kita udah tahu tuh pasti ada teman kita.
2: Yeah. Oh itu udah pakai telepati yang tadi kita pengunjung bilang kan? Ya kan, telepati berjalan itu
1: kayak basis matahari nih. Itu kan semua orang random ya, maksudnya di situ tuh terkadang bahkan yang baru ketemu 1-2 kali gitu, tapi ketika kita ketemu lagi di matahari gitu
2: udah asik
1: nongkrong. Telkom,
0: ya, gitu ya. Matahari, Telkom.
1: Ya. Terus kalau di Makali mah di warung si Ipin gitu ya, kan, kayak gitu maksudnya gue. Tapi kalau sekarang lihat anak yang sekarang, kayak kemarin gue abis jalan tuh. Terus ini kayaknya si bocah-bocah ini tuh abis nonton futsal di Gor. Terus mungkin pengen, ngerasa nih gue nih gitu,
2: ya,
1: bergerombol gitu, ramean, bawa bendera gede gitu. Tapi kelihatan banget bahwa itu tuh bukan kebersamaan gitu, yeah, bukan fun.
2: Oh oke. Okay.
1: Gimana sih yang seperti di jalan kayak yang?
2: Iya, tapi tidak nyaman.
1: Gak nyaman, gak gitu.
2: Nyaman,
1: gak gitu. Nyaman.
2: Iya yeah, iya. Yeah, yeah.
1: Jadi gue ngeliatnya, kok anak gini ya? Mudah-mudahan anak gue nggak ikutan gini nih.
2: Iya. Gitu. Yeah. Beda sama zaman dulu mau nonton konser nggak jadi, malahan jadi latihan band.
1: Ah, gara-gara selain nggak dapet izin.
0: Dulu bisa lo hari hal lo. Cancelnya.
2: Iya. Dan gak ada yang protes ya?
1: Gak ada.
2: Dikembalin semua uang.
0: Cuman diumumin lewat radio.
1: Lewat radio. Karena dulu yang jualan tuh kisi.
2: Iya.
1: Terus kita belinya emang di situ. Jadi mau gak mau harus nuker di situ. Balikin duitnya. Harga tiketnya 10.000 mang. Dan itu ya kebayang ya. Si yang sekarang mungkin udah jadi opa-opa ini. Ya. Itu sampai mereka tuh ngeluarin celana robek-robek loh. Demi buat nonton itu dan nggak jadi.
0: Pengen bergaya
1: slengean itu. Jadi dia mungkin ingat waktu pertama kali slang ngeluarin album nih gitu. Apa dia si Om Saleh ini keluar bawa pakai celana.
2: Soek.
1: Om Ose, ini celana udah masuk ke kotak. Ini sebenarnya sampai gua keluarin lagi nih. Ujung-ujungnya nggak jadi. Dan kita nongkrong lah itu di Haur Jaya.
0: Ngomong di Gor dulu,
1: di Gor dulu,
0: di Gor
1: Mail.
2: Oh yoi.
0: Di Gor Mail, lama-lama gabut.
1: Gabut kan kita kan, duitnya buat apa nih?
2: Ya banyak nih.
1: 10.000 nih dari satu orang kan.
2: Itu masih cukup untuk jajan makan minum itu.
1: Mang, kita makan apa gorengan sama bandrek di Air Mancur. Itu sampai di si tempatnya itu tongkrongan kita doang.
2: Ya.
1: Kan dulu kan ada apa pembatas jalan yang di tengah-tengah Air Mancur ya, yang buat antara angkot
2: separator
1: sama separator itu kan. Jadi kita tuh nongkrong di situ. Itu jadi tinggal ngambilin tuh si gorengan tuh nongkrong. Gak habis duit sampai ya udahlah kita ke studio itu aja, apa dulu Raja Wali. Yang di Haur Jaya. Maksimal 7 orang, 14 orang lah kita. Orang semuanya 14 ya, nggak mungkin yang 7 di luar kan?
0: Dilarang merokok.
1: Larang merokok.
0: Dalam.
1: Semua pada merokok.
2: Nice.
3: Dudukan di jero.
1: Sampai dikasih asbak sama yang jaga.
2: Ini mah udah ampun nih.
0: Daripada yang jaga.
2: Yang jaga sendirian lagi.
1: Bang, biar nggak kena karpet. Kasih asbak.
0: Nyebelin banget ya.
1: Benar-benar itu.
3: Bejanda.
1: Terus kita nyewa angkot pulang. Kapasitas angkot.
0: Karena kan enggak ada ini, enggak ada angkot ke dalam.
1: Enggak ada angkot ke dalam.
2: Angkot itu kan 4, 10, 11, 12.
1: 12, kita 14 orang.
2: Iya, 2 lagi enggak kebagian
1: duduk. 2 lagi kebagian duduk nih. Dia duduk di depan itu kan.
2: Iya, depan pintu.
1: Nah, berdua kan duduk. Jalur dan dulu tuh ke arah rumah gua tuh masih kebon bambu
0: buat
1: kalau sekarang kan perumahan gitu semua. Nih, ini nih yang jadi maskotnya ini dia.
2: Okay.
1: Duduk di depan si Ali Oncom ini.
2: Oke.
1: Okay. Duduk di depan kan dia berdua masih Nawi itu.
0: Ya. Itu big boss tuh duanya tuh.
2: Oke.
1: Masuklah begitu. Bang, Cilurnya sebelah mana? Dikit lagi nih, masuk aja ke dalam bentar katanya.
2: Iya.
1: Oh. Terus kan makin lama makin gelap dong, turun pasar Cilur itu kan. Makin gelap kan. Oh, sampai sini tuh gini. Wih. Ingat gak kemarin waktu dibegal di sini teh yang palanya hampir putus. Langsung di belakang pada nyeletuk. Iya yang pelajang nyampe supir angkotnya terus
2: bang, dimakan. Ini masih jauh bang. Informasinya dimakan lah sama dia kan.
1: Bang ini masih jauh. Dan gak ada yang jawab lo itu anak-anak. Itu coba cerita dong. Yoi, palanya kan nyempre gini ya. Terus katanya itu nyetanin tahu gitu. Jadi kan dia baliknya sendiri. Setelah nganter kita dalam kan dia baliknya sendiri.
2: Kosong.
1: Kosongan.
2: Gak ada sewa.
1: Gak ada.
2: Kepikiran ya.
1: Dia mau ngelawan 14 mobil dia hanya. Iya kan?
2: Yoi.
1: Turutkan gue Gus. Jadi kita turun di mana ini? Di tempat yang kemarin itu aja yang dibuang mayat yang di situ di kolam. Itu celutukan. Astagfirullahaladzim. Itu dibawa masukin ke tengah lapangan. Kita turun di tengah lapangan aja bang. Itu kemarin di sini tuh ada yang dibuang mayatnya sebelah sininya. Jadi abang yang di sebelah situ, sebelah sini aja. Bang, saya bawa pulang sendiri bang.
3: Untung tergendong tuh.
2: Ikutan nongkrong ya. Enggak ada. Jika nama mau ada gua isu.
0: Jika nama mau lain setoran, milu ngendong gitu kan. Benar.
1: Benar. Aing ingin kewe balik ada.
3: Eta lamun supir angkot jiga Yudi Poko di tongkrongan.
1: Di tongkrongan. Yakin. Bang, kita di sini aja, Bang. Ini restoran angkot. Kita ngopi aja udah di sini.
2: Enggak jadi restoran api hade. Aduh. Kabur ya. Kacau di tempat berdua ya.
0: Iya. Seru kan tempat
2: berdua. Kegiatan-kegiatan kami di masa muda.
0: Dari ngomongin 17-an sampai kesini loh.
2: Iya. Sekarang jadi orang tua yang lucu-lucu nih sempat.

0: Ini salah satu lagu dari penyanyi dengan attitude yang good. Kita ini baik dia orangnya.
1: Lucu ya.
0: Lucu dia, dia ramah sama setiap orang.
1: Dia udah sering dia sering tuh manggung di Bogor emang ya. Kamu berapa kali MC-in dia?
0: Iya, sering dia. Dia lumayan orang yang apa? Suka dengan Bogor.
1: Ya terus ceritanya itu ramah mang. Sebelum naik panggung semua disalamin sama dia tuh disenyumin gitu loh, disapa
2: sama cium tangan, cium tangan jiji.
3: Kayak lagi halal-halal.
0: Tapi kalau gue pernah dipeluk sama Nadine Amizah. Gara-gara MC terus hujan, dia udah pengen naik panggung nggak boleh kan sama set manager karena dia kan nyeker konsepnya kalau Nadine itu kan. Terus
3: takutnya trum.
0: Takutnya trum karena hujannya emang tampiasnya parah. Itu mau sound udah tutupin pakai plastik semua tuh. Petirnya gede, tapi karena penonton zaman sekarang itu kan gak pedulian ya. Pada pakai jas hujan mereka tetap di depan gitu. Tapi kita awanti-wanti jangan nempel ke barikade,
1: takutnya khawatir
0: kan ada besi apa gitu. Nadine akhirnya nurut, gak boleh naik dulu gitu. Tapi karena gue sebagai MC mesti ngomong wayapan aing tah selama itu. Karena kan penonton gak boleh diemin.
1: Mesti ngejaga.
0: Penonton gak boleh gue diemin kan, gue ngomong terus. Dia kesian kali sama gue begitu. Udah boleh gitu, dibuka-bukain tuh semua plastik-plastik sound kan. Gue present tuh, Nadine Amizah gitu. Dianya langsung meluk sih, ih gue teh dipeluk sama cewek cantik.
1: Saya peluk gak?
3: Kedut-kedutan gak? Berkedut gak?
1: Mata-mata paling kekedutan dia makan. Mata yang kekedutan.
0: Makasih ya kak gitu. Tuh anak baik juga nih si Nadine.
1: Iya. Kita juga pernah
3: Chandra Winata kan ya?
0: Bukan.
2: Beda. Bukan. Beda cabang olahraga.
3: Beda cabor ya itu ya?
2: Beda cabor.
0: Gitu.
1: Seru ya?
0: Seru.
1: Kita konser-konsernya kapan ini? Udah lama enggak ada konser di Bogor ya?
3: Nanti 17 Agustus memang enggak ada konser.
1: Oh iya dong.
3: Ada dong.
1: Ada. Di komplek ada cerita enggak mau bikin apaan?
3: Saya udah lama gak nongkrong di komplek. Saya kalau pulang itu hanya sekedar menemani ibu saya. Jadi ketika saya keluar pun sudah terasa asing.
1: Udah asing ya? Udah beda ya?
3: Satu, memang udah gak ada lagi generasi yang saya. Yang kedua, walaupun anak mudanya banyak tapi gak kreatif kayak kita. Mungkin kita dulu lebih banyak nongkrong terus semua segala sesuatunya tuh bikin sendiri gitu mah. Kalau sekarang tuh bikin panggung tuh
2: bingung apa mau diapain.
3: Ah udahlah gitu. Banner. Ah udahlah udah ada
1: tuh.
3: Iya. Benar-benar. Gitu. Kalau kita kan dulu rame ya gitu maksudnya ketika mau acara boleh puncak tuh
1: gitu. Iya. Terus
3: yang guyungnya ini, yang ini ngerjain ini, yang ini, gitu. Termasuk kan dia sebagai ketua panitia dulu.
1: Oh, Bang Deli sebagai panitianya
3: 17 ketuanya. Agustusan. Itulah yang dia jadi ibu-ibu.
1: Oh itu Bu Joni.
2: Kertas krep tuh orang mah deket kanton kertas krep.
0: Oh itu seru banget tuh zaman itu.
3: Iya. Jadi benar-benar berkreasi gitu.
1: Sampai sepeda-sepeda kan?
2: Sepeda.
1: Malahan kan kalau zaman dulu mah kalau kita ulang tahun teh kita ngehiasin sapu lidi ya. Yang dikasih kertas krep sama permen. Jadi pulang teh dikasihin ke anak-anak
3: tertentu
1: kan, dipajang heula di vas. Ya kan?
3: Cokotan.
1: Ntar pulang dikasihin satu-satu. Itu
3: kan gitu
1: kan. Bener.
3: Kalau sekarang kan yang dibagiin sama itu ya ondel-ondel.
1: Tapi enggak ada permennya kan. Enggak ada permennya. Terus para rondok mengirit kertas krepnya.
3: Gue sih suka bingung gue tiba-tiba dikasih gitu kan. Maksudnya mungkin dia menuker kan.
1: Iya. Ada gift ya.
3: Ada. Oh iya, kita tinggal ngasih uang gitu.
0: Zaman dulu saya masih tinggal di bawah sini. Ada satu teman saya masih Anjay. Si Anjay ini takut sama ondel-ondel. Si Anjay ini nonton dari jauh lu takut udah lagi. Wah. Anaknya bandel setengah mati padahal. Pelengger.
1: Tapi takut sama ondel-ondel.
0: Jadi kalau misalnya dia lagi bandel nih, mereka tinggal bilang ini. Gua panggil ondel-ondel lu ya. Mewek dia.
1: Langsung nangis dia.
0: Nangis. Suatu hari, ya kan. Ada ondel-ondel lah masuk nih. Tung-tung-tung-tung-tung.
1: Jaga-jaga tidak terarah.
0: Kita yang enggak takut ngintilin ondel-ondel tuh di belakang ngikutin ya kan. Enggak lama nyampe rumah si Anjay ini nih. Itu si Anjay lagi tidur siang. Ngorejat tuh enggak? Wah. Lucunya apa coba? Dia lari ke pintu belakang, di belakang ada yang pasangannya.
1: Cowok dan cewek kan,
0: satu yang mukanya merah, satu mukanya putih. Yang merah tuh depan tuh, dia udah mewek setengah mati, dia lari. Kan rumahnya belakang, ada pintu depan, pintu belakang kan. dia ke belakang ada yang ceweknya tung dah.
1: Wah, itu dia terjebak itu
0: kesian
1: terjebak gitu.
0: Allah
1: masuk kena mundur kena
3: pasti dia gigi gapun itu.
0: Tapi lu sadar nggak sih bang, teman-teman kecil gitu tuh aneh-aneh tau, ada yang takut sama nasi.
3: Oh iya,
1: oke.
0: Lu pernah nggak ngalamin gitu?
2: Ada
0: kenapa takut sama nasi?
3: Tapi yang bikin gua heran, dia takut sama nasi karena bentuknya. Kalau makan enggak.
0: Mungkin kalau makan gua makan lu
1: oh,
0: gitu.
1: Oh, gua makan. Jadi, tapi kan tetap ketemu ya?
3: Enggak, ketika itu jadi lontong atau jadi buras.
1: Oke.
3: Okay. Atau jadi ketupat bulan apa lebaran nih gitu.
1: Makan.
3: Makan dia. Makan.
1: Tapi kalau nasi,
3: nasi enggak. Bentukannya enggak mau.
1: Enggak mau dia.
3: Gitu gua mah jadi makannya suka heran.
1: Kocak ya? Ada lagi gitu. Ya? Ya sama teman saya juga jadi gitu kan, kalau akhirnya kalau kita lagi nginep lagi ada atau enggak ada acara sekolah nih, dulu pesantren kilat ya, sanlat ya. Hmm. Ya kita pada sibuk makan nasi, dia mah ngerembesin itu tau enggak? Apa namanya?
0: Biskuit sasagon.
3: Sasagon.
1: Sasagon ya kalau ngomong muntah. Itu enggak kelas jatuh. Kan di warung suka ada yang jual ya.
0: Di plastikin.
1: Di plastikin. Gimana sih biasa? Ini haja-haja saya apa seta bapak?
0: Seta masuk dia. Sagu itu bahannya apa sih dia? Gandum.
1: Bukan itu kan sagu dari pohon sagu yang di kerok terus disangrai kan?
3: Iya, dikeringin.
0: Oh, itu sagu ya?
1: Iya.
0: Sagu. Dikasih gula dikit.
1: Dikasih gula, diaduk.
0: Oh, enak sih itu.
1: Kalau udah mulut kita kan basah ya. Kalau udah nempel, yang lainnya enggak mau nempel.
0: Iya,
1: ya, kering. Kan? Nah, kalau batuk gitu langsung berdebu.
0: Cung, di Pecel Kopi ada tukang sasagon enggak?
1: Itu tuh, Cung. Mikman yang mampet di
0: situ. Gua pengen. Itu kan jajanan ini juga tradisional.
1: Tradisional itu.
3: Oke, kalau kalian nanti MC, berarti gua jualan sasagon. Banyak gua kasih buat lu.
0: Coba lu jualan sasagon.
1: Jadi lepas ngomong. Terus si Jung teh tahir itu ya ubah cai bodas. Mantap. Itu kan ngebagel bang.
0: Ngebagel bang. Kayak susu bubuk kan.
1: Iya benar.
3: Namblet.
1: Tapi yang saya penasaran mah itu tuh yang kue keras yang suka ditawarin sama apa gengnya Air Keriting segala macam tuh.
0: Kue satu.
1: Kue satu yang keras yang panjang-panjang itu kan.
3: Iya. Sagu itu, sagu ya, juga.
1: Sagu cuma dipanggang sama panggung, dia.
3: Panggang.
1: Sagu dicetak, dipanggang, itu katanya keras banget, cuma rasanya enak katanya.
0: Iya, rasa kacang hijau biasanya.
1: Peletak, bukan pernah ada yang tapi dengan caranya mau gigit kan, udah gitu kan, terus coba digigit, dipatahin kan, tak.
2: Ajepretnya
0: ajepret. Itu juga tradisional tuh.
1: Tradisional juga tuh ya. Tradisional
0: juga itu.
1: Cakep tuh ya. Ada apa aja sih makanan-makanan yang bakal ditampilin?
0: Tapi kita kasih tahu dulu sebelum itu bahwa
1: ada
0: event.
1: Ada eventnya. Akan ada event
0: rangkaian dari Festival Merah Putih tanggal 21, 22, 23. Mm-hmm. Itu ada Festival Kopi Legendaris.
1: Iya, tepatnya Lapangan Sempur. Iya kan, Lapangan Sempur. Jadi bakalan ada penampilan menarik. Bakalan ada Blues Night ya kan. Terus ada boot-boot UMKM.
3: Nah, itu tuh yang penting tuh.
1: Jajanan tradisional ini nih yang jadi arahan kita. Dan pastinya ada kopi-kopi legendaris Bogor nih, apa-apa nih misalkan kayak Liong Bulan, Cap Kacamata,
0: Liong Obor
1: ya kan. Terus
2: Agus.
1: Apalagi kopi Agus,
0: nikmat,
1: ya
0: nikmat.
1: Banyak kopi nikmat tuh, semuanya tuh bakalan tampil di situ tuh. Jadi kalau misalkan teman Prodo pada pengen datang nyobain berbagai macam kopi-kopi legendaris Kota Bogor, silahkan datang.
3: Tanggal berapa, Mang?
1: 21, 22, 23 Agustus 2026 ini.
0: Nah, kita support lah acara kota kita sendiri.
1: Nanti karena ketemu sama kita berdua nih. Mamang tukang ketan datang dong.
3: Ya, nanti saya mau jualan sasagon kan. Jadi Mamang sasagon.
0: Mamang sasagon. Karena emang acara Festival Merah Putih ini cuma ada di Bogor.
3: Iya. Enggak ada lagi di kota lain.
0: Udah ke berapa? 11 ya? 12.
1: 11.
0: 11 ya?
1: Tahun ini 11 ya.
0: Tahun ke-11 Festival Merah Putih.
1: Kemarin berapa meter?
2: Kira 100 kali 6 meter ada 5 bendera.
0: Iya.
2: Asyik. Jadi mulai dari Otista, jembatan Otista. Ekornya ada di masuk Jalak Harupat sedikit tuh.
1: Asoy.
2: Rumah Dinas Wali Kota.
1: Oke. Okay.
2: Nah, situlah
1: jalan tuh.
2: Jalan.
1: Ke lapangan Zeni. Musim Zeni.
2: Musim Zeni.
1: Musim peta. Sedap, keren.
3: Musim Zeni apa musim peta?
1: Musim peta.
2: Di Zeni.
3: Lokasinya di Zeni. Soalnya kalau Museum Jenny berarti bentuknya itu dong, benteng catur.
0: Emang segitu ini mah macam-macam aja. Segitu lu gak ngemcem dia kan? Asbun. Gue kayak gak bingung. Asbun lu harusnya lu ikut sama si Idam lu. Asbun.
2: Eta ulawe Otto Iskandar di mana?
0: Di mana? Di Natas.
3: Mas map.
1: Gitu. Lalu juk juk jerus, eno? Juk jeruk, juk jerus.
3: Tapi itu mulainya jadi jam berapa sampai jam berapa, Mang Cuk?
2: Hari Jumat mulai dari jam
0: 2.
2: Jam 2.
1: Jam 2 siang.
2: Jam 8.
1: Sampai jam 8 malam.
3: Piraku jam 2 subuh saya temang.
1: Benar.
2: Hari Sabtu dari pagi itu.
3: Nah,
2: beres,
3: itu.
2: Beres lari pagi.
1: Lari pagi, lari pagi bisa ngopi, bisa jajan.
3: Ngopi, jajan. Support UMKM lokal.
1: Sedap. Ya, itu ada, ih saya mah penasaran sama jajanan-jajanan tradisionalnya.
3: Nah, iya. Kalau saya tuh punya jajanan tradisional favorit, Mang.
1: Apa?
3: Dodongkal.
1: Dodongkal, siap. Dodongkal, ya ya ya. Masih, itu mah kue putu ya. Kue kayak putu kan?
3: Enggak, dodongkal.
1: Bahannya?
3: Enggak, dodongkal.
1: Beda dia?
3: Beda.
1: Sama putu beda bahannya?
0: Beda. Beda kan lengketnya beda. Kalau putu kan hancur.
1: Oh, kalau dia mah lengket ya.
0: Lengket.
1: Padahal sama-sama tepung beras, cuman beda pengolahan juga. Ya.
3: Beda, Mang. Kan dia mah pakai itu.
1: Iya, iya, iya,
3: segitiga.
1: Iya. Pakai nyiru dia.
3: Nyiru. Pokoknya beda, jangan bilangin itu kue putu.
1: Kue putu.
3: Beda. Kalau kue putu?
1: Iya. Kemarin tukang kue putu di rumah saya mau bawa colokannya, kasihan dia pulang buru-buru. Katanya udah
0: lu. Lu bohong, gua tahu. Gua tahu bohong. Bohong lu pasti. Enggak percaya gua, lu bohong pasti. Lu bohong pasti.
1: Kalau kamu ada apa jajanan tradisional yang kamu suka?
0: Oh, saya mah banyak. Tahun lalu aja saya disuguin ini. Nasi gudeg tuh enak tuh.
2: Oh, iya.
0: Nasi gudegnya tuh. Karena kan ini kita kan enggak cuman untuk masakan Sunda doang kan.
1: Iya, semuanya ada ya.
0: Semuanya ada.
1: Kalau saya mah punya itu sama dessert jatuhnya ya. Jojongkong.
2: Boys,
0: jojongkong. Eh, apa nih favoritnya? Maksudnya ya, gue pikir yang paling ada di sana. Okay,
1: favorit kamu.
0: Favorit mah tradisional gue mah Kentucky Fried Chicken.
1: Nice.
0: Oh, I'm from
1: Kentucky. USA. S-nya pakai
0: shirt US. Kan tradisional kita gitu. Tradisional kita, tradisional negara sana.
1: Iya, iya.
2: Ayam chicken.
1: Ayam chicken.
2: Ayam chicken.
0: Apa? Kalau saya sukanya kalau misalnya makanan asin, makanan manis, kue apa yang saya suka?
1: Kue apa? Ijo ya?

0: sampai isinya itu ya, lengkap, lepet.
1: Lengkap, lepet.
2: Benar-benar.
1: Pakai kesang rai kelapa teh bumbunya.
3: Iya. Lepet daging atau lepet kacang?
1: Kacang.
3: Emang ada
1: kacang.
3: Yang daging? Ada.
0: Ada.
3: Kalau lepet daging, nah 17 yang ini suka banyak nih di kompleks saya dulu, zaman saya masih bujangan. Pertandingan voli ibu-ibu tuh banyak lepet daging.
2: Iya. Lepet. Sedap nih, pasti lengket. Sudah sok cara repa.
3: Saya jadi komentatornya tuh pakai mic dia tuh enggak. Ah, lepet daging, luput lagi ya kan. Semeset tidak masuk saudara-saudara. Itu bapak-bapak udah ketawa.
2: Kebakarin.
3: Ya, kan, jiwa penyiar itu di zaman dulu udah ada sebenarnya. Gue tuh kalau gitu-gitu suka jadi komentator.
2: Selalu ya. Ya?
3: Padahal gue nggak kepikiran jadi
2: penyiar. Gak kepikiran untuk jadi penyiar
3: ya. MC pernah gue jadi MC tuh.
0: Jadi kocak. Kembali lagi ke acara yang nanti nih Mang. Itu banyaknya disupport sama UMKM lokal Bogor aja.
1: Atau... Kebetulan acara ini memang mensupport UMKM Bogor, jadi teman-teman UMKM Bogor ini nggak dipungut biaya sama sekali.
0: Nah,
3: jadi memang mereka disupport ya.
0: Jadi situlah gitu ya. Jadi ini tuh kayak apa ya? Lebarannya UMKM.
2: Lebarannya UMKM.
3: Dan sesuai dengan janjinya, ketua FMP kan, kalau misalnya acara ini tuh akan setahun sekali.
0: Nah,
3: jadi berarti kalau untuk si festival Kopi Nusantaranya ini tahun kedua.
0: Ya.
3: Kalau acara besarnya kan udah 11 tahun.
2: Iya, dan itu kan full dari tanggal 1 sampai tanggal 31 ya.
3: Betul.
2: Rangkaiannya
3: ada banyak gitu.
2: Macam-macam tuh pokoknya. Macem-macem. Mesti nge-update-nya nanti boleh dicek di IG-nya Festival Merah Putih tuh.
0: Betul. Pokoknya siap-siap. Jumat
3: Sabtu, satu, Minggu.
0: Minggu. Ya kan?
2: Iya.
0: Sabtu, Minggu. Siapin duit yang banyak.
2: Yoi.
0: Support UMKM lokal.
2: Yoi, bener.
0: Tong jadi meulian wae anu aya di retail modern.
2: Retail modern.
3: Makanya support ya lokal food kan gitu ya.
2: Yoi. Iya. Besok kita datang nih bersama-sama.
3: Capek. Udah mau nyawa 11 nih. Ini jamnya kurang, ini lambat ini.
0: Lambat.
3: Ini
0: karena yang sebelah sana udah.
3: Udah lebih malah yang sana ya.
2: Baterainya kali ini yang sore diganti kan makanya lebih cepat 2 hari jamnya.
3: Iya benar. Dua hari gitu.
2: ngebut
0: jamnya. Berarti ini kita udah hari Jumat nih.
2: Udah hari Jumat nih katanya kalau di jam sana mah.
3: Ya sudah nomor 2, makasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan kita siaran lucu-lucuan dari tadi, mudah-mudahan terhibur ya.
2: Ahoy.
3: Kalau kamu seneng, dengerin lagi minggu depan.
2: Iya. Dan jangan kemana-mana karena abis ini ada jazz musik, 1 jam cuman lagu.
3: Saya Deli Tamunan.
2: Saya Satria Panji.
0: Mamang Nasi Bakar.
1: Mangcong.
3: Sampai ketemu lagi, dadah.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.

0: Kamu baru saja mendengarkan Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM RRI Bogor. Teman terbaik kamu. Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Just Music Pro 2 FM. Satu jam cuma lagu.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: Jazz Music Prodo FM. Satu jam cuma lah.
1: Kupat tahu. Kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Tahukah kamu, perbedaan kedua belah otak itu membawa perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir itu pun mengakibatkan tipe orang menjadi berlainan. Identitas dirinya pun dapat dinilai dengan pola pikirnya. Otak kanan berpikir secara acak dan abstrak, sedangkan otak kiri berpikir secara sekuensial dan konkret. Kamu semakin paham bahwa cara berpikir sangat dipengaruhi belahan otak yang paling aktif, dan pola pikir pun menentukan tipe kepribadian. Tergolong tipe yang mana nih kamu?
3: Yang baru di Prodo FM.

dari saudara pendengar, serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat, dan

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia Bogor. Kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: RRI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Yo yo yo, what's up teman Pro 2, back again with me Adam, teman Pro 2, the one and only. Gimana pagi hari lo teman Pro 2, kaget gak ada gue? Semoga tidak kaget dan semoga lo terhibur ya dengan hadirnya gue di pagi hari ini teman Pro 2. Soalnya kalau lo gak terhibur gue sedih teman Pro 2. Dan seperti biasa teman Pro 2, gue bakal temenin lo sampai dengan jam 10 nanti teman Pro 2, dengan tentunya lagu-lagu enak dan informasi-informasi seru. Tapi sabar dulu, tahan dulu. Informasi baru akan mulai gue bagi nanti di jam 6 teman Bro 2, karena dari jam 5 sampai dengan jam 6 lo bakal ditemenin sama musik-musik teroke pokoknya seantero jagat raya ini teman Bro 2, di Just Music 1 jam cuma lagu. So sit back, relax and enjoy the song. Untuk mengawali Just Music di pagi hari ini, gue mau muterin lo satu lagu dari Bilal Indrajaya dengan Sauna.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Kekayaan yang hakiki bukanlah dari banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah hati yang selalu merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Ada gosip baru nih. Boleh juga nih kalau disebarin. Ada berita apa lagi nih? Hah, ternyata dia yang korupsi uang rakyat. Wah, ini harus cepet-cepet nih disebarin biar viral. Wah, ini apa lagi nih berita ya? Aduh, nggak nyangka. Ternyata dia orang kayaknya, aduh, nggak beres nih orang nih. Tapi semua orang harus tahu nih berita ini.
1: Hei, stop. Jangan asal menyebarkan berita gitu. Pastikan kebenaran dari berita yang mau disebar itu. Salah-salah nanti malah terjerat Undang-Undang ITE Pasal 28.
0: Ih, lagian kan ini beritanya juga udah banyak nyebar kali.
1: Tetap aja, yang nyebarin bisa kena Pasal 28 Undang-Undang ITE.
0: Ih, masa?
1: Bahaya, Cak.
0: Iya deh, nggak akan disebarin lagi. Takut masuk penjara.
2: Ayo, jadi pengguna sosial media yang cerdas. Kita lawan berita hoax. Mari kita wujudkan Indonesia yang

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

Pro 2 FM teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah ada Adam lagi nih. Gimana tadi jazz music, enak kan? Emang paling enak kalau pagi-pagi tuh ditemenin sama musik-musik enak, teman Pro 2. Jelas banget sih kalau itu, teman Pro 2. Telak sih menurut gue. Anyway, teman Pro 2, seperti biasa ya, bakal banyak informasi-informasi yang bakal gue ketengahin ke ruang denger lo, teman Pro 2. Nanti bakal ada Cuhai nih yang hopefully bisa membantu lo menyiapkan hari lo. Terus nanti juga ada Begini, teman Pro 2, yang keep you up to date, teman Pro 2 tentunya. Dan ada banyak informasi lainnya yang viral-viral nanti di jam 7 sama dengan jam 9, teman Pro 2, kita bakal bahas yang viral-viral. Tapi teman Pro 2, kalau sekarang gue mau muterin lo satu lagu pembuka dulu deh. Tapi sebelum gue muterin lagu, gue mau nanya dulu nih, lo udah semangat belum hari ini, teman Pro 2, untuk mengusahakan semua yang harus diusahakan, teman Pro 2, semua cita, mimpi dan cita-cita ya, teman Pro 2. Kalau gitu gue akan membuka pagi hari ini dengan satu lagu dari Batas Senja, teman Bro 2, dengan Kita Usahakan Lagi. Yuk, bisa yuk, usahakan lagi, teman Bro 2.

0: Masalah gini aja kamu gak bisa urus.
1: Maaf Pak, tapi...
0: Gak ada tapi-tapi. Pokoknya ini salah kamu ya.
2: Ada apa ini ribut-ribut?
0: Ini bos, ada klien mau sign kontrak. Tapi kacau semua nih gara-gara dia nih.
2: Kacau bagaimana?
1: Maaf bos, kontraknya gagal. Soalnya dia colek-colek saya.
0: Dih, cuma dicolek doang. Siapa suruh kamu pakai pakaian seksi kayak gitu?
2: Jadi menurut kamu, kalau perempuan pakai pakaian seksi terjadi apa-apa, itu salah dia?
0: Ya iyalah pak, dia pakai baju kayak gitu, wajar dong kalau digodain.
2: Ngaco kamu, tidak ada satu wanita pun yang layak untuk dilecehkan. Nggak peduli seperti apa penampilannya. Saya lebih baik kehilangan kontrak besar daripada terjadi pelecehan di kantor ini. Bukan masalah dia berpakaian seperti apa, tapi kita yang harus mengendalikan diri kita.
3: Hargailah perempuan sebagaimana kamu ingin dihargai.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro2, gimana nih cuaca pagi hari ini di daerah lo, teman Pro2? Kalau di Pangrango 34 ini sudah sangat terang, teman Pro2, jujur. And anyway, teman Pro2 ya, buat memastikan kalau misalnya rencana pagi hari kita, rencana kita hari ini bisa berjalan dengan lancar, teman Pro2, membantu kita dalam merencanakan hari kita, teman Pro2. Gimana kalau kita dengerin perakiran cuaca dari rekan perakirawan kita yang ada di BMKG, teman Pro2?
1: Halo, selamat pagi para pendengar RRI dan sobat BMKG. Gimana kabarnya pagi ini? Sobat tentunya sedang bersiap nih dengan aktivitas rutin, mau berangkat kerja, sekolah, ataupun agenda lainnya. Kembali lagi bersama saya Leni, perakirawan BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca khususnya bagi sobat yang berada di wilayah Jawa Barat bagian barat hari ini Kamis 13 Agustus 2026. Secara umum cuaca hari ini cukup signifikan, di mana pada pagi hingga siang hari cuacanya cerah hingga cerah berawan, kemudian siang hingga malam hari juga cerah hingga cerah berawan, serta pada malam dan dini hari nanti cuaca cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 40 hingga 90%, angin dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 sampai 40 km/jam. Sobat BMKG, pastikan sobat selalu menjaga kesehatan dengan perbanyak minum air putih hingga pelindung seperti topi atau payung saat beraktivitas di luar ruangan, dan jangan lupa gunakan tabir surya bila diperlukan. Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas.
0: Terima kasih banyak Aleni untuk update perakiraan cuacanya di hari ini gitu. Dan benar, semoga aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar gitu setelah mendengar perkiraan cuaca gitu. Jadi bisa lebih mempersiapkan diri nih. Boleh juga bawa payung sebenarnya, teman Pro2, biar enggak terpapar terik matahari langsung gitu, ntar sakit kepala. Oke deh, teman Pro2, kita sambung lagi dengan lagu enak yang mau lewat berikut ini. Ada Celengan Rindu dari Fiersa Bersari.

Begini berita pagi ini teman berdua. Ini ada kabar yang agak mengkhawatirkan jujur teman berdua. Jadi ada kabar dari BMKG yang memprediksi puncak musim kemarau pada Agustus ini terjadi di 369 zona musim atau mencangkup sekitar 48,84% daratan di Indonesia teman berdua. Dan Deputi Bidang Klimatologi BMKG ya, itu mengatakan kalau wilayah dengan musim kemarau paling panjang ini mayoritas berada di Nusa Tenggara dengan hari tanpa hujan bisa sampai 30 sampai dengan 60 hari berturut-turut teman berdua. Aduh, kalau ngebayangin kita nih yang terbiasa hujan di musim paling kemarau juga tetap ada hujan. Kemarin juga kan masih ada hujan ya, kemarin-kemarin teman berdua. Nah, kalau harus menghadapi kayak sampai dengan 60 hari tanpa hujan, kayaknya sih gue jujur gak sanggup teman berdua. Dan BMKG juga memperkirakan kalau El Nino ini masih bakal bertahan sampai dengan awal 2027 nih teman berdua, dan ikut memperkuat kondisi kering. Jadi pemerintah daerah juga diminta memperkuat yang namanya mitigasi teman berdua, termasuk bantuan air bersih dan penghematan air teman berdua gitu. Kalau soal si air ini, bahkan di Bogor yang kota hujan pun tetap terdampak gitu. Ada beberapa daerah yang sudah kesulitan air teman berdua, dan sudah ditangani juga sebenarnya ya sama pemerintah kota Bogor maupun kabupaten Bogor gitu teman berdua. Oke deh, kita lanjut dengerin lagu-lagu enak dulu teman berdua sebelum masuk ke informasi berikutnya.

Udah tahu belum? Indonesia merupakan salah satu dari negara dengan penduduk paling pendek di dunia, yang rata-rata tingginya hanya 1,58 meter. Kamu termasuk?

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Seperti biasa, setiap pagi gue akan menanyakan satu pertanyaan yang sama, teman Pro 2. Teman Pro 2, lo tau gak hari ini hari apa? Jadi hari ini teman Pro 2, 13 Agustus ya, itu diperingati sebagai Left Handers Day, teman Pro 2, atau hari kidal, teman Pro 2. Jadi ini harinya buat lo, teman Pro 2, yang left-handed. Walaupun kalau dulu tuh ada stigma-stigma negatif kayak kenapa pakai tangan kiri? Emang gak diajarin ya sama orang tuanya? Gue sempet banget lagi ngalamin tuh waktu zamannya kecil dulu waktu SD gitu. Ada teman-teman gue yang memperlakukan orang-orang yang bertangan kidal, teman Pro 2, yang left-handed itu agak kurang menyenangkan kalau buat gue, teman Pro 2, yang tidak sepatutnya dia mendapatkan perilaku kayak gitu, teman Pro 2. Tapi kalau sekarang gue rasa udah enggak lah ya, orang udah lebih open-minded, orang udah lebih terbuka dengan manusia terlahir unik gitu, berbeda-beda, teman Pro 2. Ada yang memang dominan tangan kanan, ada yang dominan tangan kiri. Bahkan kalau di zaman dulu tuh banyak anak-anak yang sebenarnya itu left-handed tapi dipaksakan menggunakan tangan kanannya sebagai tangan dominannya gitu. Ada teman gue yang pada akhirnya tuh tulisannya kalau nulis pakai tangan kanan tuh jelek, teman Pro 2. Tapi bisa nulis pakai tangan kiri. Lo punya nggak teman Pro 2 teman yang kayak gitu, atau jangan-jangan lo sendiri, teman Pro 2? Boleh nih kalau lo mau curhat-curhat tipis-tipis, boleh teman Pro 2 di 0811 111 5222.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi yang pertama teman Pro 2, sukses lancar rezeki merilis karya spesial berjudul Seribu Jalan sebagai bentuk perpisahan untuk drummer mereka Bum Bum yang memutuskan hengkang demi fokus pada pendidikan. Lagu ini menjadi persembahan sekaligus dukungan dari para personil untuk Bum Bum yang memilih mengejar cita-cita di dunia akademik. Judul Seribu Jalan menggambarkan banyaknya kesempatan dan pilihan yang bisa ditempuh di masa depan. Meski kini berjalan tanpa Bum Bum, sukses lancar rezeki menyebut ikatan kekeluargaan mereka tetap terjaga. Kita masuk ke informasi berikutnya teman Pro 2, Big Bang akan merilis single digital berjudul Big pada 19 Agustus bertepatan dengan perayaan 20 tahun debut mereka. Rencana ini dikonfirmasi YJ Entertainment pada Senin 10 Agustus. Lagu ini menjadi karya terbaru Big Bang setelah Still Life yang dirilis pada April 2022. Menurut YG Entertainment, Big akan memperlihatkan posisi Big Bang saat ini dan menghadirkan spektrum musik baru. Setelah perilisan lagu Big Bang akan memulai tur dunia XX Cosmos di Goyang pada 21 Agustus sebelum menyambangi 19 kota dengan total 33 pertunjukan. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada pagi hari ini dan saya Adam mengucapkan terima kasih.